Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Yoga Suara Sumamar mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga lancar, jaya selalu di udara. Amin ya rabbal alamin.

Sampurasun pasundan kaum dangu di mana wae ayana wilujeng enjing anu karasan kaum dangu bade angkat-angkatan healing tani pakanci biasa nama upami dinten minggu teh kapungkur mah hayo ah urang ameng kaderenten terang teu derenten kaum dangu da sepuh kapungkur mah nyebat ka kebon binatang teh aya pakcu namanya nya Bandung Ju kapungkur mah nyebatna derenten duka ti mana tah kira-kira kinten-kinten kaum dangu terang teu derenten hartos tidak derenten naon pemerintah kota Bandung mastikeun yen proses penataan dan kerjasama pengelolaan kebun binatang Bandung terus berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan kiwari proses kasebut geus asup kana tahapan ngitung bisnis jeung tetap mengedepankan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan regulasi anu berlaku. Wali Kota Bandung Parahan Muhammad Parahan mengatakan bahwa pemerintah tidak akan mencampuri aspek bisnis dalam kerjasama eta. Menemutkan anjena peran Pemkot Bandung adalah memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan hukum sehingga kerjasama yang terjalin memiliki kepastian dan dasar hukum yang kuat.

Jawa Barat kaya akan seni dan budaya maupun adat istiadat. Dan sampai saat ini masih terus dilaksanakan. Salah satunya upacara Ngalaksa yang ada di Desa Rancakalong, Kecamatan Sumedang, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Ngalaksa adalah salah satu upacara adat Sunda sebagai ungkapan syukur kepada Yang Maha Kuasa atas kesuksesan dan keberhasilan panen yang diperoleh masyarakat. Upacara ini dilaksanakan pada setiap masa menjelang panen.

0: Konon sejarahnya zaman dulu, para leluhur kita memiliki kearifan tersendiri untuk menyatakan rasa hormat terhadap sesama, orang tua, alam semesta, sang pencipta, bahkan tanah airnya. Upacara ngalaksa inilah salah satu contoh kearifan mereka. Upacara ini terjadi karena pada zaman dahulu kala, masyarakat Rancakalong yang kehidupannya bertani mengalami masalah karena tanaman padinya tidak dapat dipanen atau paceklik. Sedangkan untuk menanam kembali, mereka juga tidak mempunyai bibit padi lagi karena telah habis dimakan. Untuk mencegah terjadinya kelaparan, maka sesepuh atau tokoh masyarakat memutuskan agar menanam hanjeli sebagai pengganti padi. Dan ternyata hasil panennya melimpah. Suatu ketika terjadi malapetaka. Seorang anak meninggal di dalam gudang penyimpanan biji hanjeli. Sehingga saat itu juga sesepuh memutuskan untuk tidak lagi menanam hanjeli dan masyarakat kembali menanam padi. Waktu itu konon bibit padinya ada di daerah Mataram. Akhirnya diutuslah seniman jentreng menyamar sebagai pengamen seniman jentreng atau kecapi untuk berangkat ke Mataram dan berhasil membawa bibit padi yang dimasukkan ke dalam jentreng. Sejak saat itulah masyarakat kembali menanam padi.
1: Seharusnya Pak jenten seni budaya iya terus terang Pak tadi sedunia kan garis agung nama panginten bukan narimaan rumah sak orang hirup disambung hirup gitu harus nama kedah pada laksana orang atas disambung jasa itu garis itu bahan ku proses yang seri tuang dari itu nya orang ya panginten itu timbang balik nak gitu ngarang-ngarang ayun hirup mak kayak hayang nak gitu jadi syukur barokah itu Pak seni budaya dilaksanakan di dalam panen raya dan insya Allah hasilnya lumayan.
0: Upacara ngalaksa di Kecamatan Rancakalong rutin setiap tahunnya dilaksanakan. Bahkan dananya dibiayai dari dana desa juga bantuan dari pemerintah daerah. Jentreng atau kecapi yang dikenal dengan seni Tarawangsa mengiringi setiap upacara ngalaksa.
2: Kami sudah mempersiapkan baik pembiayaan maupun bahan-bahan dan mengadakan koordinasi dengan yang dinamakan para rurukan, para penabuh. Jadi tiap tahun itu, tiap-tiap desa itu mempersiapkan. Sehingga tidak ada seni yang lain dari pelaksanaan ngalaksa itu dipirig oleh seni Tarawangsa.
0: Bagaimana tanggapan dari generasi milenial dengan adanya upacara ngalaksa ini yang memang sudah turun-temurun dilaksanakan?
1: Generasi muda itu banyak yang masih ragu-ragu, Pak. Tidak tahu isinya sebenarnya. Isinya itu didapat di orang tua. Mari ada hubungannya dengan ya hakikat itu. Yeah. Orang muda-muda mah cuma ya dianggap suburan aja yeah. Itu.
0: Dengan upacara ngalaksa, hubungan antar masyarakat dan pemerintah lebih akrab. Upacara ngalaksa akan tetap menjadi bagian dari seni tradisi budaya di Jawa Barat. Tetap terpelihara, tetap lestari, dan juga dipahami oleh para pemuda-pemudi generasi muda di tengah hiruk-pikuknya kesenian modern yang bermunculan.
3: Suara Budaya Bandung.

0: Bang, ada teh nggak?
1: Ada. Mau dingin atau panas? Dingin 5.000, panas 3.000.
0: Panas aja, Bang.
1: Siap lah.
0: Panas begini.
1: Jangan langsung diminum, ditunggu dulu atuh, biar dingin.
0: Enggak, ntar jadi 5.000 lagi.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: iya.
1: Si Neng mapan BBM naik. Tapi Neng.
2: Ah, kan mana ge milu. Geus bagi dua ame Adil.
1: Ih, gelis-gelis pinter. Sebab tuh sorangan nyupiran.
2: Ada oje. Kasian deh lah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
2: Masih diserahkan ke Sampurasun Pasundan memasuki musim kemarau, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta kepala daerah siaga kekeringan, kesiapsiagaan juga mencakup ancaman kebakaran hutan dan lahan di setiap daerah. Dan instruksi gubernur tentang tertuang dalam surat edaran nomor 1404 garis miring PB 02 garis miring PPBD tertanggal 1 Juli 2026 dan surat itu ditujukan kepada seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Barat. Kepala daerah dipinta segera menggelar rapat koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan kebencanaan. Mereka juga harus menyiagakan personil, logistik, dan peralatan sesuai kondisi wilayah.

0: Cerita Pro Opat.
1: Di Desa Karangpaninggal, Kecamatan Tambaksari, Ciamis, aya hiji kampung nu masih ngajaga titinggal karuhuna, nyaeta Kampung Adat Kuta. Masyarakat Kampung Kuta mikaresep kana kasenian seperti calung, reog, sandiwara, tagoni atawa terbang, kliningan, jaipongan, kasidah, ronggeng, nepika, dangdut. Kasenian kasebut digelar dina mangsa salametan atawa hajatan, utamana pernikahan jeung narima tamu. Unikna nyaeta kahirupan sosial dumasar kana status jeung peran, golongan anu mimpin sacara formal mibanda kalungguhan di lembaga pamarentahan desa, saperti kepala desa, kepala dusun, ketua RW jeung ketua RT, sedengken pamimpin nonformal nyaeta pamimpin dumasar panghormatan jeung pangajen ti masyarakat, alatan umurna, pengalaman, pangaweruh di lingkungan, anu leuwih dipiwanoh nyaeta kuncen. Warta Pamungkas. Di Kabupaten Sukabumi aya hiji kampung adat nyaeta kasepuhan Cipta Gelar. Ciri khas ti eta kampung nyaeta masih kuat nyepeng adat istiadat para leluhurna anu umurna geus ratusan taun. Jumlah padumukana anu dumuk di eta kampung adat nyaeta 15.785 jiwa atawa 3.833 kakak. Sanajan kiwari leuwih maju secara teknologi, masyarakat Cipta Gelar mampu mempertahankan tradisina. Beda jeung kampung adat sejena anu nolak kana teknologi.

0: Kaum Nangu dimanapun Anda berada masih ditemani Prompas Suara Budaya Bandung. Dan di sorotan pagi hari ini di Ngawangkong pagi, kita akan membicarakan tentang upacara Ngalokacai, yaitu kearifan lokal menjaga air di tengah ancaman kekeringan. Dan saat ini juga Jawa Barat memasuki masa sangat darurat kekeringan dan karhultra hingga akhir September, dan Bandung Barat juga memperkuat berbagai langkah mitigasi karena beberapa wilayah rawan mengalami krisis air bersih. Kemudian di tengah upaya pemerintah, masyarakat Sunda juga punya warisan budaya yang erat kaitannya dengan pelestarian air, yaitu upacara Ngalokacai. Nah, di kesempatan pagi hari ini saya sudah terhubung dengan Abah Nyum. Abah Nyum, selamat pagi. Wilujeng enjing.
1: Ing sampurasun.
0: Rampes kumaha damang?
1: Pangestu aya hibar.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah nuju saya pisik pesak. Mudah-mudahan.
1: Pisik. Yang penting mah saya lahir batin.
0: Lahir batin. Eta aduh Abah, kenapa tidak ke studio Abah?
1: Iya teh, karena nama lungsur di Medan tadi kita bawa opat. Ada acara apeksi, karena ke apa toko pemerintah Kota Bandung kedah miring rakernas.
0: Tak iya, Medan. Abah mah kedah sehat di dia, nya sok udara ider, sok udara ider lah, sing sehat aja banyak. Iya kaitannya dengan Ngalokacai ini Abah, ketika kita berbicara tentang kekeringan hari ini, masyarakat Sunda ini sejak dulu ternyata sudah punya cara menghormati sumber air lewat Ngalokacai. Dan sebenarnya acara Ngalokacai ini seperti apa, Bah?
1: Sampurasun wargi RRI Propat yang ada di mana saja. Kebetulan di pagi hari ini saya harus jadi membawakan narasumber tentang judulnya Ngalokacai. Memang ini masyarakat Sunda dari dulu itu selalu menghargai terhadap mata air atau seke atau cai nyusu, karena dianggap bahwa mata air itu memberikan sumber kehidupan buat siapapun, khususnya buat manusia. Nah, ketika berbicara dengan krisis air, ya kita jangan salahkan mata airnya. Karena dengan konsep patan jala, ini yang harus dilestarikan dari atasnya dulu. Kalau misalkan dari hulunya atau dari gunungnya, banyak yang sudah digunduli, ya otomatis air itu tidak akan tersimpan. Nah, ini akan jadi permasalahan. Upacara Ngalokacai akan berlangsung ketika ada airnya. Kalau tidak ada airnya, mau upacara seperti apa?
0: Oh iya, kan betul.
1: Ya, nah ini jadi permasalahan, apalagi di kawasan Bandung Utara. Itu sudah ada undang-undangnya di KBU itu. Semuanya ada 120 ribu hektar, meliputi 3 wilayah, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Bandung Barat. Yang sudah kritisnya sekitar 70 ribu hektar. Ini memerlukan bibit tanaman sekitar 10 juta. Pertanyaannya siapa yang berani? Kan gitu. Semua pemerintah, politikus hanya omong doang. Tidak ada gerakan-gerakan yang betul-betul nyata, hanya sebagai seremoni saja, menanam pohon 10 ribu pohon, padahal kenyataannya hanya beberapa saja. Nah, ini yang jadi permasalahan dan jadi kehariwang gitu ya. Saya sebagai pelaku dan yang selalu melestarikan tentang mata air, jadi di wilayah Kota Bandung mah wah, mungkin kalau ada sekitar 2-3 bulan lagi ke depan kemarau, ya akan krisis air itu akan terjadi.
0: Dan ini yang menjadi bang baluh istilahnya ya. Kalau memang sudah tidak ada mata air, apalagi yang harus di...
1: Terus yang paling ironis, karena kan mata air itu harusnya dimiliki oleh semua masyarakat dan dirasakan oleh masyarakat. Tapi sekarang adanya kaum-kaum kapitalis, akhirnya mata air sudah dikomersilkan, pakai label kan gitu. Nah inilah harus ada penyadaran terhadap pemerintah yang selalu apa menjadikan sebuah komoditi gitu mata air itu. Padahal ini harus dilestarikan, harus dijaga. Bagaimana cara keberlangsungan mata air ini selalu ada dan volumenya tetap, berarti kan harus dilestarikan juga di atasnya. Iya. Kan gitu.
0: Iya. Dan sekarang menurut Abah, kira-kira mata air yang di Kota Bandung atau mungkin sekitarnya ini ada di mana saja yang masih gitu masih ada mata airnya yang tidak dikomersilkan lah?
1: Hanya tinggal beberapa persen lagi mata air yang intinya di bawah kaki Gunung Manglayang itu kan semua mata airnya volumenya luar biasa. Iya, tapi iya, sayangnya satu titik mata air itu ada yang memiliki 10 sampai 20 tangki. Akhirnya di tangkian gitu. Satu tangki itu sekitar 350 atau sampai 400 ribu. Itu satu tangki. Nah, apakah yang punya mata air itu sadar bahwa ada bagiannya dia untuk menanam pohonnya? Yeah. Kan gitu. Ini kebanyakan tidak nyadar. Ketika sudah diberikan rezeki oleh Sang Maha Kuasa, tapi dia tidak nyadar, hanya apa hasilnya saja, tidak pernah mengaturkan terima kasih terhadap alam semesta, apalagi kepada Tuhan, kan gitu.
0: Iya. Padahal sahur sepuh kapungkur bah tekengi ngajualan cai teh.
1: Atuh muhun. Namun ngajual cai teh ngajual kahirupan, kan gitu. Maka dina naskah Sang Hyang dina Amanat Galunggung. Jadi lamun anu ngajualan cai teh dihukumna teh kudu dibelah dadana, kudu dikaluarkeun jeroanana. Eta dina Amanat Galunggung.
0: Dugi ka kitunya.
1: Taking dihormatna. Mohon. Taking dihormatna seke jang kahirupan. Soalnya cara sekitar 85% kahirupan urang teh merlukeun cai.
0: Iya.
1: Kan gitu. 85%. Kabayang puasa wae nya, puasa sabulan masih bisa kuat.
0: Bisa.
1: Gitu.
0: Tapi ngini
1: karena masih makanan. Tapi kalau misalkan berhubungan dengan air, enggak bakalan kuat. Itu. Nah, ini salah satu bentuk kenapa masyarakat Sunda itu selalu melaksanakan ngalokat air supaya ada kelestariannya. Itu makanya dari atasnya dulu ditanamin semua. Nah, otomatis akan menyimpan kan gitu. Nah, sekarang ya permasalahannya di mana-mana hutannya sudah dibabat. Ya otomatis sekenya juga sudah berhenti kan gitu mengeluarkan airnya karena penopang airnya itu sudah nggak ada di atasnya.
0: Terus ini menurut Abah gimana terus Bah?
1: Ya kalau Abah kan kebetulan ada di kaki Gunung Manglayang nih. Jadi setiap bulan itu selalu ngontrol ke debit titik mata air dan debitnya kan gitu. Supaya permasalahan-permasalahan ini sudah selalu terjawab. Ini kalau debit air turun berarti di atasnya ada masalah kan gitu.
0: Kemudian Mbah gitu. Sejak kapan ini tradisi ngalokat cai itu, apa dari dulu kok sampai kecolongan begini?
1: Dari dulu sebetulnya, cuman kan dengan masuknya ajaran-ajaran baru ya, tapi punten
0: bukan artinya memilah dan
1: diskriminasi kan bukan gitu. Cuman dengan ajaran itu ketika kita menjalankan ritual untuk menjaga keberlangsungan airnya dengan hutannya itu dianggapnya teh musyrik gitu ya, dianggapnya teh klenik gitu. Padahal ya kita mau minum aja kan harus diproses. Gitu. Harus diproses, harus dimasak dan sebagainya. Kan kita harus berdampingan dengan alam semesta itu.
0: Betul.
1: Kan gitu. Nah, hal seperti ini dianggapnya klenik gitu loh. Ketika misalnya Abang lagi melaksanakan ritual, wah ini Abah penyembah pohon, penyembah batu, penyembah mata air. Kan kumaha gitu ya.
0: Betul.
1: Padahal kan naon teh mulian wae gitu. Karena kesenjangan sosial, kesenjangan sosial masyarakat akhirnya kan tos berbeda-beda. Kapungkur masa sasumur teh sakampung gitu.
0: Nya sasumur
1: sakampung. Nah, ari ayeuna anu di galonan aya le mineral, aya aqua, kan beda-beda sumberna.
0: Sumberna.
1: Otomatis saing-aing kan akhirna. Gitu. Nah, itu dari watak karakter air geus katingali gitu. Tapi lamun misalkan jiga di masyarakat-masyarakat kanekes atau masyarakat adat memastikan melestarikan kebudayaan tradisi khususnya ngalokal cai. Satu penghormatan terhadap Ibu Pertiwi, ya pasti kesenjangan sosialnya masih tinggi gitu. Dibanding dengan perkotaan karena sudah minum airnya air kemasan semua. Dan titik mata airnya pun udah berbeda-beda. Ya otomatis dengan kultur kehidupan masyarakatnya pun akan berbeda. Pemikirannya akan berbeda. Karena pengkonsumsiannya itu dari seke yang berbeda kan gitu.
0: Nah, ini mungkin acara ini akan lebih, kalau lebih sering digaungkan, Mbah, misalnya satu bulan sekali gitu, jangan setahun sekali seremonial gitu.
1: Yeah.
0: Bisa nggak ini untuk mencegah sebenarnya keturunan kita supaya seke dan khususnya hulu air jangan sampai dilindas gitu.
1: Nah, ya memang harus ada gerakan juga dari masyarakat, dari pemerintah, harus ada penyadaran.
0: Yeah.
1: Terhadap perlindungan mata air kan gitu. Itu sebetulnya sudah dilindungi air itu dengan undang-undang, sudah dilindungi oleh pemerintah, peraturan pemerintah. Dan konsep Patanjala itu sudah jelas. Konsep Patanjala sudah jelas. Cuman sekarang itu masyarakat itu lebih tertarik, nggak saya dah ayakinnya udah jualan di galonan, nggak saya mulai segalon 5.000 kan gitu. Persoalan lamun misalkan eta titik debit airna turun, selesai sadayana. Kan eta. Nah, ayeuna teh kan diamareun geus KPPND-nya. Tot kabu bodol teh nyok ka samaran tinggal nya di lainkeun oleh indinya kan gitu. Nah, kedahna masyarakat teh menyadari urang teh kahirupan teh tina cai. Berarti kudu ngaidentifikasi gitu. Nah, ironis sim kuring karasan di pinggir teh ada susukan kecil itu dicuk-cruk di mana ya seke na. Ternyata ketika ketemu seke hulu nanti terus teu ngaluarkeun air berarti salilanna aliran air teh di mana-mana biasa limbah kan gitu ketika di
0: palumuknya
1: ya ketika dicek pH-nya racun detanol dari deterjennya sangat tinggi.
0: Waduh.
1: Sampai 260 gitu. Ya, ketika ada makhluk hidupnya misalnya ada ikan itu udah tidak layak dimakan.
0: Iya,
1: iya. Gitu. Nah, ini permasalahan-permasalahan ini apakah pemerintah ini melek dengan hal seperti itu?
0: Jadi
1: enggak.
0: Iya, ironis sekali kan sekarang Jawa Barat atau Bandung banyak yang namanya daerah dengan ci sedangkan cainya kering gitu.
1: Nah,
0: ironis sekali gitu.
1: Ironis sekali gitu.
0: Yeah.
1: Ya, intinya tahun 2015 Abah membuat satu gerakan dengan pemuda yang ada di Cibiru mengkritisi ketika mata air ini sudah dikuasai oleh kaum kapitalisme. Pada waktu 2015 itu judulnya ketika sebuah mata air menjadi sebuah komoditi. Judulnya itu. Wah, itu banyak yang kebakaran akhirnya. Karena muncul di media. Nah, ini gerakan ini semata-mata membuat gerakan yang anti mainstream gitu. Tapi itu dengan real, dengan kenyataan. Kalau misalnya tidak ada perhatian dari pemerintah, hanya slogan saja atau jargon saja, ini nggak bakalan selesai. Makanya kita pun di Padepokan itu yang tersadarkan pemikirannya, yuk kita ke hutan, kita nanam gitu. Satu bibit pohon kalau kita jadi sampai 20-30 tahun ini akan menyelamatkan anak dan cucu kita. Kan gitu.
0: Iya, betul.
1: Nah, ini untuk penyadaran-penyadaran ini mudah-mudahan semua pemuka agama mau dari manapun ini intinya harus sadar dengan ekologinya, yeah, kan gitu. Mm-hmm. Tidak cukup dengan ayat-ayat saja, yeah, tidak cukup dengan memberikan keterangan apa aja, mm-hmm, kan gitu. Yeah. Tapi ini ada yang lebih penting, mm-hmm, yang harus dikerjakan, mm-hmm, gitu.
0: Yeah, mungkin kekeringan ini terjadi, kekeringan ini terjadi, tapi belum berdampak sekali sih, masih memasuki kemarau ya, Bah ya. Tapi kita harus antisipasi gitu dari sekarang. Mungkin ini dipengaruhi juga berubahnya cara berpikir manusia dan memperlakukan alam.
1: Nah, kayaknya itu karena dianggap bahwa alam itu bukan apa-apa. Padahal di dalam raja, orang jeung alam eubah antarana, tapi orang jeung alam lamun aya antarana, orang rek cicing di mana? Kan itu di dalam satu raja.
0: Di awang-awang.
1: Ya.
0: Marah kayak yang marah kayangan gitunya kan tentu oke gitu.
1: Jadi konsep leluhur atau sepuh kapungkur didasari di dalam konsep Patanjala sareng dinosaurus naskah yang orang mah wajib gitu ya. Di abad opat wae waktu Staruma Negara itu tuh ngesnyen parit gitu sudah membuat satu aliran
0: ya.
1: Untuk masyarakat, untuk pertanian dan sebagainya. Itu di abad 4 itu udah pemikirannya udah maju banget gitu. Ya. Kebayang gitu nya. Lamun ayeuna masih kena gitu wah lestari.
0: Ya, lestari.
1: Maka dina lagu Sunda Mekar kan gunung-gunungna terus curcor caina. Apakah sekarang curcor caina? Masihnya aya kan da aya. Nah, paling ironis di lagu Lengiten itu Kawih Lengiten Payus Wiradireja tahun 1886 ngadamel lagu itu. Nah, sekarang terjadi leuweung gunung di Tugaran sagala naon kan nu balukarna naon caah kan gitu nya. Masyarakat nu teu tua teu dosa jadi naon jadi tumbal, jadi korban. Nah, nu disalahkeun kan anger alam, padahal alam itu nanaun,
0: tenanaun,
1: gitu.
0: Simkuring ke yang nalika di walungan seueur awi, seueur tatangkalan, kacir menyanyi kapungkur kan leuweung teh katinggal pisannya. Sareng teu katinggal gitu si gunung Cimenyan teh seueur ku kabut gitu.
1: Ya, ayeuna mah
0: ibu mah lenglang pisan.
1: Oh, ada tas jantan perumahan, jantan awan. Nah, dina susukan atau napi dina wahangan atau napi dina walungan, ayah hukum tatajuran.
0: Tatajuran.
1: Oh, jantan tatajuran iya teh. Kanggo menyerap racun-racun nu ayah dina cai eta. Biasa nganormalisasi ke, kan gitu.
0: Yeah.
1: Tapi ayana pertanyaannya masih ayan te tatajurana. Setiap susukan atau napi walungan terus dibenteng sadayana.
0: Eta.
1: Kan gitu. Nah, secara lingkungan bagus. Secara lingkungan sae. Tapi secara kultur ya bakal bahaya kan gitu. Mal tiasa hiji cai. Upami darurat mah biasa ya. Dieueut kan gitu.
0: Kira-kira menurut Abah ya.
1: Gitu.
0: Iya. Menurut Abah nih selain kita terus memanjatkan doa, tindakan nyata nih bisa enggak mengembalikan atau minimal lah meminimalisir kekayaan alam jangan sampai rusak dengan ngalokat cai.
1: Ya intinya hukum pamalina terapkan deui
0: geura. Oh, upami utang kaleuweung eta seueur dedemit kitu nya kapungkur teh nya.
1: Sangat kaleuweung eta tong kasih racaya eta sangat kan gitu.
0: Eta nu ilang ayeuna teh.
1: Ilang ayeuna. Nah, ayeuna teh pasti ilang karena pamikiran-pamikiran nu ayeuna mah kudu logik kan gitu. Eueuna naon dia mah puguh ulah dialirkeun, ulah diparalonan, ulah dikemas. Kan intina kieu dinya pemikiran kan.
0: Mun dibuka ayeuna mah nya, dibuka ayeuna.
1: Puguh. Ayeuna ulah asup ka leuweung eta, leuweung larangan, asup ka jelema ludeungan, dibukbak leuweungna. Kan gitu. Nah, maka kejadian-kejadian di Eropa ayeuna nu sampai panasna nu luar biasa. Nyatong nyalakeun damaranehna mah teu boga gunung deui ditu.
0: Iya,
1: teu boga. Urang nu boga gunung deui dia. Nu ngalingkung Kota Bandung teh sekitar 620 gunung.
0: Uluh.
1: Pertanyaannya gitu, hutan lindungna kumaha kondisina ayeuna? Sadayana tos alih fungsi, tinggal 20% deui.
0: 20% tina.
1: Aduh. Mohon. Coba.
0: Ngerinya, Bang.
1: Tinggal 20% deui gitu. Makanya ya apa dengan teman-teman nu sadarkan ekologi yulah. Orang melakwe cing teh gitu. Usum hujan melak, usum hujan melakeun. Nu menang hasil, nu ngarasakeun hasilna mah lain jang urang jang incu putu we lah gitu.
0: Tah ieu kunaon ieu abdi ngaguar ieu teh margi. Kang ngingetan deui bah, mohon ngemutan deui gitu. Ngaguar
1: urang kata teh mohon. Saya sepakat pisan ku ngaguar acara ieu. Ya mudah-mudahan aya nu kasentuh gitu nya. Emutan atau napi dino pagawean gitu janten dino konsep sepuh kapung kurma sesuai dina naskah siksa kana karesian. Jadi urang teh anu salah gitu pangersa ieu teh. Jadi urang teh kudu popek prak cenah gitu nya.
0: Aya nu kredit gitu, aya nu kredit gitu. Mohon.
1: Sanes popek prak tapi kudu prak. Prak.
0: Pok.
1: Barang gawe heula, geus barang gawe geus luyu teh jeung katang tuan, terus dipikiran. Geus meunang mikiran alus, ieu kudu diomongkeun. Ka incu putu. Upami ayeuna popek prak moal jadi-jadi, ngomong we terus.
0: Nya rada sedas. Kedah gagawean heula
1: teh nya. Kedah barang gawe heula.
0: Prak heula.
1: Kan kitu. Dina surat Al-Fatihah we. Sata can iya kana stain teh iya kana budu heula, budu ngabdi we heula, barang gawe we heula.
0: Gawe heula. Kan gitu. Kan hasil mah nya.
1: Oke. Kan hasil mah mun pagawean halus berarti hasil lagi alus.
0: Kan gitu. Melak cabe moal jadi bonteng. Melak bonteng moal jadi cabe gitu nya.
1: Ya gitu. Tah urang lamun enak. Baik melak di leuweung, tangtu caina bakal cursor. Kan gitu.
0: Eta nu kedah di embarkeun teh aduh ka anak cucu
1: pak mangga mah. Mata orang konsep. Nah ulah menta wae gerak tong. Kagusti teh. Tapi kudu nganuhunkeun, nuhunkeun ka cai, nuhunkeun ka angin, nuhunkeun ka seuneu, nuhunkeun ka anu opat unsur ieu. Iya. Merekeun hirup jeung kahirupan. Oh, wae salah saheji. Cilaka
0: bener. Copong atunya. Gitu. Copong teh ya. Ayo pamungkas pikeun bae ieu. Pogot pisan margi da upami obrolan kieu mah saminggu ge. Soal mah cekap. Aduh, ieu pogot pisan. Aduh, ieu kumaha tah sangkan budaya ieu teh berdampingan jeung program khususnya mitigasi bencana ngajaga sumber air lah ngalo kaca itu kumaha nurut ka Abah sangkan ieu aya pesan dan kesan lah.
1: Mohon, nyano tapi nanti kembali kendi penyadaran terhadap masyarakat ngupaya seke-seke nu aya di mana bae. Karesana Abah nuju ngagarap oge ngabanokeun perkawis ngalokat seke di Cisewu Garut. Margi potensina masih keneh sae. Da acan ka kontaminasi perkawis leuweungna sareng mengpeung keneh nuju ieu terus disosialisasikeun. Nah, di wilayah Cibiru oge sami di suku Gunung Manglayang itu ka warga masyarakat ulah sakadar penerima manfaat wae. Tapi kudu aya tindakan anu nyata kanggo kelestarian leuweungna nu aya di Gunung Manglayang, Gunung Palasari, Tangkuban Parau sareng Burangrak. Ieu tangtosna wae anu kedah ku urang dijagi, diraksa, diriksa, dirawat di rumah supados urang lumangsung aya tanggal waler kalam semesta gitu
0: eta lu hatur nuhun bah ieu teh upami wangkungan mah diponokeun ponok dipanjangkeun panjang margi kasapu ku waktu kapungkas ku mangsa eta tuh pogot mah pogot hatur nuhun bah pamugi Abah sehat saterasna nya
1: sami-sami
0: tong bosen ku abdi di ieu di genteraan
1: aman lah
0: sakali deh hatur nuhun ya bah.
1: Adonon.
0: Assalamualaikum. Sampurasun.
1: Sampes.
0: Baik, kamu langgu di manapun Anda berada. Demikian tadi wangkongan dengan Mbah Njum. Beliau adalah budayawan reak dan juga budayawan yang memiliki jiwa juang untuk mempertahankan kebudayaan yang ada di Jawa Barat. Dan sorotan pagi saat ini sampai di sini saja. Saya Wepurkan undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro Opat.
1: Walungan Citarum mangrupa walungan pang panjangna di Jawa Barat anu panjangna nepi ka 3.332,87 km. Eta walungan anu jadi sumber kebutuhan cai pikeun warga Jakarta, Bekasi, Karawang, Purwakarta jeung Bandung. Dina taun 2018, indeks kualitas cai di Walungan Citarum 33,43 poin kotor ku campuran limbah. Dina taun 2020, turun ku ayana program Citarum Harum. Mangrupa program anu geus diatur ngaliwatan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2018 ngeunaan percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran Sungai Citarum. Warta Pamungkas. Legenda Parahu Sangkuriang jadi gunung dipikawanoh ku masyarakat. Salian gunung, Sangkuriang ngawangun hiji situ anu gede kaasup parahuna. Situ kasebut mangrupa cekungan raksasa anu kiwari jadi kota Bandung. Eta situ anu lega bocor ngaliwatan hiji liang anu dingaranan Sang Hyang Tikoro. Sang Hyang Tikoro asalna tina kecap Sang Hyang. Sang nyaeta sesebutan pikeun jalma anu dipikolot, sawatara Hyang nyoko kana hal anu sipatna supernatural. Sedengkeun kecap Tikoro nyaeta saluran anu aya dina beuheung manusa. Sang Hyang Tikoro bisa ditempo di jero kompleks pembangkit listrik tenaga air Saguling, Walungan Citarum ngabagi dua. Hiji anu caina ngalir luhureun taneuh, anu hiji deui caina ngalir ka guha anu ngaranna Sang Hyang Tikoro. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: menggali khazanah karya budaya.
1: Kaum dangu di mana wae ayana, hatur nuhun ka kaum dangu anu masih kene nyarengan propat suara budaya Jawa Barat tuk dugi ka denget ayeuna ngalih kana acara salajengna ti propat nyaeta Kacida Komunitas Cinta Budaya. Karesan dina leresan ieu, dina denget ieu sim kuring baris ngajejeran wangkongan ngeunaan Festival Aksara Sunda anu baris digelar ku komunitas Jatinangor Aksara Sunda pangentenya. Di studio Paranto Sumping aya Kang Willy Ngapon, Wilujeng Enjing, kasiangnakeun Kang.
2: Wilujeng Enjing sampurasun Kang Web.
1: Rampes oge aya Teh Usi. Wilujeng Enjing. Sampurasun.
3: Rampes.
1: Aya di Teh
3: Desti.
1: Desninya, anjeuna pendamping Teh Usi. Tangan kanan. Dan dina resan ieu baris ngawangkong ngaler ngidur, panginten ngaler ngidulnya ieu rada mepeg gitu hapunten. Ngaler ngidul ngeunaan kumaha kiprahna sata can ka festivalnya. Tangtos wae aya kasang tukangna kunaon diayakeuna Festival Aksara Sunda. Nanging satu acana Kang Willy, bilih badai ngenalkeun heula ka kaum dangu.
2: Oh, sumuhun. Sampurasun wilujeng tepang ka para kaum dangu, tepangkeun sim kuring. Willy Ngapon katelah nama.
1: Nah, aing ngapon teh naon?
2: Aing ngapon teh nami kulawargi.
1: Oh,
2: mohon. Eta nami asli
1: sanes. Marganya, marga.
2: Oh, marga, sanes landihan eta. Ya, landihan mah. Apal geuning?
1: Iya.
2: Naon? Bilang deui nya. Willy Ringkin.
1: Tah. Diralingkin. Margi sejarahna ka pungkur nuju anjeuna penelitian sagala di bawah.
2: Diralingkin.
3: Diralingkin.
1: Sibuk gitu. Penelitian kan kedah sagala di canak.
2: Ka pungkur mah gitu. Tah,
1: ka pungkur mah ayeuna mah teu acan aya ieu. Tik. Mesin tik di canak.
2: Koper sih agung.
1: Gitu perjuangan.
2: Karena motor itu teh.
1: Karena motor. Da ka pungkur mah teu acan aya mobilnya.
2: Tacan ayah grep misalnya gitu.
1: Nya kitu perjuangan. Lajengkeun Kang Willy.
2: Sumuhun.
1: Ayeuna di mana gitu?
2: Ya pami pada melan mah abdi teh di Universitas Kristen Maranatha. Namung dina sadi dinten atawa di luar jam kerja gitu nya aktivitas sim kuring teh.
1: Ngusup.
2: Henteu ngusup mah ngadulang layangan. Aya ieu janten aya karesep gitu nya. Dina ngamu mulai budaya Sunda nyata khususnya aksara Sunda.
1: Oh, aksara Sunda. Ngurlangerli nya.
2: Nya eta.
1: Ngurlangerli sanes.
2: Ngurlangerli nya
1: bener. Ngurlangerli gitu. Ngaurla ngaurla. Tah. Naon naon bahasa Sunda teh nya? Ngurlangerli gitu nya.
2: Nya gitu.
1: Kitulah nya. Tah aya teh Usi eta. Ieu tos ieu mah sadasna tos waloh tiga pungkur nanging ayeuna ngerelep eta teh.
2: Kira-kira tepangnya tepang deui.
1: Ya tepang deui alhamdulillah. Teh Usi mangga ngawanohkeun lah.
3: Ya sampurasun ka kaum dangu sadayana sejana pangkeun wastapun Susilawati. Mung sok disebat nama Teh Usi cenah Teh Usi. Kaleresan abdi teh founder sekaligus ketua di komunitas Jatinangor Aksara Sunda.
1: Aksara Sunda.
3: Gitu. Pami kagiatan sadidinten mah ngawulang.
1: Ngawulang.
3: Ngawulangna ngawulang bahasa Sunda.
1: Bahasa Sunda. Sanes bahasa Koreanya.
3: Sanes. Sabtas kitu.
1: Hatur nuhun tah ieu. Anu kumargi aya sagedengeun Teh Usi mah mikna tina kai. Hamunnya tehnya. Nya ieu. Leureug pisan margi aya wanoja anu masih keneh reus atanapi ngeh karena bahasa urang bahasa Sunda sorangan. Tadi teh nguping aya festival ieu kasang tukangna naon? Da ayeuna mah atuh barudak atuh kumaha nya karena bahasa Sunda komo karena aksara Sunda. Nah eta aya hiji naon pentingnya dorongan kanggo ngawanohkeun di ayeuna festival teh. Cingku Teh Usi heula nya.
3: Kasang tukangna diayakeun sanes festivalnya dina basa Sunda mah biasana disebutna pasanggiri aksara Sunda. Iya. Janten pasanggiri aksara Sunda teh naonnya kagiatan rutin ti komunitas lah, mungkin kagiatan rutin ti komunitas anu mana kantos diayakeun oge tahun 2025. Eta teh urang nyobian. Gitu.

0: kan ngayakeun pasanggiri geuning antusiasna saya pisan harita oge targetna mah kan 50 50 heula weh nya kanggo sa Bandung Raya geuning langkung ti 50 sabtas kitu kulantaran seueur peminatna akhirna mah kan hayah urang ayakeun deui resep geuning ngayakeun pasanggiri teh akhirna mah tahun 2025 oge kamarinya sasi November teh diayakeun deui kanggo SMA kumari kan tah nah abet diayakeun pasanggiri ku komunitas salersna mah ti pamarentah biasana sok diayakeun ku Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat teh aya oge namina teh FTBI Festival Tunas Bahasa Ibu. Memang eta mah aya lomba aksara Sunda kanggo SD sareng SMP. Tah, kumaha upami SMA diayakeun ku komunitas sabtas kitu. Janten memang kan baru dak oge diajarkan di sakola aksara Sunda. Urang ayakeun weh kagiatan lomba sabtas kitu supados aranjeunna teh sumanget kitu karena diajar aksara Sunda.
1: Janten aya efekna oge ka tim pengajarnya kanggo ngajarkeun aksara Sunda teh aya udagana
0: gitu kan. Aya lomba festival
1: hiji cara kitu nya. Ayeuna tos tersebar ka sabaraha wewengkon eta? Anu peminatna pesertana lah kamari nutus.
0: Nya sa-Jawa Barat.
1: Sa-Jawa Barat.
0: Sa-Jawa Barat. SMA kamari kan sa-Jawa Barat. Alhamdulillah tuh sa-Jawa Barat. Ayeuna kan SD tahun kamari makan sa-Bandung Raya. Ayeuna mah urang nyobian sa-Jawa Barat sabtas kitu.
1: Ayeuna.
0: Mohon anu ayeuna kitu.
1: Ayeuna sateuacan rasin kana festival Kang Willy.
2: Kulan.
1: Upami urang hayang diajar ngeunaan aksara Sunda.
2: Mohon.
1: Eta sesah atanapi kumaha eta?
2: Tah, pami sesah henteu nama kumaha kadaek mah nya gitu tah. Kemarin zaman ayeuna mah tos seueur media informasi teh gitu pami bade milari ku nyalira oge tiasa ngalakuan internet oge partos seueur. Namun pami hoyong aya rencang misalnya teh kitu nya anu hoyong diajar sasarengan tadi dia ayeuna komunitas teh salah sawiasna nya Jatinangor aksara Sunda. Nya salian ti di sakola kitu nya pan pami anu tos teh sakola deui mah bade diajar di mana gitu. Aya komunitas di apa di media sosial ge aya grup gitu. Biasa sataros dirinya oge.
1: Tah anu jadi panasaran naha teh usi sareng Kang Willy,
2: mohon
1: bisa kenal kan antara kuku ayana komunitas atau lebih
2: kemana? Ya gitu, mohon. No, kumargi no namina, iya ayah istilah nanti, ku aksara jadi baraya.
1: Oh.
2: Nah, abis sarang usi kiri tepang kena dina aktif dina aksara sonaan iya gitu.
1: Jadi ayah hiji syarat tuh kanu lebet ka
2: syarat mah
0: syarat tama hoyong diajar weh hoyong diajar aksara Sunda hayu sasarengan
1: henteu
0: kumanut kumanut teu tiasa
1: tancan tiasa gitu tapi teu jadi
0: aya ka hoyong weh hoyong diajar aksara Sunda hoyong ngamumuleh hayu gitu di komunitas jas
1: saperti itu misalna ieu mah kaum disabilitas aya teu
2: nya aya wae kan
1: maksud teh aya surat nan aksara Braille mun urang mah.
0: Oh, teu acan aya. Aksara Sunda teu acan aya.
1: Nya eta mah ka hapayuna gitu nya. Supados komunitas langkung ieu. Tah disagedengeun ti eta ayeuna minat ka generasi ngora apa kitu nya udagana. Tah antusiasna para guru anu ngajarna eta ti mana wae atanapi tim komunitas atanapi tiap guruna kudu diajar misalnya. Tensinya.
0: Abdi oge kantos ieu ngayakeun ti Dinas Pendidikan Kota Bandung teh tahun 2025 ngayakeun diseminasi aksara Sunda, pelatihan aksara Sunda kanggo guru-guru SD sakota Bandung. Janten teu sadayana oge kan teu sadayana tiasa aksara Sunda nya nya sasarengan diajar gitu. Mohon dina diseminasi sapertos itu.
1: Tapi ayeuna di tingkat sakola diajarkeun lokal atanapi terus masuk ka
0: muatan kurikulum. Lokal
1: muloknya
0: mulok benten sareng bahasa Sunda geuning pami di Kota Bandung mah janten kan ari di Nusantara mah kan aksara Sunda teh ngahiji sareng bahasa Sunda tah di Kota Bandung mah SD atos misah janten bahasa Sunda-bahasa Sunda aksara Sunda-aksara Sunda teras di sakola-sakola oge ayeuna mah tos seueur ekskul aksara Sunda tah eta anu ngiringan lomba oge seuseurna mah katina ekskul ekskul mah kan memang langkung jero nya diajarna kitu dibandingkan dengan misalkan teh di non sih dina pelajaran biasa gitu.
1: Tak itu eta udah gana ka murang kali langkung kan murang kali mah sapertos ieu pun kertas bodas. Wami di pasian beureum.
2: Nah, gitu.
1: Ari abdi mah misalnya tos hideung di asian beureum jadi jadi hawuk. Dan karena emutan nuju jernih gitu nya. Berarti generasi ayeuna pangitan suksesna soyong diajar nanging benten deui sareng emutan murangkali. Ya. Lajeng Kang Willy, eta dina aksara Sunda ini mah
2: Kamu mah.
1: Kita orang Sunda mah gitu. Kira-kiranya kamu tuh jangan kan itu atau labu.
2: Berarti sero sakit mah.
1: Tahu pami orang misalnya dina tulisan bahasa Sunda. Iya mah dina sisilah hanacarakanan eta kumaha jujutanna ti hanacarakan deui ka ieu aya nu namina paneling atawa napi tiasa dijelaskeun eta. Soksanaos kan kedah sareng tulisannya sareng sama.
2: Pami aksara Sunda nu ayeuna teh disebutna aksara Sunda baku Kang Oep. Janten sanes hanacaraka deui eta mah susunanan oge janten kaganga. Kaganga cajanya tadana pabama yarala wasaha. Tambihan sareng anu tina bahasa asing serapan fa sa x-nya x ka ki sareng za nyata nya fa
0: fa fa fa sa za
1: ayak kumplit gitu nya
2: ayak dikumplitan
1: kapungkur mah hana caraka data sawala pada jaya nyambang batanga ayeuna mah
2: tapi tetep mah nya bentuk lagi benten
1: benten gitu nya tuh ieu kan abdi salaku sepuh kapungkur. Sepuh kapungkur. Lebih uninga.
2: Mohon, ya bikin ngalaman cacarakan hari tama mohon.
1: Lajengkeun eta di naon ti mimiti ABCD-na gitu.
2: Mohonnya urut arabjana nya eta teh kaganga. Kaganga. Lah kaganga teh nya kunaon urutanna sapertos kitu kumari upami kurang diucapkeun. Kaganga eta teh dina ieu tah dina naon namina teh ngeusi nya dina kerongkongannya kaganga rah. Saya satos eta kaganga cajanya nganggo letah dari lidah cajanya. Terus dina kaganga cajanya tadana masih ieu oge masih lidah anu ketemu langit-langit gitu. Kaganga cajanya tadana ayeuna pabama rah dina bibir pabama. Itu urutan teh jeten kaganga cajanya tadana pabama taeri ya rala ya teh ya. Yang diucapkan apa bibir tidak bersentuhan ya tapi ya rala aya nu disebut semi naon sebutna teh kayaknya ya rala sareng wa saha eta yang dikeluarkan dengan udara dan ada desis
1: gitu. Aya teknik na oge nya. Sebetulnya bisa suara dari perut.
2: Sana begitu na tapi dari sumber ininya, dari sumber kerongkongan, lidah, langit-langit. Gitu
0: seperti. Siga hija ya geningan.
1: Hampir sami sareng tajwid ieu nya. Ari ihfa mah berdengung misalnya gitu.
2: Tas urutan ieu teh harus nama ieu teh turunan tina aksara Brahmik. Istilahna teh kitu nya Kang. Dari na aksara Lampung oge sami kaganga susunanna teh aksara eta ge Hindi oge Sanskerta oge kitu susunanna teh kaganga kitu
1: kaganga
2: mong panginten ka ditona aya nu benten-bentenna kitu sapertosna misalna sa nya di urang mah saunggul aya nu sa aya nu sya aya nu kumaha sana teh kitu tah
1: kitu tah eta teh kan di sapertos angkatan abdi mah masih KMU teh hana
0: caraka.
1: Tos dugi ka mana sosialisasi eta ku komunitas ayeuna ka masyarakat gitu. Margi nu nempel ke teh hana caraka.
0: Ari hana caraka mah biasana anu sepuh-sepuh geuningan tah eta masih hana caraka pabi barudak anu ayeuna mah atos kaganga sadayana teterang hana caraka atos kaganga we biasana oge aya nu nyebutna teh aksara salianti aksara Sunda baku aksara Sunda kaganga cenah gitu lantaran urutanna kan kaganga cajanya tadana pabama gitu
1: eta sosialisasina panantos nyebarnya upami di komunitas
2: upami tadi ditaruskeun tos sajauh mananya. Upami saur abdi pribadi mah saurusna patos internasional ieu teh. Sosialisasi teh dengan berbagai cara, berbagai media utamina media sosial teh. Da di media sosial mah anu anu nya anu mempelajari anu praktekeun eta teh henteu orang Indonesia unggul gitu. Praktisi-praktisi aksara teh bahkan aksara dunia. Namun nya eta dina tiap-tiap daerah nya aya wae gitu anu aya nu tos apal aya nu tak acan da kumaha anjeunna nganggo media sosial ieu na teh istilah teh algoritmana anu ieu mah da biasa ningalian bidang-bidang nusantara jantan nyata tak apa loh karena perkembangan aksara Sunda teh
1: padahal mah gitu. Terus berkembangnya di media sosial FB atau di TikTok kayaknya atau napi
0: Instagram.
1: Nah ini kadang-kadang ayeuna mah kan masyarakat teh nempona anu iya gini kan nu
2: argumentan tangboro gitu kang dibandingkan misal sekarang artis weh ayah artis anu tos terkenal gitu tapi ada ah orang mah tak apal gitu gitu ayah batur mah arapal gitu teh penyanyi ti mana laguna gitu
1: justru itu tantangan teh nya upami media sosial banyak tantangannya gitu tah ku margi gitu diayakeun festival teh kang dangu margi bahasa Sunda teh upami atanapi aksara Sunda teh upami tos panginten dilarapkeun nya khususnya di Jawa Barat hampir sami atau sareng bahasa aksara anu lainnya da Sunda ge gaduh dengan ciri-ciri gitu. Ciri lain ku Jabaran itu namanya abjad,
0: Latin, Latin.
1: Latin. Aya aksara Sunda ge. Ayeuna ge mulai tempelnya Laten
0: di jalan-jalan, jalan-jalan.
1: Tapi orang teh seliwat weh da
0: teh apa teh. Tah eta Kang anu teu apal mah geuningnya. Oh, eta teh ieu padahal mah kan seur oge anu lepat gitu kan.
1: Eta teh kedah panolongtikan heula nya ulah sagawa aya. Da margi nya bilih haru saru engkena saru diperdebatkan weh kana teh. Saya pisan lagi saya tajan diteraskan obrolan orang orang direhendah sekedapnya
2: siap
1: daya
2: en bade ngalapung heulanya
1: daya Cina.
3: Setiap anak punya mimpi, mereka ingin belajar, tumbuh dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi, banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program Makan Bergizi Gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Kamu nunggu di mana wae ayana, masih disarenganku acara Kacida, karasan obrolan dina siang ieu perkawis aksara Sunda. Kang Willy urang lajengkeun deui nya.
2: Siap.
1: Mohon ieu perkawis seratan-seratan atanapi tulisan-tulisan aksara Sunda anu tos ayeuna mah ngawitan di pangpangnya. Di jalan-jalan aya di handap nate ya. Aksara Sunda.
3: Di terus jalan
1: diluhurna Latin misalnya Jalan Braga.
3: Braga
1: aya.
3: Nah, di Bandung mohon.
1: Nah, eta di handap teh memang seperti itu aksara Sundana.
2: Salersna pami jalan Braga mah leres, mung aksarana ja na teh masih ja anu kapungkur. Tah eta. Teras oge aya tah di Cibiru. Anu orang Cibiru. Aya di luhur aksara Sunda teh aksara Sundana teh jalan Ahanas Naripa, Ahanas Sution. Ari aksara Latena jalan Naripan.
1: Teu bilih kapungkurna eta teh jalan Ahanas Sution gitu.
2: Henteu eta mah. Henteu. Henteu pangsana emang kitu we. Tah eta kan lepat pisannya.
1: Pasalnya.
2: Nah, eta teh kitu gitu. Terus jalan Soekarno oge lepat eta teh. Seueur anu masih lepat nyeratna kitu.
1: Tah aya teh
3: kumaha? Janten kahiji urang teh bahkan abdi nyaliara atoh kalintang bingahna kumargi ku ayana para ahli atau napi kreator font gitunya aranjeuna anu eta anu matak aksara Sunda teh tiasa jantankeun ketikan dina media elektronik
1: gitu. Tos ayanya ieu
3: mah. Mohon media elektronik kadituna nya tiasa kanggo ngadamel status gitunya. Tah eta ge sareng aya deui anu ngadamel istilahna teh converter. Atau napi keyboard di mana orang ngetikeun ku huruf abjad Latin.
1: Aya di
3: kaluar nate aksara Sunda. Tah ieu upami henteu paham.
1: Mohon.
3: Ah ngarasa bener we gitu. Kemarin kan misalnya upami orang nyerat Bandung. Bandung kemarin ku abjad Latin kan B A N D U N G gitu. Da aksara Sunda mah sanes kitu. Aya aksarana ba nyelira. Ba
1: khusus.
3: Mohon. Pami orang ngetik B sareng A janten ba A. Ah gitu tah. Eta seueur.
1: Bisa janten bisa.
3: Gitu. Eta seueur anu lepat kitu. Janten sareng misalnya Pak upami tadi disebutkan aya jalan Soekarno.
1: Mohon.
3: Dina Latena teh kan ngangge ejaan lama Soekarno. Diturutan aksara Sunda jadi Soekarno. Karena mah su biasa.
2: Soekarno.
1: Eta teh ngajiplak tina atanapi ningal tina tadi teh
3: ku ketikanana anu nya kumargi wah iya aya cara anu babari yeuh gitu. Nah teh nya jadi asang sebenar we gitu anjeunna teh ngetikeun gitu
1: teh narasula ka ahlina nah,
2: gitu ya, oh. Seueurna mah kitu ah wis ah candak enggalna
3: dari kopas teh ya, gitu
1: oh iya aya nu yang komen. Masuk
3: ada yang masuk
1: aya yang lebet
2: aya yang lebet
1: ieu bahasa Sunda teh nya ngarusak
2: pisan aya yang lebet
1: aya nu lebet kitu nya siang Akang Teteh kalau bicara aksara Sunda tuh
3: nice.
1: Ingat dulu waktu belajar di sekolah, sekarang masih ada enggak ya mulok belajar aksara Sunda?
3: Nah ini
1: dan
3: ini.
1: Bagaimana justru juga strategi komunitas agar aksara Sunda tetap eksis gitu.
3: Ini yang lainnya kelahiran tahun berapa dulu nih?
1: Ini kayaknya generasi Z.
3: Kalau bilang ingat dulu
2: teh
3: udah panjang nanti ingat dulu teh. Ingat dulunya saya mah ingat dulunya mesti beda.
1: Sekarang masih ada ya.
3: Iya.
1: Jadi zaman dulu memang suka dikenalin sama guru jadi bahasa Indonesia. Memang kapungkur keur tahun sat teu acan abdi lahir ge panginten atos aya sepuh-sepuh kapungkur ngajarkeun aksara Sunda nanging nu tadi tea ana caraka data sawala anakna cilaka bapana kababawa dugika dinya tah kumaha nu beun Kang Willy
3: tadi sempat ditaroskeun strategina nya memang di sini juga ada satu jargon di antara komunitas kaum para aktivis aksara Sunda nyata ulah eureun kampanye. Nah disitulah kita strategi kita ulah eureun kampanye kita terus menerus jangan berhenti jangan lelah. terus sosialisasikan, terus update status pakai aksara Sunda, pakai postingan-postingan aksara Sunda. Jadi sosialisasikan terus gitu. Karena walaupun kita udah sering, walaupun udah banyak yang tahu, masih banyak juga yang belum tahu gitu.
1: Jadi itu. Kita urang ulah ulah ninggalna anu tos terangnya.
3: Mohon.
1: Kedah ngajarkeun teh kanu nu terang gitu. Mangki upami urang belajar misalnya abdi teh tos paham dina hiji ieu tapi masih seueur paham, tapi kadang-kadang urang teh sok ngajarkeun kanu geus paham we. Padahal loba nu can paham gitu nya. Aya dina hiji deui mohon kalintang sae acarana saurna mah margi abdi oge sering lomba bahasa ibu nyerat aksara Sunda biantara sareng seueur nu sanesna.
2: Teteh tama dina FTBI Festival Tunas Bahasa Ibu.
1: Aya deui ti kang saha ieu nya. Itu panginten. Terus aya ini mah ieu mah sanes pertarosan.
3: Mohon mairan
1: atuh mairan. Mohon.
3: Sae
1: atuh mohon. Lajeng teh usi taku ayana festival ieu nu dirasakeun saatos-atos gitu ku khususna peserta. Eta bade dikamanakeun peserta anu tos juara. Nah, tapi barang nyerat serat ku basa Sunda tanapi kumaha tah?
2: Bade dikamanakeun.
3: Diwiskeun deui ka ibu kamana.
1: Ai Pasanggiri sareng festival kan benten nya. Pasanggiri mah kan perlombaan.
3: Mohon.
1: Ngaluarkeun kreativitas, keahlian. Tah sapertos juara eta kenging bokor wungkul atanapi aya
2: ceng sertifikat itu kan tah. Tina sertifikat eta biasana mah tiasa dianggo kana sakola geningan. Misal bade lebet ka SMP, SMA eta tiasa
1: jalur prestasi.
2: Jalur prestasi aksara Sunda eta tiasa sapertos kitu sih. Tah aya oge kan seseueurna anu ngirengan FTBI teh aranjeunna teh.
3: Tah, ayeuna telepon tah.
1: Tah, ke urang tampi heula ayeuna teleponnya. Mang tampi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Pak Bipun.
1: Ya pun.
4: Apa kabar Kang Uwet?
1: Baik, alhamdulillah. Ini Bang Edo dari Lampung ya.
4: Betul.
1: Ini berbicara tentang bahasa Sunda, Bang Edo. Gimana aksara Sunda menurut Bang Edo nih? Banyak ini pakar-pakar aksara Sunda di studio.
4: Dengan siapa ya tadi ya?
3: Dengan siapa? Willy.
4: Narasumbernya?
1: Bang Willy ada. Ada Teh Usi.
4: Oh, Teh Usi. Ya. Apa kabar Teh?
2: Alhamdulillah. Baik.
4: Baik. Sama siapa tadi?
1: Kang Willy.
4: Bapak narasumbernya?
1: Kang Willy.
4: Bapak siapa?
1: Kang Willy. Willy. Bapak Willy.
4: Bapak Willy. Oh, Bapak Willy. Assalamualaikum, Pak Willy.
3: Waalaikumsalam. Dengan siapa tadi teh, Kang?
1: Bang Edo.
3: Oh, Bang Edo. Bang Edo, iya. Salam kenal, Bang Edo dari Lampung.
4: Iya, salam kenal ya, Kang Willy.
3: Iya, Bang.
4: Saya mau bertanya aja deh.
3: Boleh, Bang.
4: Kan semua daerah pasti ada aksara ya.
3: Betul.
4: Nah, Belakang juga ada aksara. Di Sunda di mana pasti ada aksara. Nah, yang saya tanyakan sejauh mana sih aksara ini ke sekolah-sekolah? Apakah kurikulum sampai kurikulum SMA? Biasanya kan kalau udah SMA itu sudah tak ada tuh kayak aksaranya gitu kan. Apalagi kayak kampus-kampus. Kalau di Sunda masih adakah kampus-kampus memakai aksara-aksara ini? Itu aja Kang.
1: Iya. Itu aja Bang.
4: Ya, itu aja Kang Web ya. Terima kasih sama Teh Usi. Terima kasih ya.
2: Ya, sami-sami.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya pun, ya orang Lampung begitu Teh Usi. Kalau di sini sampurasun, di sana tadi pun.
3: Oh.
1: Dijawabnya ya pun.
3: Oh, nah, iya.
1: Orang Lampung bahasa Lampung. Tanda ya. Sampurasun kalau di kita sampurasun.
3: Salamnya orang Lampung ya.
1: Rampes.
2: Rampes. Oh,
1: itu mah tadi pun. Jawab.
2: Pun.
1: Ya pun.
2: Oh ya pun.
1: Itu bahasa daerah kan. Nah itu tadi terkait pertanyaan tadi.
3: Betul tadi pertanyaan Bang Edo tadi bagus sekali. Tapi ini mungkin oleh TUC dulu yang menjawabnya.
2: Sampai sejauh mana mungkinnya aksara Sunda di sekolah-sekolah ini tadi. Ya, untuk di sekolah-sekolah tadi ya, balik lagi. Karena memang ada perdanya kan, Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2014 tentang pemeliharaan bahasa sastra dan aksara daerah, yang mana akhirnya kan di sekolah-sekolah juga akhirnya mah kan diajarkan gitu kan, mau tidak mau bisa tidak bisa harus diajarkan kepada anak-anaknya Sabtos gitu. Jadi aku Indonesia.
3: Enggak apa-apa lah.
1: Enggak apa-apa dah ini.
2: Tah, upami di SD mah, upami di SD mah memang aksara Sunda teh aya di kelas 5. Janten aya di na bukuna oge aya di kelas 5. Upami di SMP teh kelas 1. Kelas 7. Di SMA kelas 10. Janten aya kitu aya. Tah, aya
1: kaitanana.
2: Diajar aksara Sunda.
1: Kang Willy kan iya nya, Kang Willy sok kadamel buku. Abdi kantus enggak order Kang Willy. Bahasa Sunda. Daging tadi hilap deui eta. Tadi lo yang diajar. Tah ayeuna udah gana kanggo kabarudak sakola. Mimiti anu diajarkeun teh nu ku Kang Willy teh didamel teh nya. Eta cacarakana. Anda lebih langsung dina kalimah.
3: Mohon.
1: Nepangkeun ieu Kang Willy oge sok nyerat buku bahasa Sunda. Mohon. Teh Husi oge pengen nanya.
3: Teh Husi oge ngadamel. Malih mah upami abdi disebat sok nyerat bukunya, abdi mah nembe ngaluarkeun hiji buku. Teh Husi anu lakung
1: seueur. Tah, abdi mah terang nanti. Mohon. Alhamdulillah. Tah kitu.
3: Sanajan kadinya nya anu tadi soal pendidikan tadi. Tadi kan berdasarkan perda diajarkan di sekolah-sekolah. Nah, itu terbatas ya. Berarti SD SMP-nya, SMA tos teh aya.
2: SMA aya. Kelas 10.
3: Tos lewat SMA, tos tak ayahnya di kampus gitu, di kampus. Nah inilah fungsi kehadiran komunitas aksara Sunda di situ. Jadi menampung yang para peminat-peminat gitu ya. Dan di masing-masing kampus, universitas juga, yaitu kalau kita gerakan, misalnya ya pimpinannya gitu ya, jantan ayah oke, kampus anu memang ngagunakeun aksara Sunda aya-aya nu henteu. Jadi kan itu kan kembali ke pengelola kampusnya sendiri,
1: kebijakannya ya.
3: Betul, dan kitalah yang menyosialisasikan makanya biar jadi, biar lihat kampus ini lihat oh kampus sana pakai aksara Sunda, kita juga pakai gitu.
1: Jadi kita harus ngajuin proposal dulu ya mungkin.
3: Bukan proposal ini mah soal apa istilahnya? Menyosialisasikannya aja, ngaramaikeun.
1: Ya, sosialisasi kan bisa kan satu kebijakan, supados di satu kebijakan, satu jadi salah satu kebijakan, kita harus ngajukin dulu mungkin nih.
3: Ke cuma kalau saya juga pribadi ya.
2: Inisiatif kayaknya.
3: Inisiatif sebenarnya karena kalau udah ada dorongan keinginan, nah tapi sebelum ke situ, kalau misalnya seperti diatur oleh perda-perda tadi, kalau orangnya nggak punya keinginan kan asa kepaksa. Kalau dari keretek hati sorangan mah gitu, kalau kayak gitu, mohon beda deui. Kan suka ada yang nanya juga, bagaimana sih caranya menumbuhkan ketertarikan gitu nya, atau gimana caranya supaya anak-anak pada senang aksara Sunda. Untuk senang atau enggaknya itu kembali ke pribadi si anak-anak sendiri. Tugas kita yaitu menyosialisasikan itu teh gitu. Ulah eureun kampanye teh terus. Jadi tiap hari lewat di FYP-nya gitu ya. Dia scrolling, ada aksara Sunda kan lama-lama penasaran. Itu lama-lama tertarik. Kalau sudah tertarik kan tidak bisa dilarang-larang, Kang.
1: Maksudnya harus konsisten ya. Nah, Teh Usi ini kembali ke buku tadi ya.
3: Iya, sekarang ke buku.
1: Sudah berapa buku ini salah satunya? Misalnya.
2: Alhamdulillah ini terbaru 2026.
3: Terbaru.
2: Ini itu ke-9. Buku aksara Sunda ke-9.
1: Bisa dilihat
3: buka.
1: Di
3: dalam. Bukakeun coba
2: sih. Nah, ini aksara full aksara Sunda. Full aksara Sunda, tapi tah ieu nya janten di lapangan oge masih seueur buku-buku aksara Sunda anu teu acan upgrade. Aduh masih kapungkur geuningnya nya. Bangsa aksara Ja sareng sajabana teh eta teu acan anu terbaru. Sapertos kitu tah. Aya abi ieu mah kan memang full aksara Sunda nya, ieu full aksara Sunda.
1: Eta kumaha macana abi?
2: Nah, tah ieu mah kan kanggo anu atos ieu nya mahir eis. Tos mahir. Tah, ieu aya pesek urang pesek. Namina calakan aksara Sunda jilid hiji dugikeun ka genep ieu mah memang kanggo diajar ti awal dasar. Sar pisan, mohon. Mohon, sabtas kieu kedap.
3: Cara belajar.
2: Cara belajar. Tah sabtas kieu, Yasina.
1: Eta anu tadi
3: teh dulu.
1: Kadunga nan?
3: Kaganga.
2: Kaganga. Sabtas kieu Yasina, janten memang ieu mah ti dasar pisan. Ti awal pisan. sapertos kieu. Ieu mah metode na teh sapertos ieu ikro geuningan. Oh. Sapertos ikro, sapertos kitu. Nah, kieu.
1: Elehnya sunah ge aya.
2: Kan kedah kreatif urang teh nya. Sapertos kitu tah. Pami di jilid genep mah memang atos full aksara atos Sunda, full. Tapi memang ti awal ti jilid hiji memang diajar kaanggo dasar
1: pisan. Kan awal mah eta disangana ieu kitab.
2: Kitab. Kitab aksara Sunda.
1: Tujuh kapungkur kan dina daun lontar gitu.
2: Mohon.
1: Arab pegon.
2: Arab pegon. Tos kita. Iya, calakan aksara Sunda.
3: Pami iya, anu tos lancar.
2: Tos lancar ima, full aksara Sunda.
1: Tos maca leresnya, tos ngarti gitu.
2: Mohon. Memang upami aya lomba-lomba, peminat nate seueur anu milarian buku-buku aksara Sunda. Terus ari penulis buku-buku aksara Sunda kan teu aya. Janten nya henteu sih paling ieu ieu hungkul
1: sapertos kitu. Ari dina abjadna mah sami. Eta teh upami misana catatan. Sami.
2: Sami.
1: Tapi aksara anu benten nya.
2: Mungkin kitu.
1: Kitu. Cing upami diaoskeun dinu eta hiji we.
2: Mana?
1: Dinu ulin.
3: Mana praktek?
2: Oh, ulin di monumen.
3: Sambil di sarat. Oh, di depan kamera.
1: Tah, gitu.
2: Coba.
3: Ini ya.
1: Cing.
3: Ini bacanya Paguneman.
1: Oh,
3: Pagun. Nuker. Nuker Talibra ngadadak harudang meh bareng. Oh, nuker Talibra ngadadak harudang meh bareng. Bangun kagareuwahkeun ku nu anyar datang. Atas
2: gitu lah. Nah, eta mah kan kanggo anu non sitos mahirnya ari ieu mah memang ti awal siga a i u e o na sapertos kitu. Ieu mah. Oh,
1: kitu kamundang. Atuh mudah-mudahan ieu anu karesan nonton media TikTok oge nya diperopat biasa ka inspirasian kanggo
2: ya,
1: ngamu mulai bahasa Sunda ususna aksara Sunda. Benar kan? Mungkin kan ayeuna mah tos aya bukuna. Kan kapungkur mah di BO. Istilah di BO teh cuma ngelewat iyalah di bejaan mun gamelan mah nang neng nong neng ayeuna mah aya bukuna nya aya bukuna
3: kan tadi teh kan aya telepon di Lampung nya tadi teh nya tah ieu urang siaran di Bandung terdengar sampai oleh orang Lampung dan mungkin ieu ke luar negeri teh ieu teh ke luar negeri oke nya kan tapi orang Bandungnya sendiri kan belum tentu ya jadi itu maksudnya kita menyosialisasikan teh sebenarnya mah ya sebenarnya udah internasional juga gitu. Tapi kan belum tentu semua orang juga mendengarkan.
1: Nah, jadi ini ada yang masuk lagi
3: dari. Oh, ada masuk lagi.
1: Silakan. Ini dari Kanguru, negeri Kanguru, tapi sekarang lagi di Jakarta. Ibu Aneke dari Australia, iya.
3: Oke.
1: Les kadang dengan huruf baru ini segalanya berubah. Contoh nami keluarga mama sebetulnya Brata Wijaya. Nah ayeuna janten Brata Wijaya. Jadi dina pengejahanna. Untuk serat kelahiran jadi agak riweuh. Nuhun narasumbernya saurama. Brata Wijaja. Kan kapungkur mah di seratna Brata Wijaja. Janten Brata Wijaya.
3: Sareng DJ ya
1: tante. Brata Wijaya janten aya Dean gini. DJ teh. Janten dena ilang, janten jena tinggal jena.
3: Iya.
1: Sepertos Ijah Hajidah gitu kan.
3: Hajidah. Hajidah.
2: Pada jajaran. Nah,
1: ya kapungkur gitu.
2: Pada jajaran.
1: Perubahan eta nah. Kuma aduh saurna antawis ucapan e sareng e kadang bingung bacana henteu atanapi henteu. Hente.
2: Henteu.
1: Ta eta kitu. Dan kaya perubihan nah dinu jalannya nami-nami jalan sok kitu.
2: Tah, seserna eta e sareng e sok pagentos teh geuningan. Wilujeng, wilujeng. Punten, punten.
1: Ciberem.
2: Ciberem, ciberem. Cileunyi, cileunyi kan. Eta. Kitu. Ta eta dirinya seueur anu masih
1: kene.
2: Lajeng
1: tadi teh anan kabur perkawis buku tehnya buku ayeuna mah tingkat SD SMP ge teu sesah merah tersesah milarian maksudnya. Kedah ka mana eta?
2: Kedah ka mana? Kumargi abdi icalan ya. Da memang abdi, da memang abdi anu ngadamelan kan ya, nya tiasa ka abdi. Abdi ge kan tiasa ngalangkungan WA tanapi ieu toko oren. Tah, toko oren. Namina Sundaksara official.
1: Ah, bilih ieu mah. Di kaum daung orang Lampung orang mana lu maryogikeun
2: buku.
3: Buku. Buku.
1: Margi ieu mah sanes ieu pa ilmuan. Ai ilmu mah da moal sesaknya lah. Mohon mohon. Di mana moal berat gitu moal buat mawa gitu nya. Tah ayeuna pamungkas panginten. Margi upami obrolan dipanjangkeun mah panjang. Ponokkeun mah ponok, harepana kapayun sareng progres kapayuna. Kanggo leuwih nanjeurkeun salianti festivalnya pasanggi basa Sunda aksara Sunda khususna progres kapayuna
3: mohon
1: di teh usi kanggo naon
3: asa kaemu tangkes satacan kadenya nya atuh nya pan urang tacan
2: ye anu pasanggiri
3: pasanggirina
2: pasanggiri
1: ke pusuluh dua.
3: Oh gitu
1: da moal cekap waktosna.
3: Oh siap siap siap. Mangga. Yantan pami harapan mah ti abdi heula. Abdi ayeuna
1: atawa nepi kieu atuh sekeningan saulas tentang Pasanggiri
3: sok. Mohon. Aya
1: kene waktos.
2: Mangga ka kaum dangu janten komunitas Jatinangor Aksara Sunda teh gawe bareng sareng aksara di Nusantara ini mah Sumedang paribasa Sunda sareng anu sanesna ngayakeun Pasanggiri aksara Sunda tingkat SDMI Satata Sajawa Barat anu insyaallah bakal dilaksanakeun kaping 14 Februari 2020 genep anu tempatna di ruang serbaguna Masjid Al Jabbar ITB kampus Jatinangor. Eta teh memang kanggo barudak SD. Mangga pami misalkan teh aya anu tiasa kana aksara Sunda hoyong ngiringan lomba aksara Sunda tiasa daftar.
1: Kamana
2: ka abdi tiasa langsung ka abdi atanapi cek wae dina Instagram komunitas @jatinangor aksara Sunda. Kumargi kuotana oge masih seueur keneh.
1: Aya tos dugi sabaraha?
2: Ayeuna teh nembe aya 33 tina 100.
1: Oh, tos lumayan ya artinya. Dina ieu ge dugi ka setengah na ge lumayan.
2: Muhun,
1: leres. Mangga Kang Willy. Bilih anu didugikeun deui.
3: Nya perkara Pasanggiri mah atos Jakarta.
1: Nya da nya Pasanggiri nya. Tapi da supaya maksudnya abdi engke kan lami keneh.
2: 2 mingguan deui.
1: 2 mingguan deui. Engke hasilna cing kumaha. Ieu mungkin panginten ieu mah urang lajengnya misalnya peryogi ka uininga oge ku ku masyarakat aksara Sunda teh nu leresna saratosna nu kumaha. Neng tadi progres ka payuna sa dianti ngadamel festival festival
2: Pasanggiri. Mudah-mudahan komunitas Jatinangor aksara Sundana langsung nun seueur anu terang kan. Terus seueur anu oge hayang diajar kana aksara Sunda sapertos kitu. Terus seueur oge kagiatan-kagiatan anu diayakeun ku komunitas Jatinangor aksara Sunda kanggo ngamumuleu aksara Sunda.
1: Tah aya deui nu lebet ieu teh.
3: Telepon deui.
1: Oke, urang tampi heula ieu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Putus. Lepas ngechat juga. Mangga progres ka payuna harepana ka payun.
3: Harepan abdi, abdi teh ayeuna reueus ningal murang kali SD seueur anu paratos tiasa lancar ngaos nyerat aksara Sunda. Tah harepan abdi teh aranjeuna ieu anu engke ageung janten para pejabat anu oke ngalarapkeun aksara-aksara Sunda di instansi na janten anu ayeuna seueur lalapat teh engke mah moal lalapat deui gitu tah. Mohon gitu.
1: Mudah-mudahan ku aya na Pasanggiri ieu masyarakat langkung ngeuh atanapi langkung naon mun urang kan nya naon nya istilahna teh langkung mengenal lah ngawanoh aksara Sunda da kedah wanoh upami wanoh mah upami urang terkenal tanda tak sayang kan gitu. Aya nu lebet cing. Assalamualaikum. Lepatnya. Wah ieu teh marki ieu teh mixerna. Atuh aya nu dijogikeun deui pamungkas pilih panasaran.
3: Nah jadi Kang, misalnya HP-nya ayeuna kan di mana-mana jami tos nyarepeng HP. Sareng HP teh anu abdi tinggal mah ti jaman ka jaman teh ti waktu ka waktu anu berkembang teh ieu na kamerana.
1: Mohon.
3: Kumargi seueur anu selfie nya. Janten para produsen HP ge sareng programmerna mengembangkannya kamera na, hardware na, oke, aya aplikasi-aplikasi filter sebatas kitunya. Tak aya na dina aksara Sunda oke, orang seurkeun sosialisasi supaya misalnya teh kayak produsen HP teh font aksara Sunda teh bisa kahiji bisa support, bisa muncul henteu kotak-kotak, henteu tibaralik gitu teh. Upami di kopas teh nya sami sareng anu disat aya na teh seur anu kitu oge seur anu tibaralik.
1: Eta kedah ka
3: eta harepan abdi oge.
1: Ahlina nya.
3: Mohon.
1: Teknologi.
3: Jadi saling mendukung semua bidang teh.
1: Kedah aya nu ti komunitas anu khusus ahlina kana eta.
3: Kumaha kitu urang kedah terasa sosialisasikeun. Wah seueur nu nganggo aksara Sunda yeuh kitu.
1: Itu kan mediana sosial, media sosial.
3: Mana abdi mah kana impian nanti teh keluar sebuah HP, HP baru yang support
2: aksara Nusantara.
1: Aduh ieu teh. Pogot mah pogot.
3: Mohon, mohon.
1: Da moal cekap saminggu ngobrolkeun ieu mah. Dugi ka festival kana nya. Tapi seueur kene nya anu kedah dipungkas nanging urang teh kasapu ku waktu kapungkas ku mangsa. Hatur nuhun teh Usi tos sumping ka Eropa sok naos apun pisan kana pangbagianna. Oke Kang Willy.
3: Sami-sami Kang
2: Desti.
1: Teh Desti. Mugi urang tiasa ditepang keudeunya dina waktu sareng kesempatan salajengna.
3: Sarehat sadayana.
1: Dinten Sabtu. Supados nuju libur. Leres. Kaum nu di mana wae ayeuna bari hiji deui bari aya nu didugikeun ta ya.
2: Hayu ngiringan pasanggiri aksara Sunda.
1: Hayu urang dukung ku sararea. Pasanggiri bahasa aksara Sunda anu digelar ku komunitas Jatinangor Aksara Sunda dina tahun 2020 genep. Mudah-mudahan naon obrolan urang teh tiasa kepetik hasil ka alabuahna, tiasa ngainformasikeun naon eta aksara Sunda. Mudah-mudahan urang tiasa ditepang geudi dina waktu sareng kesempatan salajengna. Hatur nuhun Kang Willy.
3: Sami-sami.
1: Hatur nuhun Teh Usi.
2: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Sampurasun.
2: Rampes.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Eleh, eleh, tumben AC pagi-pagi sudah rapih dan semangat kayak gitu. Biasanya juga sok mager AC mah. Dibangunin temen ini susah sampai mata teriak-teriak. Kenapa Asep punya pasar baru ya di sekolah? Sok ngaku ke emak ngaku.
2: Ya apaan hari emak? Sekarang Asep teh udah gak sabar emak pengen ke sekolah.
1: Loh.
2: Asep jadi lebih semangat, fokus dan kuat buat belajar. Tapi bukan karena Asep punya pacar hari emak.
1: Terus kenapa tuh sok?
2: Tahu gak ma?
1: Apa?
2: Sekarang sudah ada program makan bergizi gratis dari pemerintah.
1: Oh.
2: Jadi setiap hari di sekolah Asep bisa makan nasi, telur, daging, sayur, sama buah. Pokoknya lengkap pisan.
1: Oh gitu Asep, jadi itu yang bikin Asep jadi lebih semangat teh?
2: Iya mak, biasanya kan kalau Asep gak sempet sarapan di rumah, Asep cuma makan gorengan di kantin. Mana cepet lapar dan susah konsentrasi. Tapi mak sekarang mah Asep merasa lebih kuat buat belajar dan olahraga.
1: Wah, syukurlah pemerintah punya program seperti itu. Kalau Asep makan bergizi tiap hari, mak teh jadi gak khawatir, Sep.
2: Iya, mak. Asep jadi lebih semangat buat ngejar cita-cita Asep.
1: Hebat anak emak. Ingat ya, Sep, makan bergizi itu penting untuk tubuh dan otak kamu. Jadi jangan disia-siakan kesempatan ini ya, Sep ya.
2: Tenang saja, mak. Asep sekarang mah makin semangat buat sekolah. Ya udah tuh, mak. Asep berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Hati-hati Sep.
3: Sarapan bergizi bukan hanya memberi energi untuk hari yang produktif, tapi juga mendukung masa depan generasi muda. Dukungan program makan bergizi gratis dari pemerintah adalah langkah nyata untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan cerdas.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

4. Tempat wisata Tegal Jarong aya di basisir Beh Kaler Bendungan Jati Gede, asup ka wewengkon Desa Cijengjing. Tempat wisata Tegal Jarong terjauh ti wangunan Bendungan Jati Gede. Di eta tempat bisa ditenan langsung Bendungan Jati Gede anu kajojo di Kabupaten Sumedang. Di eta tempat panorama Bendungan Jati Gede bisa digunakan pikeun tempat swapoto jeung paparahuan ngagunakeun parahu wisata nu bisa nganterkeun wisatawan ngurilingan Bendungan Jati Gede. Tempat wisata anu dikokolakeun ku Karang Taruna jeung warga masyarakat sabudeureun eta tempat terus dimekarkeun jadi sarana prasarana sangkan bisa jadi tujuan utama para wisatawan. Warta Pamungkas. Leuwih tonjong ayana di Desa Jaya Mukti Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut. Mangrupa aliran Walungan Cihurip nu dikenca katuhuna gawir batu anu luhurna 80 nepi ka 210 meter. Leuwih tonjong sering disebut-sebut salaku Jurassic Park na Indonesia. Cai walungan anu bersih aman pikeun ngojay atawa ukur ulin di eta walungan. Leuwih tonjong sering dijadikan tempat camping. Fasilitas anu aya di eta tempat geus leuwih cukup ti mimiti toilet, musola, oge warung-warung. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Hardiansyah tepang deui.

0: Lengger di daerah Jawa Barat diciptakan oleh Ibu Mursih sekitar tahun 60-an. Meskipun judul lagu ini diambil dari salah satu kuliner khas Jawa Barat, namun isi lirik lagu ini merupakan pantun yang menceritakan tentang kegelisahan seorang perempuan yang sedang didekati atau disukai oleh seorang laki-laki. Sampai saat ini, lagu tersebut masih digandrungi oleh masyarakat Jawa Barat, baik dalam sajian musik tradisional maupun modern.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Rambut putih namanya?
1: Uban.
0: Kalau rambut merah namanya?
1: Pirang.
0: Kalau rambut hijau?
1: Rambutan yang belum masak.
2: Prompat Suara Budaya Bandung.
3: Kaum dangu di mana wae aya. Nawi lujeng siang ke kaum dangu anu masih kene setia satu nyerangan Propas Suara Budaya Bandung tiawit enjing-enjing tug dugi ka siang ieu. Runtuyan lagu-lagu bajidoran, jaipong bajigedor, klasik jaipong oge nyerengan mugi tiasa janten hiburan, janten pamatri kana ati, pamati asih pangbeberah kana manah. Oge janten rencang kaum dangu anu karesa nuju aktivitas dina siang hari ieu di dinten ieu anu bade angkat-angkatan khususnya anu di perjalanan nuju ngupingkeun radiona kalangkungan RRI digital atanapi audio streaming atanapi oge kalangkungan terestrial di AM 540 kHz mangga nyanggakeun hiburanana anu bade ngarengkeneng penek-penek ngarampayak jebrag mangga dangukeun we sing tarik radiona atawa ngalangkungan HP oge tiasa di Google Play Store aplikasi RRI digital urang lajeng gede kana taya wartosna.

Pari geuing nyaeta salah sahiji tata krama atawa etika anu kudu dipiboga ku para pamimpin dina budaya Sunda. Anu kacutat dina naskah kuna Sang Hyang Siksa Kandang Karsian taun 1518 Masehi. Pari geuing atawa panggeuing anu ngandung harti yen pamimpin teh kudu bisa marentah, bisa nitah ku caritaan anu pikagenahan turut temata kesel anu diparentahna. Palanggeran atawa aturan tata krama ieu masih bisa dipake tuduh jalan tata krama hirup pikeun jaman kiwari jeung saterusna.

0: Pro Opat.
1: Situs Karang Kamulian mangrupa candi di Jawa Barat. Situs Karang Kamulian nyaeta hiji situs ditinggal purbakala nu ngandung sajarah jeung mangrupa situs arkeologi nu perenahna di Desa Karang Kamulian, Cijengjing, Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Eta situs mangrupa ditinggal di zaman kekuasaan Kerajaan Galuh anu mibanda ciri Hindu Buddha. Legenda ti situs Karang Kamulian nyaeta ngeunaan kisah Ciung Wanara anu aya hubunganna jeung Kerajaan Galuh. Eta carita loba ngagambarkeun kapahlawanan Ciung Wanara saperti kasaktian jeung kaperkasaan nu teu dipimilik ku jalma biasa ngan ukur dipimilik ku Ciung Wanara. Warta Pamungkas. Situs megalitikum Gunung Padang Cianjur anu aya dina lintasan Gunung Berapi di wewengkon Cianjur nyaeta hiji sajarah peradaban baheula. Waktu reruntuhan candi kapanggih di bukit anu luhurna 100 meter sakitu puluh tahun kaliwat, dikanyahokeun yen eta candi lain ngadeg di hiji luhureun bukit, tapi di hiji piramida jeuna manusa nu kakubur ku taneuh. Batu anu digunakeun pikeun ngawangun eta piramida umurna antara 8.000 nepi ka 20.000 tahun kaliwat atawa 6.000 tahun samemeh Raja Tut ngawangun piramida-piramida di Mesir nu ngajadikeun piramida di Gunung Padang pangkolotna di dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Kemudian masih disarankan ku propa salajengna aya paket UMKM anu baris disarankan ku teh anu ngaguar ngeunaan tahu Sumedang Idola Balarea disarankan ku narasumberna teh Nadia Sarah Ramdhani itu dugi ka rengsena acara UMKM tepas UMKM atau sim kuring ge undur pamit undur sanes pudungan ngejat sanes tepayan nanging kasapuk waktu kapungkas kumangsa engke kaum langu baris disarenganku teh anu hatur nun kana panitena punten dina sampeyan kepada hala cak permios wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: UMKM Pro 4 hari ini telah meluangkan waktu dan lain sebagainya untuk bisa berjumpa dengan para pendengar. Teteh, topik yang akan dibahas pada kesempatan siang hari ini yaitu tentang
1: tahu Sumedang.
0: Tahu Sumedang, sahat. Coba Anu terang tahu, pasti terang ya. Tapi ini menariknya nih, sama Teh Nadia, beliau itu apa tahu percis, kita makan taunya cuma makan doang ya. Tapi Teh Nadia, insya Allah nanti kita bincang-bincang ya. Mudah-mudahan juga dalam teras UMKM ini bisa menginspirasi kepada Anda para pendengar kaum dangu yang akan berbisnis. Mungkin nanti kita ngintip deh ilmu-ilmu Teh Nadia ya. Mudah-mudahan bisa memberikan apa ya Teh ya, inspirasi. Betul, ataupun motivasi inspirasi, ya
1: buat pemula-pemula ya.
0: Ya. Teteh, sebelum kita ngobrol, sapa dulu dong kaum dangu yang sedang mendengarkan.
1: Halo semuanya, selamat siang.
0: Siang
1: teman-teman semuanya. Semoga hari ini bisa dapat ilmu-ilmu baru dan pencerahan mungkin ya bagi yang
0: sering aja ya.
1: Yang bagi yang pemula yang baru mau mulai bisnis.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Tah gitu cenahnya, mudah-mudahan anu nuju manco hayu orang naratas yang belum punya usaha. Nah, mudah-mudahan kalau mendengarkan obrolan di perempat ini, punya aja Teh Nadia oge tiasa maknya orang ente gitu nya tehnya. Oke. Berbicara tentang tahu Teteh, kumaha sih, bagaimana sih sejarahnya, kenapa Teh Nadia ini ngambil tahu sebagai bisnis Teteh? Kan kuliner itu banyak Teh.
1: Betul.
0: Kumaha tah ceritanya?
1: Jadi awal mulanya itu kenapa ambil tahu Sumedang tuh sebenarnya agak lumayan panjang ceritanya, behind the scene-nya, karena kebetulan suami yang asli orang Sumedang.
0: Boro abu-abua meureun pas apel teh hayo nyanak tahu Sumedang juga nate.
1: Biolab. Awalnya suami yang orang Sumedang asli. Terus memang dulu itu sebenarnya saya juga masih baru sih, baru 1 tahun lewat gitu, jadi masih pemula banget. Cuman dulu tuh awalnya memang modal nekat. Jadi saya sama suami itu sebenarnya kan kerja, kerja di bidang perhotelan. Kami dua-duanya orang hotel gitu. Jadi waktu itu suami duluan yang resign karena pengen coba untuk mulai bisnis, tapi bingung apa. Karena kalau saya sendiri kan kalau mau bisnis jangan setengah-setengah deh, jangan ngambil yang viral-viral deh, karena melihat dari yang sudah-sudahnya sebelum-sebelumnya itu yang viral cuman beberapa saat aja gitu. Pengennya tuh jualan yang long lasting, yang semua orang bisa makan, yang semua orang suka gitu. Jadi gak tergantung genre dan lain-lain lah. Akhirnya karena orang suami orang Sumedang, kenapa gak tahu Sumedang aja ya gitu, dicoba gitu.
0: Dan akhirnya?
1: Akhirnya alhamdulillah dicoba. Awal-awal mah ya namanya juga pemula ya gitu, ada aja. Cuman ya alhamdulillah sih berhasil aja gitu. Alhamdulillah jalan sampai sekarang gitu.
0: Iya. Teteh tahunya ieu teh dikumahakeun digoreng atau napi dikumahakeun deui atau memang orisinal seperti tahu yang biasa kita makan yang kalau ke Sumedang ya suka ada.
1: Bedanya itu kalau tahu Sumedang itu kenapa bisa jadi tahu Sumedang itu dari cara gorengnya. Itu sih yang paling signifikan ya. Jadi si tahu Sumedang itu tuh dia ada direndam dulu. Pakai air garam sedikit gitu, air garam direndam dulu baru dia digoreng. Kenapa bisa sampai curintik gitu ya, kan murudul biasanya gitu kan tahu Sumedang itu. Itu kuncinya adalah di minyak yang banyak sama apinya harus memang besar. Jadi rata-rata orang tukang tahu Sumedang itu kan kompornya gede. Terus katelnya teh bararadag gitu ya. Karena memang harus mencukupi dia, si tahunya tuh harus tenggelam gitu. Jadi tanpa si tahu Sumedang tuh tanpa harus kita dioseng-oseng,
0: dibulak-balik
1: biarkan gitu dia tenggelam, nanti juga pas pada saat dia muncul, udah mau menjelang mateng, dia
0: muncul sendiri ya.
1: Muncul sendiri gitu. Jadi kelihatan kalau misalnya tahu Sumedang yang gorengnya salah itu dia gak akan curintik. Dari api yang gak panas, biasanya apinya belum panas udah dimasukin. Jadi memang harus bener panas dulu baru si tahunya tuh dimasukin, baru dia jadi.
0: Jadi gitu, ada tekniknya juga, kita jangan asal
1: betul
0: goreng ya.
1: Jadi kelihatan ada beberapa kali awal-awal ya, awal-awal kan masih pemula. Itu kenapa ya gak curintik, kenapa ya ini, oh ternyata ada yang salah gitu. Itu juga lumayan lama karena dari cara pengambilan tahu dari si ancaknya juga beda. Kalau tahu Sumedang itu karena kan halus banget tuh. Tahu Sumedang tuh halus banget, jadi ada beberapa teknik yang memang

0: sebenarnya sepele tapi ternyata harus yang mempengaruhi dipenuhin. Gitu mm-hmm. gitu sangat mempengaruhi si dari tekstur tahunya sendiri kan gampang patah yeah. terus karena lembut banget kayak tahu sutra gitu loh mm-hmm. kayak tahu susu cuman kan beda ya tahu sebenarnya jadi cara ngambilnya cara dia direndemnya sama ngegorengnya itu memang beda gitu mm.
1: Teteh pengen kalau pengen ngerasain nih produk tahu Sumedang Teteh kedah ke mana Teh?
0: Nah, saya itu jualan dari Selasa sampai Minggu. Hmm? Pagi jam 7 sampai jam 12 atau sampai jam 1 itu di Saparua.
1: Di Saparua.
0: Saparua gitu. Okay. Jadi saya cuma jualan pagi aja di Saparua, hmm-hmm. tapi ada cabang juga satu di Antapani. Yeah. Dekat Puri Dago.
1: Nah, ini para pendengar Hoyong Nyobian tahu Sumedang tekedah tebi-tebi ka Sumedang ya. Mohon. Cukup kedatang aja ke lapang Cisarua. Yeah. Cisaparua.
0: Gor Saparua.
1: Gor Saparua caket rerimah ya, mm-hmm. gitu. Nanti ada namanya enggak Teh?
0: Ada, namanya Rangan, tahu Sumedang gitu. Cenanad.
1: Nah, Cenanad.
0: Iya, Cenanad.
1: Oh, Cenanadia. Itunya komersil pisan.
0: Iya.
1: Mun ce anu Ceananno rame. Pilarian apa ngitanya di seputar lapang
0: Saparua cuma satu yang jualan tahu Sumedang.
1: Iya, Cenanad. Ini teh setahun kebelakang ya mulai ininya.
0: Betul, setahun belakang awal-awal tuh masih Sabtu Minggu aja mm-hmm. tapi setelah saya juga nekat untuk resign jadi fokus berjualan akhirnya berdua mm-mm. setiap hari kecuali hari Senin. Hari Senin kita libur.
1: Itu tahu dikombainnya dengan apa atau cuman tahu aja?
0: Ada tahu, ada lontong sama ada bacang.
1: Ah.
0: Jadi lontongnya pun kita dari Sumedang langsung. Mm. Biasanya karena orang Sumedang tuh gak tahu kenapa ya, karena kan saya mah orang Bandung sebenarnya, mm-hmm. suami yang orang Sumedang. Biasanya ada beberapa langganan yang orang Sumedang tuh ketika lihat lontongnya juga udah tahu itu lontong Sumedangnya Teh gitu.
1: Mm-mm. Emang apa sih yang bisa membedakan?
0: Saya juga nggak ngerti. Jadi mm. jadi mungkin dari penampilan dari pas diraba juga tahu tekstur, gitu.
1: Teksturnya beda.
0: Betul, dari tahu juga gitu sama tahu juga misalnya ada beberapa yang langganan banyak orang Sumedang juga. Dia pertama tuh pasti awal Teh nyobain dulu ya mangga, nyobain mah. Karena dia biasanya suka ngetes. Ini tahu yang tahu Bandung yang ala-ala tahu Sumedang atau memang pure tahu Sumedang. Biasanya udah di abis satu, pelanggan abis satu, dia pasti udah oh ini mah tahu Sumedang.
1: Emang Teteh apa sih? Kalau aku mah kan enggak tahu ya. Itu nah sih nggak bedakan sama wae tahu gitu tapi memang di lidah emang beda apakah itu faktor air faktor alam faktor apa tuh Teh kira-kira
0: mungkin air ya sama dari bahan sih dari si kedelainya gitu biasanya kalau tahu Sumedang itu ada campuran kedelai impor gitu saya juga nggak ngerti ya maksudnya ada berapa dari tahu Sumedang yang ada di Sumedang kan banyak banyak nama ya. Cuman memang kalau misalnya yang memang orang Sumedang asli sama yang memang udah ngerti di bidang tahu tuh memang beda rasanya. Saya juga nggak ngerti kenapa. Karena ada beberapa yang kopong, ada yang memang ada isinya nggak begitu kopong. Betul. Itu kan bagus ya gitu. Gak ngerti kenapa, tapi langganan tuh tahu aja. Maksudnya, oh ini mah dari Sumedang, oh ini mah tahu Bandung meureun cenah gitu. Punten abi mati Sumedang langsung gitu nyandak nage.
1: Ya kadang kita saya sendiri nih suka terjebak ya. Pas dibuka enak dalam hati kosong
0: gitu. Ada beberapa yang ini kopong enggak? Ini emang enggak dicobian heula we gitu. Kita punya mah enggak kopong gitu.
1: Pengen tahu dong. Agak bocoran dikit satu porsinya itu berapa? Di Teh Nanad.
0: Satu porsinya itu 15.000 isi 10.
1: Isi 10.
0: Jadi satunya itu 1.500.
1: Oke. Okay.
0: Gitu untuk lontongnya sendiri itu cuma 5.000 aja dapat 3. 5.000 3 untuk bacangnya 5.000-an. Nah,
1: itu bisa dimakan di sana atau bisa
0: bisa makan di tempat, bisa dibungkus. Untuk sambal kecapnya kalau di kita itu free. Enggak berbayar.
1: Kalau dibawa ke rumah juga
0: dapat. Dapat juga. Jadi udah dapat cengek, udah dapat sambal kecap juga. Gitu.
1: Enak enggak ya? Pasti enak udah jalan-jalan, udah eta ngurilingan lapak.
0: Iya, banyak.
1: Sarapana.
0: Judulnya olahraga. Ujung-ujungnya mah jajan ngaborong.
1: Gitu. Ya mungkin Teteh sejauh ini ada yang bilang setahun itu ada masa yang singkat, ada juga yang mengatakan itu memang setahun, Allah, wow, tuh setahun gitu. Menurut Teh Nadia ini perjalanan satu tahun ini terasanya singkat atau lama Teh? Menuju Teteh tahu Teteh Nadia yang sekarang yang sudah dikenal nih Teh.
0: Singkat sih menurut aku. karena singkat maksudnya dalam arti kata kalau saya sendiri sih ngerasanya kayak baru berojol sih sebenarnya karena untuk apa ya maksudnya belum begitu karena kita kan sebenarnya setahun pertama tuh masih meraba-raba juga ya. Oh, segmentasinya apakah orang tua? Oh, ternyata selama dalam setahun ini setahun ini tuh marketnya oh ternyata lebih ke orang tua ya gitu, orang tua, tapi sebenarnya anak muda juga banyak. Cuman market kita memang kalau misalnya masih meraba-raba sih, maksudnya kenapa dibilang ngerasanya baru berojol karena dalam setahun ini tuh benar-benar meraba-raba. Baiknya udah buka cabang apa belum ya gitu. Apakah takutnya kan bahasa Sunda memang ngarauku siku ya. Udah merasa kita dikenal, orang banyak yang suka, udah buka cabang 1, 2, 3, 4, 5. Takutnya kan gak jalan apa gimana gitu. Jadi setahun ini tuh memang benar-benar dipastikan banget apa ya yang kurang selama ini, apa ya yang harus diperbaiki untuk nextnya gitu, untuk tahun selanjutnya.
1: Jadi
0: gitu.
1: Tidak menutup kemungkinan ya kalau ada misalnya Teh Nad, ya Teh kedah nama kedah ada di kieu kan, tapi kritik untuk membangun.
0: Saya sangat suka sih. Kalau aku pribadi sangat suka, makanya kalau kelangganan-langganan itu Bu, kalau ada apa-apa kasih tahu aja. Kasih tahu aja
1: asin
0: karena
1: gering, Teh, ya, Teh.
0: Itu sering terjadi juga karena kalau misalnya masalah asin atau gurih itu tergantung masing-masing orang. Karena kalau yang
1: asin ya,
0: betul, ada yang sering gurih, tapi kalau misalnya menimpa kelangganan yang sudah berumur itu kan beda karena kan ada beberapa yang udah punya darting, ada yang apa, jadi asin sedikit menurut dia asin banget ini Teh gitu. Ada juga yang Teh kurang asin deh kayaknya gitu. Jadi kalau untuk masalah asin dan tidak asin tergantung masing-masing ya gitu. Jadi bisa by request juga karena kan itu kalau kita kan direndam ya. Jadi kalau semakin lama semakin gurih dan asin. Kalau misalnya ada yang request Teh asal anclum weh cenah. Bisa kayak gitu. Jadi dadakan nih gorengnya juga gitu.
1: Jadi kita nanya dulu atau
0: betul,
1: enggak.
0: Biasanya sih ada yang request, ada yang kadang ada aja ya maksudnya orang
1: mau dikasih gitu.
0: Ada yang yang udah ada yang Teh jangan asin teing, saya mah dadakan bisa gitu. Ada juga yang minta setengah mateng ada gitu. Jadi macam-macam gimana.
1: Jadi sejauh ini Teh Naned masih menggunakan metode tradisional mungkin ya?
0: Betul. Saya masih tradisional. Itu sih aku pengennya memang mengarahnya yang tradisional biar lebih dikenal terus memang enggak tergores oleh zaman ya. Jadi kita maksudnya yang muda-muda harus bisa menjaga dan melestarikan lagi sih.
1: Betul. Ada nilai-nilai budayanya yang terkandung ya.
0: Betul.
1: Meskipun dengan zaman kekinian tapi kita mah membudayakan tradisional, tapi memang enak Teh.
0: Berorak
1: tahu kadang nyangu ogenya Eka pungkur mah pasok disebat duka. Enggak tahu nih Teh Nadan ngerasain enggak ada pakai apa asupan yang ngarihan gitu kan sekarang mah enggak ya. Sekarang udah sistemnya colok-mencolok
0: ku magic jar aya nama nu instan.
1: Mohon. Nah, mungkin juga Anda juga merasakan para pendengar ya, ada hal yang apa ya susah diungkapkan mungkin kalau ada memasak dengan cara tradisional itu harumnya beda.
0: Betul.
1: Rasanya juga pasti beda.
0: Betul.
1: Deh gitu ya. Teh, target pasar yang Teh Nanad fokuskan ini.
0: Target pasar
1: apakah via online atau offline?
0: Oh, oke. Okay. Kalau saya sendiri sih offline.
1: Tapi online-nya dibuka juga?
0: Online dibuka.
1: Melalui apa Tinda Teh?
0: Ada disebut
1: Mangga, IG-nya? Oke, IG.
0: Ada tahu kalau online aku sendiri itu di GrabFood sama di Shopee Food. Itu sama Instagram sebenarnya belum terlalu jalan karena aku ada market sendiri, nanti akan bikin sesuatu lah di via sosmed gitu. Jadi untuk yang biasa-biasa itu dari klien-klien malah klien-klien aku yang dari hotel. Jadi by Japri, Teh ada event ini bisa nggak bla bla bla, saya mau pesen berapa ratus, Teh bisa nggak stall, Teh bisa di event-event wedding, terus gathering corporate kayak gitu. Biasanya itu by Japri karena rata-rata klien aku juga udah tahu sih. Gitu aku jualan tahu Sumedang juga gitu. Soalnya kan umum ya kalau tahu tuh bisa untuk snack, bisa untuk sarapan. Maksudnya kalau untuk siang pun enggak yang kenyang-kenyang banget juga enggak, tapi enak aja gitu. Bisa kapan aja kan tahu gitu. Jadi fleksibel untuk acara apapun sebenarnya.
1: Sejauh ini nih teh, tahu teh nada teh terus ke mana wae? Kehela tapi naulah kan dibalarnya. Kom Dangu, kita nanti lanjutkan bincang-bincang kita dengan Teh Nadia terkait tentang tahu Sumedang ini yang sudah memang menjadi idola semuanya. Ya, saya juga suka. Tetap di Perombat RRI Bandung.

0: Dek, mau dikemanain makeup dan skincare itu?
1: Ini mau aku buang, Kak. Udah kadaluarsa, Ade takut kalau dipakai terus nanti ada efeknya.
0: Ih, jangan asal buang saja. Sayang loh sampah itu bisa dimanfaatin.
1: Buat apa, Kak? Justru kalau nggak dibuang ini berbahaya. Ini kan ada bahan kimianya.
0: Ya iyalah, kalau dibuang begitu saja sih bisa mencemari lingkungan. Makanya banyak baca dong.
1: Kakak ngeledek ya. Ya kalau kakak tahu harus bagi informasinya atuh.
0: Maaf ya, cuma bercanda.
1: Kakak,
0: nih lip balm ini bisa dimanfaatkannya untuk membuat sepatu kulit tanpa lebih mengkilap. Selain itu tuh, tahu tan?
1: Apa?
0: Ada juga kuteks. Tahu kan kuteks? Uh-huh. Yang tidak terpakai juga bisa dijadikan sebagai cat untuk pelukis. Bahkan nih, skincare seperti cleanser dan toner yang sudah kadaluarsa bisa juga digunakan untuk membersih lantai hingga membersihkan furnitur kayu.
1: Wah, ternyata banyak juga ya manfaatnya. Ya udah deh, aku mau nyemir sepatu kulit dulu biar kinclong.
2: Bijak dalam mengelola sampah diawali dari diri sendiri dan rumah sendiri. Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
3: Komdangu, mangga kita lanjutkan kembali obrolan kita di teras UMKM bersama Teh Nanad ya. Di Pro 4 RRI Bandung. Wih deui ka Teteh Nanad. Teh, tadi teh aya pertanyaan tehnya. Sok ayeuna mah tiasa diwaler ayeuna mah. Sok. Tos dugi ka mana wae Teteh teh ayeuna teh kan apakah tos keluar Bandung? Atau napi masih kene di Sabudeureun Bandung heula?
4: Kalau ngirim pernah kirim ke Bekasi, ke Jakarta gitu. Kadang ada langganan juga yang memang orang sana tapi pengen belinya di saya gitu ada. Jadi tapi dingin kan kondisinya kalau dikirim gitu.
3: Iya.
4: Tapi
3: itu ada tips khusus nggak biar nggak dingin? Dihanutkan
4: ya, pokoknya ngirimnya tetap mateng karena kalau digoreng di rumah kan nggak akan jadi teh.
3: Ada teknik khusus tehnya?
4: Ada.
3: Mau beja-beja. Terus di beja-bejanya tapi dah kalau misalnya teh
4: anu nurutan. Kita kasih tahu kalau misalnya enggak kalau misalnya mau bawa mentah tapi jangan komplain kalau nggak jadi jadi curintik gitu. Karena bakal jadinya kayak tahu goreng putih biasa. Kalau digoreng banyak juga yang suka minta mentah teh gitu. Kalau mau buat luar kota saya kirimnya mateng. Kalau saya kirimnya mateng, ibu mau panas panasin lagi silahkan. Itu nggak akan ngaruh. Jadi tetap akan kriuk lah gitu.
3: Enak
4: istilahnya. Gitu. Tapi kalau saya kirim mentah nggak akan jadi gitu. Gitu kita kasih tahu juga caranya gimana kasih tahu. Jadi beberapa memang yang luar kota saya kirimnya via travel. Jadi biar sekali nyampe.
3: Kuatnya berapa hari nih teh?
4: Tahu Sumedang.
3: Kalau bisa dikirim jangan mentah tuh apa.
4: Oh, mateng. Kalau misalnya mateng mah dibesokin lagi mau diangetin digoreng lagi juga enggak masalah. Asal mateng aja. Jangan mentah.
3: Kalau mentah repot.
4: Kalau mentah repot terus menghindari haseum ya.
3: Haseum.
4: Tahunya gitu menghindari haseum karena kan bagusnya itu sih tahu Sumedang itu 24 jam.
3: Kalau teteh nih misalnya kan namanya usaha itu maju mundur ya.
4: Ya.
3: Kalau teu abis teteh, itu bagaimana pemanfaatan tahu itu biar enggak asem?
4: Ya,
3: ada teknik khusus
4: enggak? Kalau enggak abis misalnya amit-amit ya, semoga mau abis terus. Kalau misalnya enggak abisnya itu pernah juga ada ya namanya juga jualan ya, kadang rame, kadang enggak gitu. Pernah waktu pas enggak abis itu, kita tetap goreng. Tapi kita bagi-bagilah gitu ke yang membutuhkan, yang memang ke sesama yang
3: trik tetema seperti itu.
4: Iya, karena kita tidak mau dibesokan. Maksudnya diganti sampai lewat hari si tahunya masih tahu yang kemarin tuh enggak mau karena itu mempengaruhi kualitas dari rasa juga. Kita menghindari haseum. Gitu ya si tahu teh pasti haseum mau enggak mau itu mah kalau tahu Sumedang walaupun Di randomnya beda atau gimana-gimana, itu pasti hasem ya.
3: Karena Tete punya pengalaman seperti itu juga awalnya.
4: Iya, karena awalnya pernah juga dengan segala, kita udah coba beberapa kali pengen tahu kalau tahu dibesokin tuh asem gak ya. Udah beberapa kali coba, beberapa kali rendemannya ganti bumbu atau apa sih, udah ditambah-tambahin bumbu baru dan lain sebagainya, tetap asam gitu. Dan sangat kelihatan kalau misalnya tahu kemarin itu gak akan curintik. Pasti goreng.
3: Itu biasa dibohongan berarti ya.
4: Benar, dan lebih pucat. Tahunya pucat. Si kalau tahu kemarin digoreng lagi buat beda, buat besoknya gitu ya, beda hari, itu kelihatan tahunya.
3: Teh, mungkin dalam perjalanan Teteh hingga menjadi dikenal sebagai tahu undad-undad sekarang ini, mungkin Teteh merasakan apa ya, suka duka, luka likunya, mungkin perjuangannya. Ada gak hal yang misalnya membuat Teteh sedih tapi itu menjadikan cambuk buat saya gitu? Atau rugi, pernah rugi dulu, atau ada yang nipu dulu ya perjalanan itu?
4: Kalau suka duka pasti ada gitu ya, apalagi ya lumayan sangat ini mah, misalnya ketika enggak rame misalnya gitu ya, situasinya lagi enggak rame juga itu duka ya sebenarnya. Karena kan jadi ancang-ancang, aduh abis enggak ya, aduh apa enggak ya gitu kan, pasti manusiawi ya, ada aja gitu rasa itu mah. Terus duka ketika ada orang yang saya tuh enggak, paling enggak suka bikin orang kecewa ketika saya bikin bisnis gitu, misalnya kecuali maksudnya ketika jualan tahu aja misalnya sampai orang bilang enggak gini, misalnya ada yang beli, saya kasih tahu dingin tuh saya ngerasnya enggak enak mah. Karena pengennya tuh ngasih yang fresh terus gitu, yang panas, cuman kan maksudnya gimana ya, karena enggak mau bikin kecewa Teh ya gitu. Jadi ketika misalnya ada yang beli, Teh saya nitip dulu ya, nanti saya ambil. Itu tetap akan saya bungkusnya ketika orangnya datang. Bukan dari pas dia pergi saya bungkus, karena saya gak mau ngasih yang dingin gitu. Itu menurut saya juga termasuk ini ya, maksudnya krusial lah gitu buat saya kasih yang, sampai sekarang sih, sampai sekarang malah kalau kita kasih tahu dingin ke orang Teh asal gak enak aja gitu. Jadi takutnya
3: ingin mengurangi yang kualitas terbaiknya. Teh kan suka yang nugi, kalau misalnya Teh dia udah goreng banyak nih, Kang, ada yang angetnya?
4: Iya.
3: Nggak ada Bu, urang Teh aten hayang, aten hayang nuhane, tapi ayah nanuti. Ya udahlah biarin gitu.
4: Iya. Karena kalau aku sih konsepnya nggak ditumpuk, nggak pernah ditumpuk, jadi bener-bener dadakan.
3: Dadakan.
4: Paling sekali goreng gitu. Kalau ada yang beli lagi kan abis gitu, jadi goreng baru, goreng malu. Jadi kalau mau beli Teh, kadang kalau misalnya jumlahnya banyak, mau nggak mau ya harus nunggu gitu. Karena ya itu Teh nggak mau kempes gitu, sampai kempes dingin terus ngasih ke orang Teh, rasa kumaha gitu.
3: Jadi kalau kempes memang rada-rada meot.
4: Iya, aku tuh jadi suka nggak enak kalau udah rada kan, kalau panas pisan terus langsung dibungkus juga kan bikin kempes ya. Sebenarnya mah gitu, kadang aku suka sisihin dulu, Bu, bawahnya aku kasih yang udah anget ya biar nggak langsung basah gitu. Kan bong sang Teh gitu. Apalagi kalau aku kan yang jumlah 10-15 mah biasanya aku pakai paper bag coklat. Cuman kan dah tetap aja tahu mah kan rada berair Teh kan ya, kalau udah rada dingin Teh. Makanya suka di mix gitu, tapi nggak yang sampai dingin banget aku masukin, nggak nungguan hanut gitu.
3: Oke, Teh, untuk kedepannya nih, ada nggak mau pindah ke lain hati selain tahu?
4: Nggak sih mau tetap. Malah mau lebih difokusin lagi, kita mengkapakan sayap di
3: dunia pertahuan.
4: Iya, sampai mau letek dulu, sampai makan sebenarnya setahun masih belum, baru nyemplung lah gitu sebenarnya Maya, mau sampai mau letek. Insya Allah mungkin sampai punya pabriknya ya.
3: Amin. Ya. Mudah-mudahan cita-cita aja ini ada doa dari para pendengar juga ininya, minta doanya buat Teh Nana. Mudah-mudahan memang usahanya terus berkembang. Amin. Hingga bisa. Kalau sekarang masih disuplai ya Teh ya?
4: Betul, kita masih suplai.
3: Disuplai nate tiap hari atau merenang?
4: Tiap hari.
3: Ujak ijik Teh Nana ka Sumedang.
4: Mohon kak, jadi kalau hari subuh jam 4 hari-hari biasa Selasa sampai Jumat kita yang ambil sendiri ke Sumedang. Jam 4 aja baru ngambil, jadi bukan malam kita ambil, subuhnya.
3: Subuh.
4: Jadi fresh banget, benar-benar fresh gitu. Kecuali hari Sabtu Minggu biasanya diantar.
3: Sehat terus ya Teteh ya. Amin, ya. Teh, kalau misalnya untuk kedepannya, apakah ada sekarang misalnya ada dengan tahu yang bekilutik yang dikriukan, mungkin ada variannya, atau bagaimana teteh mau tetap dengan tradisional seperti yang sekarang digeluti?
4: Tetap tradisional sih. Karena kalau disebut tahu Sumedang di Kerukin atau di apa tuh beda ya. Jadinya kayak enggak tradisional banget, jadi mengikuti maksudnya enggak salah mengikuti zaman, cuman kan itu mah gimana kitanya ya. Kalau aku sih tetap teguh tradisional karena saya cinta.
3: Aku juga cinta sama tradisional. Satu hati dong. Teteh, mungkin ada tips-tips khusus apa sih kira-kira modal imau jadi uhidi kaluhur teh naon? Modal utama apabila kita ingin membuka bisnis.
4: Modal utama
3: uang
4: udah pasti. Mental untuk siap bangkrut.
3: Itu teh harus dipersiapkan. Jadi jangan berpikir orang untung karena
4: harus siap gagal. Karena kan enggak tahu ya, maksudnya ya kita mah kepengen kan pengennya yang bagus terus. Maksudnya ngelihat mah kan pengennya, tapi ya jangan lupa juga maksudnya pasti adalah lika-liku mah gitu ya. Jangan sampai ketika kamu buat bisnis, aduh nggak jalan, aduh apa teh stuck aja di situ, nggak mau berkembang lagi, nggak mau evaluasi apa yang salah, apa yang kurang, apa yang apa teh, itu yang susah. Jadi ada beberapa orang mungkinnya yang udah sekali nyobain bisnis gagal, drop, udah hilang kapok, maksudnya nggak mau mengolah lagi, nggak mau cari tahu lagi apa sih sebenarnya yang harus diganti. Apakah rekan kerjanya ataukah memang bisnisnya memang kurang disukai minat sama masyarakat atau apa gitu. Jadi jangan sampai punya mental, bukan nggak boleh sih sebenarnya, cuman kalau aku pribadi dari dulu ketika saya mau mulai bisnis, saya harus punya mental siap gagal, siap bangkrut, siap nggak laku. Gitu, itu sih yang susah menurut aku sih.
3: Iya.
4: Karena kan untuk misalnya punya mental itu teh susah banget gitu. Jadi pede mah boleh, pede mah harus gitu ya, harus pisan gitu. Cuman jangan lupa juga ketika kita misalnya tengah jalan drop teh enggak usah kaget. Udahlah itu mah udah biasa gitu. Jadinya enggak yang aduh terpuruk terus gitu. Nah, jangan sampai punya rasa kayak gitulah gitu.
3: Pokoknya mental kita harus dipersiapkan ya, selain modal.
4: Modal uang mah itu mah udah pasti gitu ya. Carilah cara-cara yang misalnya modalnya enggak besar tapi pengen buka usaha juga sebenarnya bisa, asal cari tahu aja.
3: Menurut Teh Nana sendiri, mending memberdayakan modal yang ada di kita atau mending pinjam dari yang lain?
4: Oh, yang ada di kita.
3: Oh, jangan pakai pinjam.
4: Kalau aku pribadi sih enggak mau ya. Jangan sampai memaksakan untuk memulai sesuatu tuh untuk minjem dulu. Aduh, ke depannya tuh pasti susah. Karena kan kita harus mikir gimana cara gantinya, gimana bisnis ini tuh jalan apa enggak, kan kita belum tahu juga gitu ke depannya seperti apa.
3: Ini hal yang menarik nih, mungkin yang bisa menjadi perhatian bagi pembisnis pemula ya, yang akan mulai. Jadi pakai dulu uang diri pribadi kita aja lah. Sedikit juga enggak apa-apa.
4: Yang penting kan maksudnya ketika ngejar bulan puasa nih contoh, tapi uangnya masih ada segini nih, belum cukup, belum apa, misalnya nggak apa-apa, maksudnya tabung aja, nyicil aja dulu belinya, beli apanya dulu toh ntar juga pasti niat baik malah ada aja gitu rezekinya, ada aja yang nolongin mah gitu. Jangan, kalau aku pribadi ya nggak mau lah, jangan sampai pinjem teh aduh PR gitu, maksudnya ke akunya juga beban.
3: Lung-lung
4: langsung melejit. Kan ini kan gak ada yang tahu ya. Mudah-mudahan langsung melejit gitu.
3: Amin. Nah, ini modal usahakan punya kita sendiri, siapkan mental yang kuat. Ada lagi gak teh?
4: Sama jujur dalam berdagang.
3: Jujur dalam arti dalam berdagang. Jujurnya jujur kepada siapa ini?
4: Jujur kepada pembeli, kepada diri kita sendiri juga. Janganlah sampai pakai, maksudnya aduh dari bahan-bahan juga dilicikan gitu, atau enggak sampai.
3: Jadi harus amanah
4: ya, harus amanah. Jualan juga maksudnya walaupun orang lain yang beli kan tetap kita amanah ya, kita yang jangan sampai orang yang beli itu sampai sakit perut, sampai punya penyakit, jadi apa? Janganlah. Jaga kebersihannya gitu, aman-aman yang kayak gitu sih. Pokoknya sejujur mungkin lah kalau berdagang mah insyaallah.
3: Dan niat lagi orang mau ibadah.
4: Iya, insya Allah lancar, rame gitu.
3: Amin. Terkaraos sih obrolan ini. Mungkin ada 2 menit, 3 menit ke depan teh ada yang mau disampaikan nggak untuk para pendengar mungkin?
4: Untuk teman-teman semua, barangkali bisa menjadi motivasi ketika ya siapa tahu ada beberapa yang baru mau mulai bisnis. Modal nekat, sok coba dulu aja. Kalau nggak dicoba mah nggak ada yang tahu ya. Nggak tahu rasanya seperti apa, nggak tahu jatuh bangunnya seperti apa. Sok mulai dari sekarang buat tabungan juga ke depannya gitu. Siapa tahu, nggak apa-apa kecil-kecilan dulu juga. Semua juga yang besar awal mulai juga dari yang kecil dulu gitu.
3: Ya. Teh, informasikan kembali teh bisi hoyong anu nyobian tahu teh nadat.
4: Tahu Sumedang Cenanat hadir selalu setiap hari Selasa sampai Minggu di Gor Saparua, kuliner pagi Gor Saparua dari jam 7 sampai jam 12 siang.
3: Sok hayo.
4: Mangga.
3: Nuhun mangga. Atuh nuhun teh nanatnya.
4: Sami-sami.
3: Waktosna sharingna mudah-mudahan manfaat kanggo orang sadayana, mudah-mudahan oge usaha teh nanat langkung lancar, langkung laris.
4: Amin.
3: Terus ada cita-cita tehnya?
4: Amin. Amin badag.
3: Oke. Okay. Nanti mungkin suatu waktu kita bisa berjumpa kembali dengan mungkin teteh ada tips-tips lain nanti kayaknya ilmu baru tiasa di
4: sharingnya
3: tehnya. Hatur nuhun teh nanat. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam teh.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi bincang-bincang kita bersama Teh Nadia Sarah Ramdhani terkait tentang Tahu Sumedang di teras UMKM Pro 4 RRI Bandung. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Anu Mugia undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung. Sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

0: barudak. Are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Pembuatan peta telah dikenal manusia sejak sebelum Masehi. Peta peninggalan pertama terbuat dari tanah liat yang merupakan peninggalan bangsa Babilonia, Mesir, dan Cina. Awal timbulnya pembuatan peta ini karena kekhawatiran orang pada saat itu atas tanah mereka yang takut hilang terbawa banjir. Dengan kecerdikan orang-orang Mesir yang tinggal di lembah Sungai Nil, dibuatlah pemetaan atas tanah mereka dengan menggambar dan mengabadikannya. Semakin berkembangnya pembuatan peta oleh ahli kartografi, keakuratannya pun mampu menggambarkan seperti bentuk aslinya. Tahun 1450, ahli kartografi dari Jerman, Sebastian Münster, mampu menggambarkan benua Afrika seperti yang kita lihat pada peta-peta sekarang. Tahun 1570, Abraham Ortelius berhasil membuat atlas, disusul sejumlah peta hasil karya Schiessen pada abad 17. Dan di Indonesia, pembuatan peta baru dimulai pada abad ke-18 yang semuanya dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda.

0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: merupakan berkah yang akan membawa kelestarian hidup di dunia. Dalam budaya masyarakat Sunda, Tirta Amerta atau air kehidupan memiliki peranan penting dalam pelaksanaan ritual kebudayaan. Bahkan bagi masyarakat Sunda, mata air di tempat-tempat tertentu dianggap mata air kabuyutan yang keramat dan dipercayai mendatangkan berkat. Sehingga tumbuh kepercayaan akan perlunya menjaga air. Budaya ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan karena pandangan masyarakat Sunda tentang bencana adalah sebuah kejadian sebagai hukuman dari Tuhan yang berkorelasi dengan perbuatan manusia. Kini bumi semakin berat menanggung beban, air semakin takut dengan manusia, dan manusia tetap tidak menyadarinya.
1: Dek, Dek, nih, Mama beliin HP, canggih loh.
2: Wah, asik, makasih Mama.
1: Tapi ingat, dipakai seperlunya aja ya.
2: Oke Mama.
3: Anakku jadi banyak berubah semenjak dibeliin HP. Kurang perhatian, malas, dan jadi suka menyendiri. Ah, jadi nyesel beliin HP.
4: Anak-anak, hari ini ujian matematik ya. Ayo siapkan alat tulisnya.
5: Aduh, gimana ini? Susah banget soal ujiannya.
1: Adek, sini. Ini bagaimana ini, nilai ujian kamu kok turun semua? Ini pasti gara-gara kamu main HP terus. Pokoknya mulai hari ini, HP kamu Mama sita.
5: Jangan, Ma. Jangan.
3: Stop gadget pada anak usia dini. Jangan biarkan anak bermain gadget tanpa pengawasan.
0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Jakarta Pro Opat. Stasiun Bandung nyaeta stasiun kereta api kelas gede tipe A. Mangrupa stasiun panggedena dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung. Salian tieta, mangrupa stasiun pangluhurna di Indonesia. Stasiun Bandung samemehna ukur boga hiji wangunan stasiun sabada direnovasi ku pemerintah Kota Bandung. Kiwari dibagi jadi dua bagian, sanajan tetap na hiji. Stasiun Bandung perenahna di Jalan Stasiun Timur nomor hiji Gerbang Kidul, jeung Jalan Kebon Kawung nomor 43 Gerbang Kaler Kota Bandung. Stasiun Bandung dikenal alatan loba angkutan kota anu ngajug-jug ka wewengkon stasiun. Warta pamungkas. Stasiun Cirebon leuwih dikenal salaku stasiun kejaksan. Mangrupa hiji stasiun kereta api kelas gede tipe A. Anu perenahnya di Kebon Baru Kejaksaan Kota Cirebon. Anu dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 3 Cirebon. Stasiun Cirebon jadi tempat pangeureunan kereta api kelas eksekutif, kelas bisnis, ekonomi komersial, kereta api Jayakarta jeung kereta api Tawang Jaya Premium. Oge kelas campuran anu ngaliwat ka Kota Cirebon. Pikeun sabagian kereta api kelas ekonomi jeung sabagian leutik kelas campuran. Pangrereana dilayanan di Stasiun Cirebon Prujakan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih di Sarengan di Propat Suara Budaya Bandung. Aya nama Sarenggina.
1: Anggina nugulis.
0: Atuh mohon. Sareng teh anu. Anu tadi mahnya tos gentos acuk. Tos gelis. Masya Allah.
1: Kasing. Kumargi aya teh waktosna. Aya kena waktos.
0: Mohon.
1: Nyarengan kaum dangu upami tadi menyumputi pengker. Aya mah gentos sula acuk bade kapayun tampil kapayun. Nepangan kaum dangu.
0: Masya Allah ya. Menemani liburannya kaum dangu. Betul teh anu. Kita maya di sini sebagai penghibur.
1: Bukan.
0: Hiburan yang menyenangkan.
1: Ya, satu sisi menyenangkan buat kita, dua sisi.
0: Sisi duanya atau dua sisi jadinya teh berapa sisi ini teh? Kalau tiga sisi jadi segitiga teh Ano.
1: Empat sisi jadi
0: persegi.
1: Berbicara tentang liburan teh Gina
0: teh,
1: ya. Kan Noel kita menggali liburan juga.
0: Iya, enggak apa-apa kita.
1: Katanya
0: mah
1: sekarang ada info yang menarik.
0: Iya, ini yang ditunggu-tunggu teh Ano ya setelah beberapa tahun mungkin ya di satu-satunya bandara di Kota Bandung. Bandara Husein Sastranegara teh.
1: Oh, Kang Husein.
0: Kang Husein cenah meni meni geus tuntas apet kitu
1: teh. Kang Husein bade onde.
0: Gitu. Bosan meren ya dia muai. Jadi sekarang mah insya Allah
1: mudah-mudahan di waktu-waktu dekat ini ya bisa beroperasi kembali.
0: Tapi wacananya ini di tahun 2026 ini akan beroperasi ya,
1: teh. Menghitung bulan, bukan menghitung hari.
0: Iya, betul.
1: Ya,
0: menghitung bulan.
1: Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan. Mudah-mudahan
0: ini mah ya. Tapi ini berarti nanti akan ada rute penerbangan.
1: Ke mana wae,
0: nah, ini yang siap dilayani oleh Husein Sastranegara ya, teh. Sementara waktu ada 8 dulu. Nanti mah nambah cenah ya. Bisa di-request. Meni kayak produk deh cenah di-request. Yang pertamanya ayah ke Denpasar teh Balikpapan.
1: Denpasar teh di mana gigiran Bali?
0: Bener Balinya Denpasar teh Bali. Balikpapan di mana teh Ano?
1: Oh eta merenan. Eta di Kalimantan teh.
0: Bun Kalimantan ya. Kalimantan ayah Balikpapan ya. Di Sumatera ayah Medan. Di Kalimantan oge ayah Pontianak.
1: Pontianak. Sulawesi.
0: Sulawesi ada ini ada Makassar. Kalau daerah-daerah Jawa Barat di Batam teh.
1: Oke.
0: Mohon. Mohon Batam teh.
1: Batam teh Jawa Barat gitu.
0: Lain etamanya Banten. Salah ini mah. Batam teh berarti daerah Sulawesi, Sumatera apa Sumateranya tehnya? Oh iya makudung ini.
1: Enggak
0: buka peta heula. Batam sareng di Sumatera ya, Padang oge sareng mun Pekanbaru.
1: Iya, masih Sumatera.
0: Masih banyak Sumatera geningnya. Ini mah Bang Johnson pulang.
1: Mudah-mudahan cepat realisasi.
0: Amin,
1: ya bisa memudahkan
0: amin.
1: Kita sebagai warga Jawa Barat orang Bandung bade angkat ke mana gampir nanging aya nangingan kenapa coba tegina ada syaratnya
0: apa
1: gaduh cicit
0: ah tuh.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

0: akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kaum dangu wargi Jabar, ini tehnya wargi Jawa Barat.
1: Nabi mah orang Jawa Barat, orang Sunda teh gimana?
0: Orang Sunda teh wargi Jabarnya. Komode proopat suara budaya Bandung mas, nyunda pisan ya teh ano. Tapi ini teh ano konon katanya, bukan konon lagi ini Maya. Kita teh akan menjadi wargi Tatar Sunda ini teh.
1: Apakah ini
0: informasinya? Masih diwacanakan, tapi ini jadi lampu hijau dari DPRD dari wilayah Provinsi Jawa Barat. Karena nama Provinsi Jawa Barat ini, nya kaum dangu, akan diganti, berubah namanya menjadi Tatar Sunda atas usulan langsung gubernur. Tapi ini masih dikaji teh, untuk namanya masih dikaji, ada tim pengkajiannya juga. Ini akan lumayan rumit ya di administrasi sepertinya.
1: Oh, kayaknya aku harus ganti deh KTP.
0: Ganti KTP, ganti SIM, segala ya. Kakak dan lain-lain.
1: Tapi kita sebagai warga negara yang baik tentunya, kalau sudah memang deal, ya mau tak mau kita
0: betul.
1: Juga harus taat terhadap peraturan yang berlaku. Ini meskipun pasti sebelumnya ada pro dan kontra.
0: Pasti.
1: Tehkina sendiri apakah? Apa itu?
0: Kalau Gina nih memandangnya mungkin akan cukup rumit teh kalau misalnya kita merubah nama ya. Bagi kita sudah lama nih identitasnya wargi Jabar. Kok jadi Tatar Sunda kan jadi bingung singkatannya apa? Tarsun gitu kan. Asa bingung gitu teh. Wargi Tatar Sunda. Tapi secara nama mah bagus teh gitu ya. Untuk mendefinisikan nama Sunda gitu. Itu nama wargi kan sebenarnya mau ya zaman dahulunya gitu masyarakat Sunda tuh nggak hanya di Jawa Barat.
1: Betul.
0: Kan membentang luas gitu. Tapi kalau teh Ana gimana nih?
1: Kepo
0: ah beja-beja. Mending rahasia cina. Nah, tapi kita lihat pandangan sisi akademis ya teh.
1: Ya, nanti katanya Pak Ganjar ya.
0: Mohon kata Pak Ganjar ini guru besar Universitas Pajajaran, termasuk beliau juga ini sebagai pengkaji untuk pengusul ganti nama Provinsi Jawa Barat ini. Namanya teh Bapak Ganjar Kurnia. Assalamualaikum Bapak. Asa kayak diundang cina. Bukan cina. Tapi memang beliau bilang kalau perubahan nama Jawa Barat ke Tatar Sunda ini punya kajian historis yang panjang teh. Ada historisnya, ada sosiologisnya, ada kulturalnya, ada psikologis yang mendalam. Ini lumayan berat sebenarnya ya. Mungkin kalau bisa kita singkat dulunya gitu ya Tatar
1: jadi,
0: Sunda.
1: Okay. Jadi intinya
0: panjang.
1: Mungkin Pak KDM ingin mengembalikan Sunda yang
0: Sundaan. Mohon teteh. Kan kita ingat kemarin milangkala Tatar Sunda tak ini hasilnya gening teh.
1: Ya kita tunggu aja.
0: Mohon. Jadi mungkin niatnya ingin menyelamatkan identitas Sunda gitu ya, masyarakat Sunda yang mungkin dulu berjaya teh sekarang teh mungkin melalui pendekatan-pendekatan administrasi dimulai dari namanya dirubah dulu.
1: Nah, Gina mau diganti juga.
0: Atau bingung KTP Gina teh atuh. Atuh Gina teh tadinya kan
1: Tatar Sunda.
0: Tatar Sunda jadi bagus sebenarnya Maya, tapi kumaha nih kaum dangu ya, apakah Anda setuju gitu ya?
1: Sampaikan pendapatnya.
0: Bener teteh ya, tanya pendapatnya. Tapi gimana pun namanya warga Jawa Barat, mau warga Tatar Sunda, yang penting mah Sundanya. Yang penting mah kita teh Anda mencari calon istri mah istri Sunda. Ini kayak lagunya teh Novi Asmiranti.

0: Kasihan Gan, belum makan dari kemarin.
1: Kasih Bu, kasihan.
2: Nah, ngasih pengemis itu mudah, tapi kita harus ingat sebuah hadis.
3: Minta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa atau atas sesuatu hal perkara yang sangat perlu. Hadis riwayat Sumarah bin Jundub.
4: Makan buah sebelum makan atau sesudah makan. Nah, disarankan bagi kita untuk memakan buah-buahan setidaknya 20 hingga 30 menit sebelum makan. Kenapa begitu? Karena buah-buahan mengandung gula, sehingga butuh banyak waktu untuk mencernanya. Jika makan buah-buahan setelah makan, maka akan membutuhkan waktu lama untuk dicerna, sehingga banyak nutrisi penting dari buah yang akan terbuang percuma. Karena itu, disarankan memakan buah-buahan beberapa menit sebelum makan besar.

0: Liburan sekarang kita kemana ya?
1: Kali-kali kita keluar negeri yuk. Bosen tahu lokalan aja.
0: Ngapain juga mesti keluar negeri, ngabisin uang aja. Kan masih banyak tempat wisata yang dekat atuh yang belum kita kunjungi.
1: Ih, biar gengsi kita naik atuh. Kan keren kalau liburan keluar negeri mah.
0: Enggak ah, aku gak setuju. Di Indonesia juga banyak tempat-tempat yang belum kita kunjungi yang indahnya gak kalah sama di luar negeri.
1: Iya deh, nanti kita pikirin lagi ya. Kira-kira tempat mana ya yang bagus buat liburan kita?
0: Nah gitu dong, jangan boros. Nanti kalau ada uang sisa, bisa kita tabungin kan?
1: Oke deh kalau gitu.
2: Kenali negerimu, cintai budayamu, banggalah sebagai bangsa Indonesia.

0: Sebagian besar bencana banjir yang terjadi di Indonesia merupakan akibat kelalaian dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan dengan baik dan benar. Fenomena banjir yang terjadi di Indonesia selalu berkorelasi dengan praktek penggundulan hutan dan rusaknya kawasan resapan air di daerah hulu. Selain itu, dengan semakin menipisnya daerah resapan air, bukan hanya dapat menimbulkan banjir, namun juga menimbulkan kekeringan akibat berkurangnya cadangan air tanah yang amat dibutuhkan untuk keberlangsungan kehidupan ekologi dan ekosistem, tidak hanya manusia. Alih fungsi lahan di daerah hulu dari kawasan pertanian dan budidaya menjadi kawasan permukiman dan kawasan terbangun juga mengakibatkan aliran permukaan yang lebih besar ketika hujan turun. Kondisi ini semakin diperparah oleh rendahnya kesadaran akan pentingnya memelihara saluran sungai dan drainase dari pendangkalan atau penyempitan yang terjadi akibat penumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Tidak hanya bencana banjir dan kekeringan, ancaman terhadap keselamatan manusia akibat degradasi kualitas air. Ini akibat tercemarnya sumber-sumber air karena pengelolaan lingkungan yang buruk.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
2: Kang Dangun, di mana wae ayana sekarang teh pasti lagi di jalan ya teh. Ayana di jalan mau berwisata dan mumpung libur. Mumpung libur anak sekolah ini teh, bener?
3: Ada mungkin rekomendasi dari Teh Gina untuk bagi Anda para pendengar yang mau berwisata ke mana?
2: Gina mah kalau rekomendasi dan pernah ya teh, satu-satunya pernah ke Kawah Putih doang.
3: Apa yang terkesan, yang paling berkesan?
2: Bukan tempatnya teh, tapi sama siapanya.
3: Kayaknya gak usah ke Kawah Putih, ke Reri Bandung aja. Kalau sama orangnya
2: ada, kan jalan-jalan kesananya sama seseorang. Kalau versi Teh Anu, ada gak rekomendasi teh?
3: Ya udah, pokoknya mainnya yang terdekat dengan rumah saja. Jangan dulu lintas daerah ya. Kadang misalnya kalau kita pengennya kok ke daerah sana sini, padahal di daerah dekat kita juga ada tempat wisata.
2: Pokoknya Bandung mah terdebes teteh. Ya kalau misalnya mau ke daerah-daerah atas ada Ranca Upas juga ya. Tadi salah satunya ke Ciwidey di mana? Di Kawah Putih. Nah sekarang di Ranca Upas juga ada. Itu bisa berkemah, resep camping mah teh. Terus di daerah, ini mah Ciwidey semua the best. Emang memang Ciwidey teh salah satu paling favoritnya teh di daerah Kabupaten Bandung.
3: Ya karena memang cuacanya yang adem.
2: Adem pisan, enakan.
3: Jadi kalau misalnya untuk kita semua yang seharian aktivitas misalnya 5 hari tah capek damal, mungkin bisa refreshing ke daerah sana.
2: Tadi udah ya Ranca Upas. Nih Gina juga ada namanya teh MT Highline Resort. Rada Inggris ieu mah teh. Ada nama teh eta.
3: Aya naon wae cenah di
2: Etak teh jenisnya. Ada bisa lihat danau buatan di sana. Kayaknya melihat danau enak kan. Di situ patenggang juga ya teh ya.
3: Sama siapa? Tetap balik lagi titik-titik ya.
2: Betul. Bisa sama keluarga.
3: Orang cinta pokoknya.
2: Mau saudara, tercinta.
3: Mau kamu. Mau suami, mau
2: suka,
3: istri,
2: tahu wae.
3: Terdekat dengan kita ya.
2: Kalau di situ Patenggang teteh ada glamping Ranca Bali. Di daerah-daerah
3: ini kayaknya enak loh kalau berlibur dengan keluarga.
2: Iya, seresep ya. Sambil nginep tapi dah ingat besok Senin. Yang untuk yang kerja-kerja emah. Tapi kan untuk menemani anak libur sekolah mah masih bisa ya.
3: Cuti weh Teh Gina.
2: Tapi dah Gina mah belum bisa cuti.
3: Mungkin lain kali ya.
2: Iya lain kali ini jadi referensi ya Teh.
3: Banyak tempat wisata yang ada di daerah Ciwidey. Mah gak kantun milihan weh.
2: Tapi dah tadi kata Teh Anu mah sarang kabogoh. Tapi kabogoh Gina mah

Bugesan Ulun nyaeta museum nu perenahna aya di Kota Sumedang, Jawa Barat anu jarakna ngan 50 meter ti alun-alun Sumedang. Eta museum mangfaat pisan pikeun anu resep diajar ngeunaan sajarah. Ngaran eta museum mimitina lain museum Prabu Gesan Ulun, tapi Museum Yayasan Pangeran atawa YPS. Alatan ayana usulan ti sababara pihak, ngaran museum diganti jadi Museum Prabu Gesan Ulun. Museum Prabu Gesan Ulun mibanda genep rohangan utama, nyaeta Bumi Kaler, Gedong Sri Manganti, Gedong Gendeng, Gedong Gamelan, Gedong Pusaka jeung Gedong Kareta, tur mibanda ciri sewang-sewangan. Warta Pamungkas. Gunung Kunci baheulana mangrupa hiji benteng pertahanan anu dijieun ku Walanda dina taun 1814 turengse dina taun 1817. Di benteng kasebut aya sababaraha rohangan anu fungsina beda-beda. Disebut Gunung Kunci, kualatan aya lambang kunci di gerbang asup ka eta wewengkon. Najan ngaranna Gunung Kunci, tapi teu siga gunung anu sejen, ngan ukur pasir anu legana kurang leuwih 3,67 hektar. Mimitina di eta benteng, tiloba tutuwuhan saperti kiwari, tapi sabada kamardekaan, eta wewengkon mimiti di pelakan Tangkal Pinus. Taman Hutan Raya atawa Tahura Gunung Kunci jadi leuweung kota nu aya di tengah-tengah Kota Sumedang nu tempatna teu jauh ti alun-alun Kabupaten Sumedang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: sesaat lagi akan kami hadirkan majalah udara produksi Prompat RRI Bandung yang berjudul Tanaman Hias. Silahkan menyimak.
1: Pesona keindahan dan keunikan bunga Wijaya Kusuma. Bunga Wijaya Kusuma, Epiphyllum occipetalum, merupakan tanaman kaktus epifit yang terkenal dengan keindahan dan keunikannya. Bunganya begitu indah, memanjakan mata. Dengan kelopak putihnya begitu anggun, ditambah lagi dengan harumnya yang semerbak. Bunga Wijaya Kusuma juga dikenal sebagai bunga bakung, merupakan satu di antara jenis bunga yang memiliki nilai simbolis yang tinggi dalam budaya Indonesia. Bunga ini digunakan dalam berbagai ritual dan upacara keagamaan serta menjadi simbol keindahan dan keharuman. Dalam budaya Jawa, bunga Wijaya Kusuma memiliki makna simbolis yang mendalam. Namanya yang berasal dari kata Wijaya atau kemenangan dan Kusuma atau tegak, melambangkan kemenangan, keberanian, dan kemajuan. Bunga ini dipercaya dapat membawa keberuntungan dan kesuksesan bagi pemiliknya. Bunga Wijaya Kusuma ini berbeda dengan bunga lainnya karena hanya mekar di malam hari. Ini pun hanya beberapa jam saja. Hal ini disampaikan oleh salah seorang pecinta tanaman hias dari Soreang, Pak Reihan.
2: Sebetulnya yang suka nanam bunga itu istri saya, tapi lama-kelamaan saya juga jadi seneng juga ya. Apalagi sama bunga Wijaya Kusuma yang ini, bunganya unik, selain indah, baunya juga harum, harum sekali. Mekarnya juga hanya di malam hari dan cuman sebentar beberapa hari saja. Makanya mumpung lagi mekar, sengaja saya foto, takutnya nanti kan kuncup lagi, gak dapat indahnya, gak dapat apa, momen yang, apa itu, langkanya gitu ya.

Jayakusuma ada yang mekar setahun sekali, ada juga yang setahun tiga kali, tergantung dari jenis bunga Wijayakusumanya. Meskipun mekar hanya 2 hingga 3 jam saja, namun harumnya bisa hingga pagi harinya. Keindahan dan keunikan bunga Wijayakusuma ini menjadikan bunga ini banyak diburu oleh pecinta tanaman hias. Dalam kehidupan sehari-hari pun, di berbagai masyarakat di Indonesia, bunga Wijayakusuma tak lepas dari mitos. Kepercayaan mitos yang terkait dengan bunga Wijayakusuma, salah satunya adalah cerita rakyat dari Jawa Tengah yang memiliki makna spiritual dan filosofis. Menurut mitos tersebut, Wijayakusuma merupakan sebuah bunga langka yang diyakini memiliki kekuatan supranatural.

Bunga ini konon dapat memberikan kehidupan abadi kepada siapapun yang berhasil menemukannya dan memetiknya dengan tepat. Mitos ini juga memunculkan kepercayaan bahwa Wijayakusuma adalah lambang kebahagiaan dan keberuntungan. Orang-orang percaya bahwa menemukan bunga tersebut akan membawa kekayaan dan kesuksesan dalam hidup mereka. Hal ini menjadikan Wijayakusuma sebagai simbol penting dalam upacara-upacara adat dan juga sebagai motif dalam kerajinan tradisional Jawa. Meski mitos ini hanya berupa cerita yang diwariskan secara turun-temurun, kepercayaan dan kebanggaan terhadap keberadaan Wijayakusuma tetap kuat di masyarakat Jawa. Bunga ini tidak hanya dianggap sebagai lambang keberuntungan, tetapi juga menjadi bagian integral dari budaya dan identitas Jawa. Kepercayaan ini juga mencerminkan hubungan yang kuat antara manusia dan alam, serta keinginan untuk mencari kebahagiaan dan kesuksesan dalam kehidupan.

0: merawat bunga kuping gajah agar tumbuh subur. Apakah Anda termasuk orang yang suka menanam bunga? Terdapat ragam jenis bunga yang memukau dengan keindahan dan keunikannya. Salah satu yang menarik perhatian adalah bunga kuping gajah atau anthurium. Sesuai namanya, bunga ini memiliki daun besar dan lebar yang menyerupai telinga gajah. Hal ini menjadikan bunga tersebut mudah dikenali. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk merawat bunga kuping gajah. Di antaranya, pertama, bunga kuping gajah membutuhkan cahaya terang namun tidak langsung. Hindari paparan sinar matahari langsung yang dapat membakar daunnya. Sirami bunga kuping gajah, pastikan tanahnya lembab namun tidak tergenang air. Hindari penyiraman berlebihan yang dapat menyebabkan akar busuk. 3. Berikan pupuk secara berkala sekitar 2 bulan sekali untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tips keempat, gunakan media tanam yang gembur dan memiliki drainase yang baik untuk mencegah akar busuk. 5. Lakukan pemangkasan daun yang layu atau kering untuk menjaga kesehatan dan keindahan tanaman. Perawatan bunga kuping gajah ini tidak terlalu sulit dilakukan seperti yang disampaikan salah seorang ibu rumah tangga, Bu Santi, berikut ini.
1: Jadi kalau misalkan lagi di rumah, lagi lowong, aku tuh suka banget untuk nanam bunga atau tanaman hias lainnya gitu, kayak kuping gajah juga. Sebenarnya tuh nggak susah loh buat nanam buat melihara atau merawat tanaman kuping gajah atau bunga anggrek dan lain-lainnya. Yang penting asal rajin aja disiram, jadi kita juga fresh gitu, kita bunga ikutan fresh, kitanya juga ikutan fresh. Terus dengan menanam bunga tuh kita bisa juga tuh mengobati rasa penat, stres yang kita rasakan. Apalagi kalau ngelihat bunga-bunganya itu udah tumbuh, udah mekar tuh, wah happy banget deh pokoknya ngelihatnya. Ngerasa kebayar aja semua upaya dan usahanya.

menanam bunga belakangan banyak dilakukan orang dari berbagai kalangan usia. Tidak hanya orang dengan kesibukan biasa, orang-orang dengan kesibukan padat juga ikut melakukan tren ini. Menanam bunga sendiri bukanlah semata-mata hanya untuk menanamnya dan menghias sebuah tempat. Menanam bunga memiliki berbagai manfaat dan kegunaan. Meskipun begitu, alasan menanam bunga yang paling populer adalah alasan estetika dan kesehatan. Ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan dari menanam bunga. Di antaranya adalah memperbaiki kualitas udara. Kualitas udara di perkotaan diketahui memang kurang baik dibandingkan di daerah. Masyarakat di perkotaan sebaiknya mulai menanam bunga di rumah. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas udara di rumah dan tentu saja baik juga untuk kesehatan paru-paru dan lainnya. Dengan adanya kualitas udara yang baik, beberapa penyakit dapat dicegah. Udara dan oksigen yang baik akan mencegah datangnya penyakit paru-paru, melancarkan pernafasan, serta mengurangi intensitas datangnya penyakit asma atau alergi pada debu. Selanjutnya, menjaga kesehatan otak. Menanam bunga membuat banyak orang memiliki otak lebih sehat. Hal ini karena kegiatan menanam dan merawat bunga membuat otak lebih fokus. Latihan kefokusan otak dengan cara menanam dan merawat bunga ini akan membantu terbentuknya sel saraf neuron. Sel ini akan menjaga otak tetap berfungsi dengan baik. Selain itu, memelihara tanaman juga dapat membantu mencegah kepikunan.

menambah kualitas hidup. Kualitas hidup mereka yang menanam dan merawat bunga akan lebih baik karena telah melakukan hal produktif dan bermanfaat. Ditambah kualitas udara dan kesehatan otak yang baik. Terlebih setelah melihat tanaman yang dirawat telah tumbuh dengan sehat, tentu saja hal-hal ini akan membuat kepuasan hati tersendiri. Alternatif obat. Lidah buaya, cocor bebek, eceng gondok, dan berbagai tanaman lainnya memiliki manfaat obat selain tanaman hias. Menanam bunga akan sangat membantu kita jika sewaktu-waktu membutuhkan obat. Terutama tanaman obat yang mudah untuk dirawat dan juga ditanam di rumah. Mengusir nyamuk. Beberapa tanaman dapat mengusir nyamuk. Tanaman seperti ini cocok untuk ditanam pada lingkungan yang banyak nyamuknya. Tanaman pengusir nyamuk seperti lavender dan citrus biasanya memiliki aroma yang sedap untuk dihirup. Selain mengusir nyamuk, tentu saja tanaman ini dapat menjadi aromaterapi yang alami.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Ini Mas Hendy Prasetyo, bahasa lokal.
2: Rasa lokal ya, identik dengan rasa yang memiliki signature gitu, signature yang memang harus kita buat dari seduhan kopi itu. Kopi lokal kita memiliki ciri khas yang memang berbeda dengan kopi luar.
1: Okay.
2: Itu yang memiliki ciri khas yang
1: lebih ke apa?
2: Setiap kopi dari daerah originnya atau daerah wilayah tanamnya itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda gitu.
1: Contoh.
2: Mungkin kalau dari di Jawa Barat kan lebih ke rasa buah-buahan, terus lebih asamnya gitu kan. Apalagi kalau untuk di daerah Sumatera mungkin lebih strong gitu kan. Apalagi Toraja gitu. Tiap daerah memiliki memang rasa yang unik.
1: Yang diekspor itu kopi apa? Malabar.
2: Malabar. Ya.
1: Alasannya kenapa?
2: Karena rasa asamnya, kemudian pahitnya pas gitu. Terus ada manisnya kopi, menurut saya balance antara tiga rasa itu.
1: Sampai saat ini itu yang dipegang yang kopi itu. Pasti punya keunikan sendiri ya.
2: Kalau racikan sendiri, biasanya saya dicampur dengan rasa nanas ya. Itu apalagi dicampur dengan susu. Itu biasanya kalau untuk di momen lebaran menurut saya sangat pas banget ya.
1: Ah, karena itu, ini berkaitan dengan momen lebaran
2: iya,
1: ya.
2: Jadi minuman khas lebaran yang memang dengan nuansa kopi punya rasa yang kalau untuk dari dicampur dengan kopi itu kadar asamnya gak terlalu naik banget gitu. Kalau menurut saya untuk yang ori biasanya saya dibuat cold brew itu dengan metode yang penyeduhannya pakai es.
1: Gitu.
2: Itu karena memiliki cita rasa yang memang unik. Terus si karakter kopinya juga pas, lu asam, terus manisnya juga cukup, manisnya kopi, tapi yang tanpa gula ya.
1: Oh.

0: adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan, ataupun cindramata.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: merupakan salah satu penunjang kehidupan bagi seluruh makhluk yang ada di dunia. Tanpa adanya hutan, kehidupan di bumi akan hancur. Karena sumber oksigen dan mata air bisa diperoleh dari hutan. Leuweung larangan atau hutan larangan untuk masyarakat di beberapa kampung adat Sunda merupakan tempat yang sangat sakral. Diyakini oleh masyarakat kampung adat Sunda sudah secara turun-temurun dari karuhun atau orang tua terdahulu. Hal ini bertujuan agar leuweung atau hutan tersebut tetap terjaga keasriannya dan mengajarkan kepada kita agar menjadi manusia yang beradab dalam memperlakukan hutan dan tahu bagaimana cara mencintai alam.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

4 Suara Budaya Bandung.

pendet merupakan tarian tradisional dari Bali, pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura, tempat ibadat umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun, seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi ucapan selamat datang. Meski tetap mengandung anasir yang sakral dan religius, pencipta atau koreografer bentuk modern tari ini adalah Iwayan Rindi. Tarian pendet sempat menjadi kekayaan budaya Indonesia yang diklaim oleh negara tetangga Malaysia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kaum dangudi manapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 4 RRI Bandung, ditemani oleh saya Anumugia pada sore hari ini kaum dangu. Di edisi hari Minggu 5 Juli 2026. Kaum dangu, dua lagu telah dihadirkan dari suaranya Via Valen. Di sana menanti, di sini menunggu. Dan ojo sedih ya, dari suaranya Cita-Citata. Ojo sedih, ditemani dengan lantunan lagu-lagu dangdut di Pro 4 RRI Bandung ya. Semoga semuanya tetap sehat dan aune ceria. Iya, 7211043 7211075 atau WhatsApp kami di 0811200154. Mangga anu nembe krangkring dicobian dinya. Adapun untuk topiknya, temanya hari ini yaitu tentang apa? Tentang kopi. Ah, kumargi wayah kieu teh asa tunduh, kayaknya enak deh kalau minum kopinya. Anda minum kopinya seneng yang seperti apa? Kopi hideung, kopi hitam, kopi susu, dingin, panas atau apa, silahkan sampaikan. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Pro Dangdut ka mana? Bieung kurung krang kring kring diangkat pareum. Cobian deui atuhnya. Kopi biasanya bagi pecinta kopi, tapi kalau yang enggak suka kopi coba deh, cobain dikit, enak tahu, apalagi di saat-saat kumpul sama keluarga ya. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Dangdut adalah kita.
0: Ya, dengan
1: Wirawan di Medan.
0: Ya,

0: Sebentar, suaranya kecil. Dengan siapa, Bang?
1: Orang Medan.
0: Bang Rona?
1: Iya, Mairona dari Medan.
0: Bang Mairona di Medan. Bagaimana cuaca Medan kah? Cerah, Merona?
1: Cerah.
0: Cerah. Bang Rona ini senang kopi enggak?
1: Udah, baru.
0: Kopi apa?
1: Ini kopi kental.
0: Kopi kental? Pakai gula enggak?
1: Pakai gula.
0: Ya. Jangan banyak-banyak gulanya. Kan udah manis.
1: Ya udahlah.
0: Dingin atau panas senengnya?
1: Ya, kalau senengnya kayak manis lah.
0: Disediainnya atau diseduhnya disajikan dingin atau panas?
1: Ya, panas lah, diseduh.
0: Panas. Tapi ada juga orang yang seneng kopi disajikannya dingin-dingin.
1: Kopi saset.
0: Okay. Bang Rona, apa lagunya Hoyong Naon?
1: Lagunya dari Ice Trisnawati, Salam Manis untuk si Doi.
0: Salam Manis?
1: Untuk si Doi.
0: Wolo, ntar cariin ya, buat siapa?
1: Ya, ini Kristin.
0: Iya, sama Ano.
1: Oh, berarti baru pertama kali sama Anu ya, sama Mairona di Medan.
0: Ah, enggak, sering juga. Aku tahu Bang Rona, ye. Ada juga dari Mega Mustika, enggak apa-apa.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Dari Mega Mustika itu kan, salam itu si Doi.
0: Sok, buat siapa?
1: Nah, salam-salamnya Ratu Engang.
0: Terus? Kemana menghilang Bang Rona? Halo?
1: Ada Teh Yuni. Ada Kamila. Baru buat semua-semua aja lah, Pak.
0: Boleh.
1: Cinta di Shanghai ini, Pak. Oke. Lagunya aman kan?
0: Aman dong, insya Allah ya.
1: Banyak Teh Anu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Merona di Medan. Ya, kembali kami buka line teleponnya 7217043 dan 7218075. Bisa juga Anda hubungi kami melalui WhatsApp kami di 0811200145 ya. Kita ngobrolin terkait tentang kopi manis, kopi pahit. Disajikan di pagi hari okay, di siang hari okay sekali, di malam hari okay banget. Ya, mangga diantos. Kami tidak menyebutkan satu persatu hiji-hijina dikumkeun we sadayana. Untuk semua pendengar Prodangdut dimanapun Anda berada, kami mengundang Anda untuk gabung. Boleh mangga, mau silaturahim, mau minta lagu atau ya memberikan informasi mungkin boleh ya diantos. Kaum Dangu berbicara tentang kopi. Kalau aku sih kayaknya kalau jam segini enaknya kopinya dingin. Kalau pagi-pagi enaknya kopi panas. Nggak tahu deh dengan Anda ya. Kita nanti buka lagi line teleponnya. Setelah yang berikut ini kita hadirkan dulu. Ada salam nih buat siapa? Buat kamu, buat si Doi dari Mega Mustika.

Perompak RRI Bandung, Kaum Dangu menemani Anda dalam Prodangdut sore hari ini, ditemani oleh saya Anumugi ya. Ya Kaum Dangu, kami mengundang kembali Anda yang mau ikut gabung, sok mangga 72 hiji 704 tilu, 72 hiji 8075, dan WhatsApp kami di 0811 2001 540. Kita akan mengulas ngobrol tentang kopi. Dan ternyata Kaum Dangu, kopi itu bukan hanya minuman teman di pagi hari atau malam hari atau siang hari. Pokoknya teman bisa di setiap saat ya. Ada manfaat kopi, tapi kopi nanti kopi hitam tanpa gula, yaitu antara lain mampu membantu penurunan berat badan dan menurunkan resiko terkena penyakit jantung. Kandungan berbagai nutrisi yang ada di dalam kopi akan lebih maksimal untuk kesehatan bila tanpa tambahan pemanis seperti gula. Hayo, Bang Rona tuh nganggo gula, katanya gak usah pakai gula nih. Mengkonsumsi kopi kekinian dengan berbagai pemanis dan rasa sepertinya sudah menjadi gaya hidup. Bener, aku juga kalau gak manis, aduh kumaha. Padahal, kopi hitam dapat menawarkan banyak manfaat yang lebih optimal loh ya, bagi kesehatan jika tidak menggunakan pemanis. Manfaat kopi hitam tanpa gula seperti Americano tidak hanya sekedar mencegah rasa kantuk dan membuat tubuh lebih terjaga. Selain itu, kandungan kafein dan senyawa antioksidan di dalam kopi hitam mampu mencegah depresi hingga mengurangi keperadangan. Meski begitu, konsumsi kopi hitam tidak boleh berlebihan agar tidak menimbulkan sakit perut. Jadi apa aja atuh cenah manfaat nate? Bisa menurunkan berat badan, bisa meningkatkan stamina tubuh, mencegah depresi, mengurangi peradangan dalam tubuh, bisa juga mengurangi resiko terjadinya penurunan kerja otak, bisa juga menurunkan resiko terkena diabetes, menjaga kesehatan hati, dan menurunkan resiko terkena penyakit jantung. Banyak ya manfaat kopi ini, tapi ingat kopinya jangan pakai gula.

Digilir Cinta dari suaranya Ade Alfa mengantarkan kita pada pukul 15 lebih 52 menit, masih ditemani oleh kami di Pro 4 RRI Bandung dengan lantunan lagu-lagu dangdut dalam Pro Dangdut. Ya, sambil menanti kita sampaikan kembali informasi terkait kopi ya. Tadi manfaatnya sudah diulas. Tapi kaum dangu apapun juga memang disarankan jangan terlalu berlebihan. Nah, begitupun juga dengan konsumsi kopi ini, jangan sampai berlebihan karena ada beberapa resiko yang bisa dialami, diantaranya adanya gangguan lambung karena kopi bersifat asam dan dapat merangsang produksi asam lambung yang berlebih. Bagi penderita GERD atau gastritis, minum kopi saat perut kosong dapat memicu nyeri ulu hati dan mual, dan juga bisa kecemasan dan gelisah, kualitas tidur bisa menurun, dan ketergantungan. Berhenti minum kopi secara tiba-tiba ini setelah terbiasa mengkonsumsinya dalam jumlah banyak dapat menyebabkan gejala putus obat seperti sakit kepala hebat dan mudah marah. Hayo, sahan mudah marah. Kayaknya belum beli kopi indah. Ya, kaum dangu, kami masih menanti Anda yang mau ikut gabung. Boleh. Kita hadirkan kembali lagu untuk Anda semua. Ada di mana-mana. Siapa tuh?

0: warahmatullahi wabarakatuh. Teh Anu, muhun kah. Selamat sore, sore kembali. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dari Bapak Ilham di Sumatera. Lagunya ikutan aja. Kirim salam buat semua pendengar RRI. Ada Abah Janggot, ada Ratu Engang, Teh Carmila, Teh Eci, Bang Edo, Teh Unik, Bapak Sutariat yang di Cidaun. Buat Teh Anu, selamat bertugas, sehat selalu, amin ya robbal alamin. Hatur nuhun sami-sami Bapak Ilham. Sekedap teleponnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pangandaran puanas banget nih teh, katanya apa kabar di Bandung. Gerimis mengundang. Teteh mau lagunya dong, Cupi Cupita, lagunya punya Abang. Boleh. Salam-salamnya buat Ratu Engang, Pak Ilham, Bang Ari, Teh Ano, Teh Rose, Teh Amel, Teh Dinda, pokoknya kanggo sadayana wae spesial buat teteh-teteh penyiar. Alhamdulillah, nuhun. Oke, teteh lupa bilang makasih, hatur nuhun. Sami-sami, Teh Eci. Sok telepon nu nembe tekenging pundung, dicoba lagi ya. 72 hiji teleponna, mangga punten bae teh pameng. Nuju. Nona minatih nuju. Ngawaskeun WhatsAppna. Tah, aya nomor urang tampinya. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut, dengan siapa di mana? Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Ada, alhamdulillah. Damangnya.
1: Abah Janggot nuju mancon.
0: Atos ngopi teh acan Abah.
1: Lan.
0: Atos ngopi.
1: Atos ngareut kopi, nengkong sebatkan merek namanya.
0: Mohon, upami.
1: Apa teh alim barang tua ngai karena kopi neng. Tapi semanconya nemen oleh beteti di itu tipangan arannya.
0: Laras.
1: Teh Ica neng Ica.
0: Teh Eci.
1: Teh Eci, senes neng Ica Teh Eci nya. Satu neng Carmila di Balena. Satu Engang tadi Majalaya nya. Tadi nunggu WAT wargi Abah Bapak Ilhamnya di Sumatera Selatan, atau Bang Edo di Lampungnya. Abah nembe mancon neng.
0: Oh, kemana? Terus di mana? Mulai di mana?
1: Margi tetangi ya teh. Sarjana seni, iya syukuran. Ya hiburan neng. Ini kan masih tenar ya hiburan. Kewangi sore tetara wangsa. Ya, Bang kebare ngiring sisiniran di acara Tarawangsa namanya. Nah, itu mah tawis manco enengnya.
0: Laguna yang naon, Mbah?
1: Laguna kumargi Abah teringat selalu, Neng.
0: Teringat selalu.
1: Hayang hayang teringat selalu wae, Neng. Ah.
0: So, Kang Ustaz
1: teringat selalu, teringat wae, Neng.
0: Bade dikintunkeun?
1: Ngintunkeun mah ka sadayana wae anu nuju manco. Dina capro dangdut di propatnya sadayan dikintun ku Abah Janggotnya, sadayan dikintun utamina neng Ano, tawalah diduhakeun ku Abah neng Ano sing sehat walafiat,
0: amin,
1: dipanjangkeun yuswana, diseurkeun rezekina kula warga saroleh solehahnya,
0: amin,
1: ditebihkeun tina musibah nengnya, amin, kitu kitu we neng. Ah, sejana mah engke Abah masih siniran nih Kang Roy, Kang Roy dah bade manco Tarawang sayang terang neng. Kunang kumarga isni wa Tarawang sama terus jarangnya.
0: Iya laras.
1: Engke sahuran teh bade Tarawang sa dasar di sarjana seni atau aduh bade Tarawang sa bade manco engke acara Tarawang sa nya. Kang Roy mah tiasa si siniran ke. Eta wae kitu lah. Ulangan anak di pinton kenanya. Mohon gitu ya neng, atur nuhun neng.
0: Mah, enggak sami-sami.
1: Di antos teringat selalu neng. Sanes emut wae ka ieu ka penyiar teropat sadayananya. Tentenan anu nuju kengeng musibah. Mugi sing dipaparin ka sobaran ka ikhlasannya. Da urang ge neng nuju arisan neng. Nuju antri urang ge nya. Mohon gitu ya, atur nu neng.
0: Mangga
1: neng, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, atur nuhun Abah, sadu Abah Janggot.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
3: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, is calling us, lur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia, bari nyuruput cikopi jeung bala-bala haneut. Nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Komdangu, saat ini pukul 16.38 menit. Ayah masih ayah kekeneh waktosnya. Sok, diantos. Yang mau ikut gabung masih ditunggu. Teleponnya di 7217043, 7218075. Juga bisa melalui WhatsApp kami di 0811-2001546. Masih berbicara terkait tentang Kopai. Ya, tadi telah diulas sedikit manfaat kopi, resiko ataupun efek samping meminum kopi yang berlebihan. Nah, sekarang akan disampaikan bagaimana sih tips mengonsumsi kopi yang sehat ya. Di antaranya yaitu pilih waktu yang tepat. Hindari minum kopi segera setelah bangun tidur saat kadar kortisol hormon stres alami sedang tinggi. Waktu terbaik adalah pukul 9.30. Oh, dugi ka tabus 11.30. Tabus setengah 10 juga setengah 11, setengah 12-an. Cina. Ah, tuh siang tingnya. Oke lah, orang dugikeun tipsna orang tampi heula teleponna. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, mangga. Sareng Kang Ahmad. Terus lawas pisan ieu teh tepang.
2: Sareng meneng ieu teh sarita.
1: Damang kumaha di Garut? Kabarna sehat-sehat.
3: Teu aja batuk teulak wae teh begadang we nonton Piala Dunia.
1: Uluh karunya teuing, tong sering teuing atuh.
3: Batuknya nyata teu da ngawangna di ka subuh.
1: Cing enggal damangnya. Kumaha perkawis kopina Kang Ahmad sadinten sabaraha gelas?
3: Ayeuna mah rada dikurangi biasanya. 5 kali biasanya kan sehari.
1: Ayo nama jantan?
3: 3 kali.
1: 3 kali. Kopi apa yang Anda konsumsi?
3: Kopi hitam.
1: Kopi hitam. Plus gula atau tanpa gula?
3: Plus gula.
1: Oi.
3: Misalkan pakai gula tapi tidak diaduk. Bukan.
1: Oh gitu, jantan rada. Jantan rada teh amisnya.
3: Biasanya si. Kan 5 kali, dikurangi jadi 3 kali. Bukan.
1: Mohon mangga. Kang Ahmad lagunya hoyong naon?
3: Tapi setiap Piala Dunia mah ditambah jadi 4 kali gitu kan. Tengah malam menonton bola, dah ngopi dulu biar enggak ngantuk, biar konsentrasi nonton bolanya gitu kan gitu.
1: Mohon. Mangga lagunya hoyong naon Kang Ahmad?
3: Lagunya seminggu di Malaysia.
1: Seminggu di Malaysia, mangga dikentunkan Kang Kasar.
3: Mengapa adik wajahmu kini murung selalu? Itu seorang teh teh Yeni Mugia adanya. Lalas?
1: Iya mohon nuju milarian laguna. Mangga sok dikintunkan kamu kasaha.
3: Mojang cantik anak di Subang adanya. Kawit nanti gitu. Akin dulu soalnya mau kasarana adanya. Anak juga ruping kan. Nah iya.
1: Kumaha dikumkan wae Kang?
3: Dikumkan wae teh umar genetnya nuju ya. Ngejar dapu yang bareng ngegoyar sekarang kegebuk
1: sok mohon mangga menuju bari di pilarian helanya
3: ya nohnya
1: mohon mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Om Dangu. Rupanya Kang Ahmad merupakan penelpon terakhir ya di acara Pro Dangdu sore hari ini. Kita lanjutkan kembali Nona Mina teh tadi teh tips mengonsumsi kopi yang sehat. Ya, yang pertama yaitu pilih waktu yang tepat. Batasi dosis hariannya. Secara umum konsumsi kafein hingga 400 mg per hari atau 3 sampai 4 cangkir kopi hitam ini dianggap aman. Janten Kang Lembete si Akang Garut masih aman pangintennya upami 3 gelas no upami 5 gelas tekenging. Dan juga ibu hamil sebaiknya membatasi asupan kafein ya, maksimal 200 mg per harinya sesuai dengan saran dokter. Yang berikutnya, jangan tambahkan pemanis. Gunakan air yang berkualitas. Nah, seperti itu air berkualitas seperti apa? Menggunakan air mineral yang bersih akan menjaga profit rasa kopi dan mencegah asupan zat berbahaya yang mungkin terkandung dalam air keran yang tidak berfiltrasi dengan baik. Saurnate gitu ya. Ya mudah-mudahan kaum dangu pencinta kopi kita harus tahu bagaimana kondisi tubuh kita. Jadi nya anu apa cuman kita sendiri ya yang tahu dengan kondisi kesehatan kita, hanya kita sendiri. Makanya pintar-pintarlah atau bijaklah dalam mengkonsumsi kopi. Kom dangu hatur nuhun. Anu teboleh satiasa tuhu di prodangdut. Mudah-mudahan orang tiasa tepang dangu dinya, tangtos nadinya kayaan sehat tikum kenway. Kang Ahmad kehelanya lagu seminggu di Malaysia nak kesabari di pilarian ayah matahari mu hula dari Sri Depi. Simkuring pun anu mugia undur pamit di nu acara prodangdut. Ya, nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Selamat sore Kaum Dangu di manapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami di Pro 4 RRI Bandung AM 540 kHz. Ya Kaum Dangu, adapun sorotan sore hari ini kita akan menyoroti tentang seni ketangkasan domba Garut merawat warisan budaya Sunda di era modern, dan kita telah terhubung dengan narasumber kita Bapak Insinyur Gin Ginajar MENG. Beliau adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung. Langsung kita sapa beliau ya. Halo, assalamualaikum Pak Gin, selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah tiasa tepang deui nya Pak Gin. Hatur nuhun waktosna ya, tiasa nyarengan Kaum Dangu di Pro 4 RRI Bandung. Pak Gin, langsung aja ya. Ini terkait ya, tentang seni ketangkasan domba Garut merawat warisan budaya Sunda di era modernisasi. Nah, mungkin ada program dari DKPP betul ya, DKPP Kota Bandung ya. Ini terkait tentang ketangkasan domba Garut ini. Kemarin-kemarin ya katanya ada satu event ya.
1: Baru selesai ini, saya masih di rapat.
0: Oh, baru selesai.
1: Hari ini. Jadi hari ini itu pertama kita pembukaan awal terkait dengan arena, namanya arena Pamijangan, arena

0: ya, berkumpulnya berbagai jenis ternak lah begitu ya, ternak hewan, mau hewan piaraan maupun hewan hewan unggul lah itu yang kita tambah. Nah, untuk pertama kali ini kita manfaatkan untuk mengadakan kontes seni ketangkasan domba garut. Nah, ini apa hubungannya dengan DKPP? Kita ini kan secara umum mempunyai misi bagaimana membangun ketahanan pangan. Salah satu bicara ketahanan pangan itu ada pangan dari protein, daging, dan begitu. Nah, kecukupan itu perlu ditumbuhkan juga salah satunya oleh bibit-bibit unggul gitu, supaya bisa menghasilkan daging khususnya domba yang bermutu, selain mencukupi juga punya kualitas. Nah, selain itu juga ini sebagai ajang berkumpulnya komunitas pencinta ternak khususnya domba untuk melakukan komunikasi peningkatan di berbagai hal, tidak hanya dari sisi seni tapi juga peningkatan dari sisi ekonomi, termasuk juga menjadi wahana pariwisata baru lah itu Kota Bandung. Apalagi kalau bicara konteks penyusup tangkasan domba ini kan agak relatif kurang, padahal Bandung ini punya potensi yang cukup besar.
1: Ya, ini ya dilaksanakannya di mana, Pak Gingin?
0: Wahana yang kita punya ada di kawasan kantor kita, sebagian kantor DKPP yang ada di Jalan Cilengkrang 1, yaitu di Kelurahan Cisurupan di Kecamatan Cibiru. Jadi di sana ada UPT Pembibitan dan sebagian lahannya kita manfaatkan untuk arena pertunjukan berbagai jenis hewan ternak gitu.
1: Ya, apakah ada apa ya namanya kriteria khusus di dalam apa domba garut itu harus seperti apa gitu? Memang ada ya, oh ini mah harus begini, ini mah kurang nih, tidak memenuhi kriteria. Bagaimana Pak Gingin?
0: Iya, tentunya ada kriterianya dan ini cukup ketat gitu, karena ini juga terkait dengan kesejahteraan hewan. Jadi kita bukan mengeksploitasi hewan, tapi bagaimana mempertunjukkan hewan-hewan domba yang punya kualitas. Dan kontes domba, ketangkasan domba garut itu sudah menjadi agenda tidak hanya Kota Bandung, tapi nasional. Dan di satu sisi ini juga menumbuhkan kembali budaya ketangkasan ini menjadi bagian dari budaya luhur kita lah, khususnya di Priangan. Jadi ini lebih ke sisi seninya ya. Jadi bagaimana tampilan dari hewan itu sehat tidaknya begitu. Kemudian dari mulai perawakan secara sisi, kemudian tampil kalau berhadapan dengan sesama domba gitu, keindahan tubuhnya gitu, itu ada kriteria-kriteria termasuk tadi kesehatan, bobot dan lain-lain.
1: Ya, banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa kesenian ini, adu domba ini, ada yang positif dan negatif. Nih, apa yang membedakan seni ketangkasan domba garut saat ini menurut Pak Gingin sendiri dari sisi aturan dan kesejahteraan hewan?
0: Iya. Itu yang pasti menjadi concern. Makanya sekarang sebetulnya bukan seperti yang kita kenal adu domba, bagaimana seolah-olah memaksa domba untuk saling bertarung gitu. Tapi tadi penampilan dari sisi seninya gitu. Kalaupun ada gerakan yang harus itu, kalau di prosentase bobotnya sekitar 20 atau 25% lah, dari 75% itu nilai seninya yang ditampilkan. Bahkan kalau untuk adunya sendiri, kalau itu sangat ketat, di situ ada kriteria, tadi ada dokternya, ada panitia khususnya, kemudian juga tidak serta-merta sesama domba itu diadukan secara fisik gitu. Kalau memang tidak punya kemampuan untuk melakukan itu, kadang-kadang satu kali, dua kali sudah selesai gitu, sudah perlu. Dan tidak ada kesejahteraan yang, itu yang nomor satu gitu. Bahkan kalau di kriteria itu, kalau ada satupun yang cedera misalnya domba itu sampai kecedera tapi hampir tidak pernah ada, itu didiskualifikasi untuk dua-duanya. Jadi bukan mencari siapa yang lebih tangguh, yang lebih kuat, tapi tadi nilai seninya yang dikasih.
1: Oke, di caranya nilai seni yang diperhitungkan itu seperti apa? Apakah tanduknya yang gede ataukah yang jangkung gede di postur tubuhnya seperti apa?
0: Iya, di antaranya yang pertama silsilah ya, makanya ini kita ngambil spesifikasi untuk domba Garut karena itu sudah menjadi apa warisan budaya, itu menjadi domba, jenis domba yang varietas terbagus.
1: Oh, jadi beda punya, ya dengan domba biasa?
0: Beda, memang ini khusus diperuntukkan dan memang disiapkan untuk ketangkasan. Ketangkasan juga ada maksudnya. Ada ketangkasan dari sisi kalau kita penampilan, ada misalnya domba kasep, domba gelis.
1: Halo, kasep kita gelis ele.
0: Domba yang punya bobot dari sisi dagingnya begitu, dari sisi tampilannya gitu, dan termasuk dari sisi ketangkasannya tadi. Okay. Tapi semua kriteria itu sangat ditentukan oleh tadi panitia yang sudah sangat profesional dan menjunjung tinggi kesehatan hewan yang di apa dilakukan. Jadi insya Allah ini juga bagian dari seni budaya tadi warisan, di satu sisi juga kita meningkatkan juga perekonomian, termasuk menyiapkan bibit-bibit domba yang berkualitas bagus yang nanti bisa menghasilkan keturunan yang punya kualitas, dan itu menjadi bagian dari kecukupan atau ketersediaan pangan.
1: Ya, selain melestarikan budaya nih Pak Ginggin, bagaimana sih kegiatan ini bisa meningkatkan kualitas ternak, juga kesejahteraan peternak, sekaligus nih menarik minat generasi muda untuk mencintai budaya lokal? Kan barudak ayeuna mah biasana teh resep nate kanu kesenian anu kumaha gitu nya. Tak kumaha carana menemutkan Pak Ginggin?
0: Iya teh, justru itu yang saya juga boleh dibilang baru beberapa kali nih melihat, tapi tadi saya melihat justru saya takjub dengan dampak atau manfaat lain. Dan ini terkait dengan generasi muda, justru yang menarik dikatakan dulu, yang tumbuh berkembang itu banyak generasi muda, bahkan jenis kelamin perempuan itu banyak sampai ke anak-anak. Jadi tradisi kalau di dalam ketangkasan itu bisa satu keluarga itu sampai ke anak yang masih digendong itu diajak. Bahkan kalau lihat tadi hampir semua keluarga itu menggunakan pakaian atau t-shirt gitu yang berlogo domba gitu. Jadi itu sudah sangat melekat. Jadi dari anak-anak sampai, justru ini peluangnya. Peluang. Kemudian juga tadi juga ketemu saya dengan beberapa pendatang dari luar kota Bandung yang sengaja melihat justru untuk mencari jenis-jenis domba yang berkualitas. Jadi biasa kalau di dalam ketangkasan itu yang mempunyai keunggulan, yang kalau dalam kontes itu yang menang, itu banyak dipilih, bahkan banyak dibeli. Jadi itu juga meningkatkan tadi tentunya dari sisi ekonomi, termasuk kemampuan para peternak untuk memelihara ternak lagi lebih bagus. Dan Bandung ini menjadi salah satu tujuan dari para peternak secara nasional datang ke Bandung untuk memilih jenis domba yang punya kualitas baik.
1: Ya, konon katanya harganya fantastik ya kalau sebagai domba yang keluar pemenangnya. Sabaraha
0: ya, Tate. Iya, itu juga yang menarik. Yang menarik bisa sampai ratusan tergantung. Tapi yang pasti memang tadi dari sisi ekonomi ini bisa meningkatkan dari harga sampai ke penghargaan terhadap domba itu sendiri, termasuk kebahagiaan mungkinnya jerih payah para peternak yang selama ini merawat dengan baik, hasilnya bisa dilihat dari ajang silaturahmi seperti ini.
1: Iya, kegiatan ini memang bagus sekali ya, melihat dari pokoknya sanes dengan ukur unsur peternakan dan seperti itu, tapi seninya jantan nggak gabung gitunya Pak Ginggin.
0: Kemudian tadi hampir semua itu dari luar kota bawa kendaraan, satu keluarga perempuan, anak-anak, kaum muda. Justru itu yang saya juga mungkin ini hampir relatif jarang komunitas-komunitas ternak ya yang melibatkan hampir anak muda perempuan muda gitu keluarga.
1: Rencananya kegiatan ini digelar rutin tiap bulankah atau berapa kalikah dalam setahun Pak Ginggin?
0: Jadi, Iya, jadi arena ini kita peruntukkan untuk semua komunitas ternak atau hewan piaraan. Silahkan kalau ingin memanfaatkan, termasuk untuk acara tempat edukasi, sosialisasi, pokoknya terkait semua dengan ternak dan hewan piaraan. Dan khusus untuk ketangkasan domba sendiri, kita akan merencanakan paling tidak sebulan sekali, di minggu keempat. Karena ini minat di Kota Bandung itu ternyata
1: tinggi.
0: Sangat besar sekali, sangat tinggi, dan Bandung punya nama. Selalu kalau ada event nasional itu Bandung selalu terwakili oleh bibit-bibit yang unggul dan memenangkan kalau kontes atau lomba itu.
1: Iya, amin. Pegingin, hanja kali waktu pisan anu samperet ya. Terima kasih ya, atas informasinya. Ulah kapok upami ke hiji waktu di ulam deui di Proopat RRI Bandung. Mohon mudah-mudahan oge seni ketangkasan domba Garut ini terus berkembang dan terus diminati oleh orang Sunda, orang Jawa Barat, khususnya kanggo para generasi muda. Hatur nuhun Pegingin. Assalamualaikum Pegingin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sorotan sore di Proopat RRI Bandung bersama narasumber kita Bapak Insinyur Gingin Ginanjar MENG. Beliau adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung terkait tentang seni ketangkasan domba Garut merawat warisan budaya Sunda di era modern.
2: Alang Layung Lagu Sunda dina wanci Sariak Layu.

Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minahasa.
1: Sito timau tumau tou.
0: Artinya, seorang manusia menjadi manusia dalam perannya menghidupkan manusia lain. Peranan seseorang ialah menjadi manusia serta mempunyai potensi untuk berkembang, namun ia bertanggung jawab untuk menghidupkan orang lain.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari beragam jenis budaya dan agama. Indonesia terkenal kaya dengan alam indah dan budayanya yang beragam. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda tetapi tetap satu jua, kita wujudkan toleransi masyarakat Indonesia dengan hidup damai, saling menghargai meskipun berbeda-beda. Kita tingkatkan perdamaian antar suku, bangsa, dan agama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat adil dan makmur. Dengan toleransi dan perdamaian abadi, kita pertahankan NKRI.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Upacara Tingkeban adalah salah satu upacara adat Sunda yang dilakukan pada saat seorang ibu mengandung 7 bulan. Yang menjadi ciri khas dalam upacara adat Tingkeban adalah adanya rujak 7 bulanan atau rujak kasintren yang terdiri dari 7 macam buah-buahan. Ibu yang sedang hamil dimandikan oleh 7 orang keluarga dekat yang dipimpin seorang paraji atau dukun beranak secara bergantian dengan menggunakan 7 lembar kain batik yang dipakai bergantian setiap guyuran dan dimandikan dengan air kembang 7 rupa. Hal ini dilaksanakan dengan harapan agar bayi yang di dalam kandungan dan ibu yang akan melahirkan diberikan keselamatan.

Sita Naraswati sebagai budayawati yang ada di Jawa Barat dari Yayasan Budaya Sunda Bun, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga Radio Republik Indonesia RRI menjadi radio yang terus mengudara di tanah air Indonesia dan menjadi radio yang terbaik dalam menyiarkan berita-beritanya. Sampurasun.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Hai, sedang apa kamu, Mina?
2: Anu, Bu.
3: Jadi diam-diam selama ini kamu juga suka buang sampah di kali depan rumah kita ya?
2: Iya, maaf Bu.
3: Maaf. Kali ini saya maafkan ya, Mina. Tapi mulai besok dan seterusnya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Tahu kan kamu akibatnya?
2: Iya, tahu Bu. Sekali lagi maaf ya Bu. Mina nggak akan mengulanginya lagi deh.
0: Buanglah sampah pada tempatnya. Berawal dari lingkungan keluarga. Tidak ada kata terlambat. Masih ada harapan untuk siapapun yang peduli. Lingkungan bersih, masyarakat sehat.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
7: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: Tahukah kamu? Bola yang digunakan di Piala Dunia ternyata bukan sekedar bola biasa. Setiap edisi Piala Dunia selalu punya bola resmi dengan desain dan teknologi yang berbeda. Pada Piala Dunia sebelumnya, bola resmi bahkan sudah dilengkapi sensor kecil di bagian dalamnya. Sensor ini mampu mengirim data ke wasit secara real-time dan membantu mendeteksi sentuhan pemain dan memastikan keputusan offside jadi lebih akurat. Menariknya lagi, bola resmi di Piala Dunia selalu diberi nama khusus. Mulai dari Telstar, Jabulani, sampai Arihla yang masing-masing punya kisah tersendiri. Kira-kira bola Piala Dunia edisi tahun ini baiknya diberi nama apa ya pendengar?
1: Kenapa, Neng? Dari tadi Abah perhatikan, kok melamun saja? Kayak ada yang dipikirkan?
2: Iya, Abah. Neng tak lagi bingung. Mesti bayar uang semesteran. Tabungan Neng belum cukup. Mau minta ke Abah gak tega. Dan Neng teh tahu Abah lagi gak punya uang. Abah, kok diem?
1: Abah jadi terharu. Neng punya tanggung jawab mikul beban bayar semesteran. Abah juga salut. Neng kepikir nabung. Harusnya Abah yang kepikiran nabung. Abah bakal usahakan sisanya untuk Neng ya. Jangan khawatir. Dari sekarang Abah juga mau nabung untuk masa depan Neng.
2: Ya Abah, makasih banyak. Neng teh bangga sama Abah.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
4: Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Bro Opat.
1: Basisir Tanjung Baru anu buka 24 jam dina sapoena, tangtuna bisa didongdon iraha wae. Basisir Tanjung Baru biasana pinuh ku wisatawan nyaeta dina saban akhir minggu. Basisir Tanjung Baru perenahna aya di Laut Jawa, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Eta tempat jadi pangjugjugan para wisatawan, utamana anu hayang ngarasakeun suasana alam basisir jeung kaendahanana. Basisir Tanjung Baru kiwari jadi salah sahiji ikon pikeun Karawang, utamana pikeun naekeun penghasilan asli daerah. Warta Pamungkas. Basisir Pondok Bali di Subang mangrupa objek wisata basisir anu perenahna di Jalan Raya Ciasem, Desa Mayangan, Kecamatan Legon Kulon, Kabupaten Subang. Basisir Pondok Bali mibanda kaendahan jeung panorama anu teu eleh ku basisir-basisir sejena di Jawa Barat. Anu jadi ciri basisir Pondok Bali nyaeta amparan keusik anu bodas di sapanjang basisir. Rupa-rupa kagiatan bisa dilakukeun ku para wisatawan saperti ngojay, ngusep di laut, sarta bisa nitenan langsung mangsa panon poe surup. Ngadongdon ka basisir Pondok Bali, baris menang dua kauntungan, salian kaendahan alamna, oge bisa sakalian nenangkeun diri saperti tafakur jeung introspeksi. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Garis putih di lapangan Piala Dunia ternyata bukan hanya sekedar pembatas permainan. Pada pertandingan modern, garis gawang kini didukung teknologi canggih bernama Goal Line Technology. Teknologi ini menggunakan kamera berkecepatan tinggi yang terus memantau pergerakan bola di sekitar gawang. Jika bola benar-benar melewati garis, wasit langsung menerima getaran dan sinyal di jam tangan mereka dalam waktu kurang dari 1 detik. Jadi di Piala Dunia, keputusan gol bukan hanya mengandalkan mata manusia saja, tetapi juga bantuan teknologi yang membuat pertandingan jadi lebih adil.
1: Cie, motor baru nih.
2: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
1: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
2: Pastinya, kan biar cepet, terus gak kena macet.
1: Gitu.
2: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
1: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
2: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
1: Kalau SIM-nya?
2: Belum.
1: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
2: Serius nih?
1: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
2: Oke deh kalau gitu.
1: Let's go.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

zaman dahulu kala, Dewi Sri dikenal dengan nama Nyai Pohaci Sang Hyang Asri, yang dipercaya sebagai penguasa dari ranah bawah tanah dan juga bulan. Ia dipercaya sebagai seseorang yang dapat mengendalikan makanan, khususnya padi, yang merupakan bahan makanan pokok masyarakat Indonesia. Ia merupakan pengatur dari kehidupan, kekayaan, serta kemakmuran. Dan inilah mini drama Legenda Dewi Sri, produksi LPP RRI Bandung.

Cerita Dewi Sri adalah legenda dari terciptanya padi. Diceritakan bahwa dahulu di Kayangan, dewa dan dewi diperintah penguasa tertinggi kerajaan langit yaitu Batara Guru untuk bergotong royong dalam membangun istana baru yang lebih megah yang berada di Kayangan. Bagi yang malas dan tidak mau berpartisipasi, maka tangan dan kakinya akan dipotong. Adalah Antaboga yang merupakan dewa ular sangat cemas karena ia tidak memiliki tangan maupun kaki untuk bekerja membantu dan bergotong royong dengan yang lain. Jika tidak bekerja, maka ia akan dihukum dengan lehernya yang dipenggal atau dipotong.

0: aku tidak bisa tinggal diam. Aku harus menemui seseorang untuk bisa kuajak bicara.
1: Karena saking takutnya, Antaboga lalu pergi menemui dan meminta nasihat Batara Narada.
2: Aku pun tidak tahu apa yang harus dilakukan agar kau tidak dipenggal oleh Dewa Batara Guru. Maafkan aku, Antaboga. Aku tidak bisa membantumu.
1: Dewa Antaboga pun menangisi, meratapi nasib buruk yang akan menimpa dirinya. Dalam tangisnya itu, ada sesuatu yang terjadi. Tiga tetes air matanya berubah menjadi mustika berupa telur. Mustika tersebut merupakan telur dengan cangkang indah dan bersinar.

Taboga, jika aku boleh memberi saran, berikan mustika tersebut kepada Dewa Batara Guru sebagai persembahan, agar kau tidak dipenggal karena kau tidak bisa bergotong royong seperti yang lain.

Mengikuti saran Batara Narada, Antaboga membawa telur tersebut dengan mengulumnya. Jika ada yang menyapa pun, dia tidak menjawabnya. Bahkan ketika ada burung gagak menyapanya, ia tidak menjawab, dan burung gagak menyangkanya sombong.

Bayi itu pun diangkat menjadi anak oleh Raja Batara Guru dan Permaisuri dan diberi nama Nyi Pohaci Sang Hyang Sri. Ia tumbuh menjadi seorang putri yang cantik serta baik hati. Kecantikannya bahkan mampu mengalahkan semua bidadari dan para dewi di kayangan.

0: para dewa. Aku bermaksud untuk mempersunting Nyipo Hachi sebagai istriku. Maka aku perintahkan untuk segera persiapkan semuanya.
1: Bagaimana ini? Ini semua tidak boleh terjadi. Karena jika Dewa Batara Guru sampai meminang Nyipo Hachi, maka akan merusak keselarasan di Kahyangan.
2: Lalu kita harus bagaimana? Kita tidak mungkin membantah perintah Batara Guru, karena beliau akan murka.
1: Satu-satunya cara, kita harus menghabisi Nyipo Hachi.
2: Tapi bagaimana caranya?
1: Serahkan semua padaku.
3: Dan Dewa Batara Narada pun menaruh racun pada minuman sang putri Nyipo Hachi Sang Hyang Sri, yang akhirnya meninggal. Agar tidak diketahui, jenazahnya akhirnya dibawa turun ke bumi dan dikuburkan di tempat yang jauh dan tersembunyi. Tidak berapa lama setelah kematian Nyipo Hachi, dari kuburannya tumbuhlah berbagai macam tumbuhan yang sangat berguna bagi umat manusia. Sedangkan padi merupakan tumbuhan yang muncul dari pusaranya. Konon, pusara dari Nyipo Hachi Sang Hyang Sri kemudian ditumbuhi tanaman padi yang sangat bermanfaat bagi manusia di bumi. Sejak saat itulah, Nyipo Hachi Sang Hyang Sri atau Dewi Sri dijuluki sebagai Dewi Padi.

Demikian mini drama legenda dengan judul Legenda Dewi Sri dengan para pemain Agus Aki sebagai Batara Guru, Web Rukanda sebagai Antaboga, Agus Super sebagai Batara Narada, teknik dan montase Dindin Taryudin, ilustrasi musik Agus Supriawan, naskah karya Widya Perdani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi kaum dangu di mana wae ayana batepang dangu deui dina acara ngamumule basa Sunda. Di program opat Sora Budaya Bandung langkungan frekuensi AM 540 kHz. Di saranganku SIM kuring pun anu mugia

0: komdangu oge disarengan ku Kang Dery Firman. Urang Sunda pun ternyanten Firman ya. Kang Dery Firman ti Duta Bahasa Jawa Barat. Assalamualaikum Kang.
1: Waalaikumsalam. Sampurasun.
0: Rampes. Urang langsung wae ya. Tumali sareng guaran ngamumule bahasa Sunda wengi ayeuna perkawis upacara pertikahan pasca.
1: Pasca pertikahan.
0: Ya upacara pasca pertikahan di Priangan. Han Kang Dery, kumargi ayeuna nuju rame ieu.
1: Mohon.
0: Janten padungdengan.
1: Ieu
0: hal anu menarik pisan nih Kang ku urang diguardi dinaungi ayeuna. Aya di antawisna non? Aya
1: Ayah turun bantayan, ayah munjungan, ayah huap lingkung, ayah sawer panganten. Ah, iyanya nunuju mejehna padung dengan. Oke, ayah prosesi panganten anu tos teu familiar.
0: Naon teh?
1: Tumbas.
0: Tumbas. Tak iya ge aneh mohon. Tak Kang Dery bari ngawitan ngaguar ti mana heula ieu?
1: Urang guar heula ti ngawitan anu dilaksanakeunna teh dina nalika pertikahan ya. Ti ngawitan biasana prosesi anu dilaksanakeun sareng sena ijab kabul. Eta teh ti sawer panganten heula. Tah. Naha sih pangintennya anu bilih anu ngabandungana WO atanapi MC naha upami kapungkur sawer heula anu dilaksanakeun. Kumargi ari kapungkur mah panganten teh narikahna teh jarang di bumi.
0: Di
1: kaum. Di Bandungnya Lira aya tilu kaum nu biasana dianggo nikah teh. Nya eta kaum Masjid Agung Bandung, Masjid Agung Cipaganti sareng Masjid Agung Ujung Berung.
0: Oh, kapungkur kaum,
1: kaum teh masjid.
0: Mohon.
1: Janten biasana teh panganten teh ngaranggo delman ka
0: diarak
1: ka masjid terus diarak deui ka bumi.
0: Nah,
1: nganggo kesenian bae nganggo lais bae nganggo benjang kapungkur mah
0: kumaha tradisi mohon. Di daerahna masing-masing.
1: Teu sapertos ayeuna anu nganggo mapak panganten sapertos kitu kapungkur mah ada enggal eta mah. Nganggo upacara-upacara sapertos kitu. Nah, dugi ka bumi teh di payunan bumi disawer. Disawer ku sepuhna diawurkeun artos beas tek-tek.
0: Tah tek-tek teh naon tek-tek aneh ieu.
1: Ieu hiji panginten hal anu tos teu dianggo ku urang Sunda. Ari tek-tek teh seureuh anu dibumbuan ku gambir, ku lemo, ku apu. Kita ditaruang ku anu mulungan sawerna teh. Tek-tek ieu lambang tina kasampurnaan kahirupan. Margi dina seureuh anu dibumbuan teh aya rasa amis, pahit, peuheur, lada sareng sajabana. Nah, ayeuna masuk digarantos nganggo permen. Kita oge kapungkur mah aya beas. Aya beas anu diawurkeun ka panganten kitu di artos. Ari beas teh silokana tina tina karaharjaan. Upami artos nyaeta lambang tina kabeungharan. Lajang aya payung salah sama disebutan sanes payung
0: kapungkur mah
1: songsong.
0: Songsong mah sanes kangun niupan eta sanes
1: songsong teh kapungkur mah payung-payung menak kan. Aya dugi ka aya paribasa ulah agul ku payung butut. Nah sarasana payung teh kapungkur teh tanda kemenakan. Lambang tinu darajat anu luhur. Kita oge engke teh aya kapungkur mah aya ieu salian ti tek-tek beas teh aya koneng. Koneng temen
0: disebutna teh.
1: Leres, koneng temen teh nyaeta teh hiji hirup teh kudu bisa jadi mangpaat siga koneng. Warnana koneng konsisten. Koneng mah bade kanu kulit jadi koneng, bade kanu kain jadi koneng. Leres. Konsisten. Lajeng koneng oge simbol tina warna koneng kemuliaan. Margi kapungkur mah bangsa Sunda rupina kapanguruhan ku agama Hindu oge ku agama Hyang, agama asli Sunda anu ngajadikeun warna koneng teh minangka warna kemuliaan. Tah,
0: logam tidinya. Mulia mas.
1: Tiasa wae tadinya. Mas koneng. Eta anu ngawitan. Lajeng dina proses sawer panganten teh biasana dipapatahan deui panganten teh di urang Sunda mah pokona ti sate acan nikah, dugi kan nikah teh dipapatahan rupa-rupa.
0: Langsung eta teh atanapi nganggo silip sindir siloka.
1: Silip sindir siloka tetep dilaksanakeun. Namung anu unik teh dihaleangkeun.
0: Kusaha eta?
1: Tah biasa nama ari kapungkur mah aya kebiasaan sepuh
0: ku ibu
1: ramana. Tapi ilaharna mah upami miwarang kabatur ku pameget.
0: Oh ku pamaget.
1: Benten sareng prosesi ngarias atau napi prosesi ngeyuk seureuh anu biasana ku istri. Upami sawer tiasa biasana ku pamaget. Biasana teh di laguan. Nah, kapungkur mah laguna teh tembang rancag buhun.
0: Sanes nyandak tina pupuh.
1: Sanes kan? Tah nyandak tina pupuh mah rupina sareng sena tahun 1810-an panginten. Dugi ka tahun 70-80-an memalihan mah variana langkung seueur. Kapungkur mah tembang rancag buhun aya. Upami hoyong terang judul-judulna. Judul nama ayah dina bukuna almarhum Pak Apung Sumpena. Sumbangan asih ke tembang Sunda ayah dina bukuna. Eta perkawis rumpaka-rumpaka pupuh anu sanes pupuh. Rumpaka sawer anu sanes pupuh. Tah upami rumpaka-rumpaka sawer anu pupuh mah biasana nyokok karena tembang Sunda Cianjuran teh.
0: Atas kebihin dina
1: mohon. Eta mah si gana populer nate di tahun 70-an.
0: Atos berkembangna tembang Sunda rupina mah.
1: Nalika urang Sunda ieu pisan gandrung pisan kana Cianjuran di tahun 70-an.
0: Rupina
1: mah. Lajeng aya oge dina buku napa apung oge aya nu nyebatkeun yen kapungkur mah urang-urang Tasik. Nalika nyawer teh sanes ku tembang buhun. Sanes ku tembang rancag buhun, sanes ku Cianjuran, tapi ku Ciawian.
0: Oh, da anu sumebar di daerah eta.
1: Itu Ciawian. Janten ku Ciawian, janten rupi-rupi sararesna prosesi dina nalika nyawerkeun teh. Tah, anu ilahar mah memang mung sepuh wungkul anu nyawer teh. Margi eta mah sapertos panganten teh nuju di awuran rejeki ku sepuhna supados kita kudu sing bisa mere maweh pikeun sasama. Artosna dicarandak ku murangkali eta napi ku tatamu. Lajeng kitu deui tek-tekna ari beasna keur naon?
0: Nya lebar kan awur-awur.
1: Ari kapungkur makan di buruan.
0: Mohon-mohon.
1: Biasa pisan ilahar pisan masyarakat Sunda kapungkur mariara hayam.
0: Oh, janten manfaatnya.
1: Aya hayam. Aya manuk kita macokkan karena beas anu diawurkeun janten berkat ti panganten teh sanes sungkul ka jalmi. Tapi oge ka
0: makhluk hidup nusanesna.
1: Mohon laras pisan.
0: Iya. Kahartos upami jaman kiwari panginten seueur disimpen heula biasna margi dat hayamna ge tos teu aya.
1: Mohon di gedung deui ayeuna mah sareng di hotel
0: nya. Tek-tekna cenah disimpen heula da teu aya nu ngalamarna
1: ge. Nah, mun tos teu aya nu ngalamar.
0: Tah numutkeun Kang Deri ieu ngirangan esensi tina
1: sawer ieu atanapi. Ari numutkeun sim kuring mah teu jujurnya tingawitan sapertos aya anu dikirangan misalna teh nya barang-barangna teh sawios margi hiji sesah dipilarina. Kaduana tos teu relevan deui. Upami urang ngawur-ngawur tek-tek janten runtah ayeuna mah.
0: Tapi kedah teu didugikeun yeun kapungkur mah aya tek-tek.
1: Upami numutkeun sim kuring mah malihan kieu kedah ditinggalkeun contona.
0: Cihiji weh nya supados
1: tararang. Boh tek-tek, boh koneng, boh beas. Beas oge kan tiasa diplastikan atanapi bilih bade langkung hegar panginten sakarung.
0: Nya dicandak ku.
1: Dicandak
0: weh.
1: Tah dicandak kudu ngawihna tanapi ku MC-na tanapi dibagikeun ka ieuna ka tamuna. Mangga eta mah tiasa asal ajena henteu ical. Kaduana ari numutkeun sim kuring sapertos ayeuna aya anu juru-juru adat teh anu ngawitan rengse ijab kabul lang sungkem teras disawer. Mangga bilih bade sarengsena upacara adat bantayan hua pelingkung rengse badi dilaksanakan mangga. Kumargi ari numutkeun sim kurima anu paling penting sanes di mana ditempatkeunana. Tapi ajen inajena kedah natrat ka panganten. Hiji. Kaduana ka ilaharan urang Sunda nikah di masjid ayeuna asa tos jarang. Kan alesana kapungkur dilaksanakeun sawer heula teh pedah dua lokasi teh di kawitan ku sawer panganten. Ayo numutkeun sim kuring mah ulah janten geruh. Ciri sabumi cara sadesa weh pindah cai pindah tampian sakumaha kebiasaan. Ayo numutkeun sim kuring asal ajena henteu di teu dirobah henteu sapertos nuju viral kamari anu nyawer dirinya lirak kitunya. Di pangantena ngalagu nyalirak ngidung nyalirak teu masalah. ari ngidung nyarira tanu jadi masalah. Ari posisina, oh iya mah asalna di payun di kepengkerkeun teu sawios. Nanging lamun misalna tos benten tah sapertos misalna panganten jol ngiri ngawurkeun. Nah si Gana rupina tos rada kaluar tos rada mengpar tina ajen-inajen sawer panganten. Kan eta mah kabingahan sepuh sanes kabingahan hunggul panganten.
0: Da cenah wios da sepuh nang ngiring bingah panganten
1: okay, bingah
0: kitu hoyong sami cenah hoyong ngawur-ngawur.
1: Padahal ya, simbol tinu sawer teh ngajurungkeun.
0: Janten panginten upami eta mah eta namina ulah sawer deui.
1: Mohon.
0: Adamal nu anyar ke.
1: Leras.
0: Kang Deri adamal deui pikeun panganten anu sok nyawer nyalira.
1: Tah eta oge kalebet kamari anu viral di media sosial aya panganten anu ngahaleung kan sawerna kanggo dirina sorangan. Tapi anu jantan kedah jantan panitena naha eta teh teu aya sepuh anu masih terang yen ari sawer mah da kedah ku sepuh. Di hari ringana teh maknya merenan ilmu ajug mamatahan ke diri sorangan ari kitu mah. Tah ieu anu kedah diuningakeun ka balarea teh perkawis.
0: Ulah salah kaprah panginnya. Utamina kanggo para seniman, seniwati, tugas hadayana panginten kanggo sanes ngageuing atuh naonnya bilih kasinggung
1: maparin hiji hal anu dianggap anu nembutkeun si burung mah panjangnya istilahna teh nya eta maparin panggeuing ari ngelingan mah asana teh ieunya keras gitu nya.
0: Ekstrim teuing bahasana
1: gitu. Mohon ekstrim teuing ngageuing we noh helan gitu. Hayu urang lereskeun sasarengan gitu.
0: Eta kirang merenah gitu. Eta perkawis sawer panganten. Aya deui nu sanesna Kang Deri?
1: Aya deui tenang tosnya eta turun bantayan.
0: Turun bantayan. Naon wae eta turun bantayan?
1: Tah, ieu kedah diuningakeun teh ngawitan teh istilah. Naha sih bantai?
0: Ai bantai anu dinu anu
1: dina, emutan urang mah kan silih.
0: Mohon.
1: Teungeul. Mohon.
0: Maknya dipaehan
1: mohon. Gitu. Sanes bantai tes dina basa Sunda mah sanes silih. Teungeulan silih aniaya. Sanes. Bantai teh hartosna teh ngantai.
0: Oh berarti tinu
1: tinu basa kecap antai.
0: Sanes bantai.
1: Sanes tina bantai. Leres tina basa Sunda mah hartina teh nyusun mengurut.
0: Rantai, antai.
1: Bantai, antai, ngantai. Eta teh tina kecap anu sami. Nih eta menyusun beriringan. Ngawitana upami kapungkur mah ti nincak endog. Upami aya nama geuningan ti meuleum harupat. Upami kapungkur mah tiasa diceknya bilih panasaran dina buku adat bab urang Sunda di Priangan Kari Haji Hasan Mustafa kita oge buku modana. Kapungkur mah ngawitana teh ti nincak endog heula. Nincak endogna ge henteu nincak endog dina aneh. Kapungkur mah dina batu pipisan.
0: Naon tah batu pipisan?
1: Batu pipisan teh sapertos cowet tapi pipih geuningan rata. Anu kanggo ngagiling jamu di kitu geuningan.
0: Mohon.
1: Digorolong-gorolongkeun. Eta teh hartosna teh kudu dibeuweung diutahkeun. Hiji kaduana sagala perbuatan boh caroge boh istri kedah lemah lembut.
0: Kan upami ulah bendung wae.
1: Upami endogna lambang tinu baranahan, sararesna mah baranahan teh da sanes kanggo jalmi. Anak keturunan disebat baranahan teh kanggo sato baranahan teh. Nanging disilipkeun atanapi diantepkeun karena upacara turun bantayan ieu nyaeta nincak endog. Teh disimbolkeun karena baranahan anak keturunan anu bakal dihasilkeun. Salajengna dina prosesi bantayan dilajengkeun nincak elekan. Ari elekan teh wadah benang kapungkur mah. Jadi kanggo ngagulung benang. Yeah. Dina tinunan ditincak ku pamaget jenten hiji-hiji ditincak nate. Lajang aya oge dina prosesi salajang nate nembe iya
0: ngapuskan kendi
1: sanes si banyu hula ngawasuh sampean.
0: Mohon. Si banyu atasnya
1: ikan mohon ngawasuh sampean nembe meuleum harupan. Tah aya sababaraha iya seniman budayawan anu rada benten diantawisna aya anu ngahurungkeun heula palita. Ngahurungkeun heula palita atanapi lilin. Nembe harupatna dibeuleum lajeng dilebetkeun kana kendi eusi cai.
0: Eta kumaha
1: tah? Eta teh simbolna tina naon namina teh hiji paribasa nya eta ulah sok geuta sarupateun, ulah sok babari ambak, babari nafsu. Harupat sifatna babari kabeuleum kitu oge babari potong.
0: Kang ya. Diri di canak tina kecap turun bantayan ngantai anu nyusun nanging dina kalaksa pelaksanaan ayeuna kan seueur di bulak balik engke urang
1: siap ge urang guardenya
0: kumandang ulah ngali frekuensi tetep aya di Proopat Surabaya Bandung AM 540 kHz.

0: Pemdang urang lajengkeun deui hancak garapan urang anu katunda dina acara ngamu mulai bahasa Sunda ti Pro 4 AM 540 kHz ngeunaan upacara pasca pertikahan di Priangan. Masih diserang ku Kang Dery Firman. Kang, hantu mali sarang turun bantayan
1: mohon.
0: Ya. Turun bantayan. Pan kedah nyusun
1: mohon.
0: Tapi dina pelaksanaanana geuningan ieu teh aya anu dibulak-balik. Kumaha tah?
1: Tah wih deui sigana mah ciri sabumi cara sadesa teh ya. Meureun anu kusim kuring dikengengkeun informasina sapertos kitu. Tapi upami anu gumelari daerah kan sim kuring teh apal sadaya daerah kumaha ngalaksanakeunana. Asal ajen inajena henteu di robi. Henteu
0: janten masalah.
1: Kumargi nyaeta teh sawatara hal dina turun bantayan teh sababaraha budayawan seniman oge perias panganten sapertos di Jakarta pangintennya aya perias Sunda di Jakarta namanya Ibu Kastubi. Sok nyandak halu dina eta teh
0: dina upacara adat.
1: Dina upacara adat turun bantayan teh.
0: Naon hartosna sorangan?
1: Sauna tiasa kanggo senjata oge kaparigelan istri dina rumah tangga kadah tiasa nutu. Eta
0: upami halu kadah sarang ieuna jublegna lumpangna jubleg mah agegnya.
1: Mohon. Tapi yang tadi canda karita mah biasana mah menghalu na hungkul. Nah tina turun bantayan teh biasana aya deui sababaraha anu dilaksanakeun diantawisna nya tadi meuleum harupat di jeoskeun kanu cai lambang siloka kudu sing bisa niiskeun ati. Tos kitu teh dipepeuskeun kendina kuduaan.
0: Ngandung hartos naon ieu?
1: Ngandung hartosna teh aya oge nyebatkeun hirup teh moal salilana. Bakal timu kapati. Sabab manusia dicipta tinu saripati tanah keun dijadikeun tina tanah bakal balik deui ka tanah. Oge aya nu nyebatkeun pecah pamor. Tos rarabi aya nama, sudah saling memiliki gitu. Papadana. Tah upami dina penelitian Pak Uton Mohtar mah dilebetkeun teh sok didoaan. Bari meceh mepes kendi teh
0: sanes bari heureuy berarti
1: sanes di doaan sok nyebatkeun kieu pepes kendi beak cai kudu pada tiis ati paniisan ditaweuran eta teh ngalambangkeun rumah tangga anu kudu tiis kudu bisa beres kudu bisa sejuk tentram tingtrim dina kahirupan rumah tangga. Tah upami kapungkur mah teh sok dilajengkeun sareng sena prosesi mepeuskeun kendi teh upami ayeuna mah kan rengse ari kapungkur mah sok ngalaksanakeun prosesi ngalengkahan barera.
0: Naon barera teh tah?
1: Alat-alat tinun kapungkur mah. Aya suri. Aya kincir. Aya gedogan kapungkur mah.
0: Kali ayeuna mah moal apa?
1: Moal abi oge.
0: Teh anu kitu apa?
1: Teu apa abi ge upami kumplit mah. Alat-alat tinun, aya hapit kapungkur mah hapit teh sesa kain anu tos beres kitu, ngagulung di handap. Anu tos beres teh mohon. Disebutna teh hapit. Tah engke teh dilengkahan ku panganten. Nah kedah dilengkahan sabab ngalengkahan pakara teh atanapi alat-alat tinun atanapi barera teh nyaeta hiji kapamalian
0: tekenging.
1: Nah atuh beuti lengkahan sabab pertikahan teh ngalengkahan kapamalian anu baheula mah pamali ayeuna mah tos kenging
0: ka hartos
1: tah eta ngalengkahan pakara
0: intina mah kapungkur mah haram ayeuna tos halal anu kapungkur dipahing ayeuna mah kenging
1: tah teh anu aya oge sababaraha tradisi anu kasarapan ku ieu budaya-budaya sanes
0: diantawisna
1: ngaleupaskeun japati.
0: Oh eta mah
1: budaya ti Belanda. Aya oge anu matak ngiru teh prosesi
0: cincin.
1: Buka
0: pintu sanes ti urang eta teh?
1: Sanes ti urang.
0: Ieu
1: panginten teu seueur anu uninga. Buka pintu teh kapungkur aya pangeran asalna ti Banjar, Kalimantan, namina teh Pangeran Hidayatullah. Dipiceun ku Walanda ka Cianjur. Tah katurunanna teh seueur anu nikah sareng menak-menak Cianjur. Minangka hiji kahaat anjeuna kana budaya Banjar. Janten disisipkeun budaya Banjar buka pintu.
0: mataknya nah bebuka pintu ente buka panto. Nah,
1: eta teh khas pisan ti Cianjur. Lajeng
0: kapungkur. Cara ti Cianjur panginten ti ditu.
1: Ti Cianjur kumaha dilaksanakeun di Cianjur ngawitane memang asli nama ti Banjar.
0: Leres.
1: Asli nama ti Banjar dicandak ka Cianjur. Lajeng dilaksanakeun tah prosesi buka pintu teh. Kapungkur mah teh anu rumpakana teh bahasa Melayu.
0: Oh, itu bahasa Sunda.
1: Itu bahasa Sunda. Malihan mah dugi ka awal 1800 masih nganggo bahasa Melayu. Lajeng
0: tapi dihaluangkeun.
1: Dihaluangkeun. Ku kreativitas salah saurang seniman Cianjur anu jenenganana Raden Ece Majid. Dipapaes ku tembang Cianjuran. Biasana ilaharna teh ku bayubud atanapi ku sekar gambir. Lagu nate kanggo prosesi buka pintu teh. Janten ieu teh hiji kamonesan urang Cianjur ngaadopsi budaya Banjar, janten budaya urang ayeuna.
0: Mohon.
1: Eta dina prosesi nu disebat prosesi buka pintu.
0: Iya, tah ieu hiji ilmu oge nambihan deui Kang Deri hatur nuhun. Ayeuna mah buka pintu kata Wisna tos rada
1: tos
0: di
1: jarang.
0: Tos tara di sanestara tuh tos jarang dilaksanakeun. Buka pintu, lajeng aya deui naon deui Kang?
1: Huap lingkung.
0: Huap lingkung, kumaha?
1: Huap lingkung kade sanes huap lingkup.
0: Tah sok aya nu lepat nyariosnya.
1: Huap lingkung nah bet huap lingkung sabab dilingkungkeun
0: ya. Dilingkungkeun teh di
1: di kaleng.
0: Oh di kaleng. Sanes di sakseni sanes. Oh sok aya geuning nyebatkeun huap lingkung. Huap anu di sakseni ku seueur wargi cenah.
1: Iya aya anu menarik. Sababaraha budayawan nyebatkeun upami huap lingkung teh teu kengeng ditonton.
0: Oh kitu. Jantan hal anu menarik nu
1: kedah dilaksanakeun ya? Teh anu sanes dipuade, sanes dipajangan.
0: Du kapungkur mah.
1: Sanes kapungkur mah aya kamar disebutna teh kamar pangkeng kajuaran. Kanggo tuangna panganten.
0: Duaan we henteu sareng Ibu Ramana.
1: Henteu kapungkur mah nya di bantosan ku Ibu Ramana tanapi ku anu ngabantos tuangna. Sareng kapungkur mah henteu ku sanggup koneng.
0: Sanggu biasa, sapiring deh.
1: Bias ketan,
0: ku sanggu ketan.
1: Geningan upami urang nyepitan di lembur mah masih nyabak kakak.
0: Nya, mohon.
1: Nya, oge ayah ketan anu dina awi geningan.
0: Naonnya disebat nantinya?
1: Tah eta hilap abi
0: oge. Lemeng, naonnya eta teh? Nya eta lah, eng gitu dah.
1: Anu dina awi. Nah tuang lah teh eta. Ayi ketan teh beas anu dituang masa lebaran sekali. Oge lambang tina cinta teh kudu lengket. Kitu deui dina bakak ge sami rezeki anu badag. Tapi dina bakak anu teu seueur uninga bakak teh teu kengeng dipotong si ieuna teh si paruhna teh naon.
0: Oh, eta na teh anu sok macokan teh teu kenging. Naon cenah bet teu kenging?
1: Keperkasaan lalak.
0: Olo, jadi lamun dipotong mah eta mah tos mie.
1: Bagaimana? Sajian teh anu ari kapungkur mah upami di masa babaran literatur kapungkurnya dina mangsa bihari. Ente seperti ngahuapan. Mung panganten hungkul tilu duge ka opat huap. Anu pantete-tete.
0: Eta mah aya.
1: Sareng anu dipakaleng anu dilingkungkeun.
0: Mohon.
1: Tah, aya catetan teh anu upami kapungkur mah panganten teh, panganten istri aya di palih tengen. Panganten pamaget aya di palih kiwa.
0: Enana hati balik.
1: Ayeuna mah di balik. Tren anu sapertos ayeuna teh ayeuna dina mangsa kamari teh anu utamina sareng sen aya Belanda oge dilanggengkeun dina mangsa Orde Baru. Kapungkur mah kebiasaan anu dilaksanakeun ku presiden teh kini ditarurutan ku urang dianggapna minangka hiji protokoler. Nah ditarurutan kirang langkung panginten di tahun 50-an tah panganten teh anu pamagetna di palih tangan, anu istrina di palih kiwa. Padahal ieu kapungkur masaur sesepuh urang Sunda pamali cenah lalaki ngajaga pamajikan ku leungeun kenceng. Jadi ulah kieu cenah. Tapi kudu ku leungeun katuhu.
0: Filosofina teh kapungkur mah nya.
1: Ku leungeun katuhu teh ambeh babari ngandak pakarang. Upami aya sareng istri teras enungan ganggu tiasa di kapangkerkeun pemandangan katuhu. Lajeng dina hulap lingkung ge tekening nganggo panangan kencak. Kendah ku panangan katuhu. Tah pamanggat anu ngalingkung teh. Istri mah ti payun. Naha kendah ti pengker silokana tinu naon? Anu bakal milari nafkah anu susah payah anu hese belek ya teh pamanggat. Istri kedah naon? Kedah tiasa ngawulaan anu janten
0: caroge
1: parantosna hese belek ya milari nafkah. Istri mah dipasihan kemudahan nana.
0: Patali sarang ayeuna pangenten seueur pisan anu rada sanes mengpar atuh betehnya rada sekedik tah. Kumaha tah numutkeun Kang Deri?
1: Numutkeun sim kuring mah tananaon.
0: Tananaon.
1: Tananaon ari nu namina budaya mah kedah dinamis. Kekenging statis. Upami statis sieuna teh dikantunkeun.
0: Mohon.
1: Tapi saupamina urang apal larapkeuna anu kapungkur dilaksanakeun ku pini sepuh urang, urang larapkeun deui ayeuna. Margina naon? Urang mah teu bisa nyeuna. Urang mah mung ukur tiasa mumulena ngariksana. Janten sakirana masih kana tiasa diriksa, hayu urang riksa sasarana.
0: Laras larasan sapa godos tumali sarang anu ayeuna mangga teh teuing bade kitu nanging panginten anu uninga wayahna tugas kanggo nguningakeun tugas Kang Deri
1: ajeun imajina kakehan di rumah.
0: Nah
1: kalebet sapertos munjungan kan hari sungkem munjung teh sami kenehna munjungan teh munjungan ge ari kapungkur mah mung kasepuh wungkul teras urang teh nu kedah munjungan teh kasaha deui salian disepuh. Ijab kabul teh kalebet kanaib. Kitu oge kasaksi.
0: Oh, kitu.
1: Tapi teu diprosesikeun sapertos ayeuna.
0: Mohon.
1: Mung maparin pidu ahungkul. Sareng aya kebiasaan kapungkur rupina mah ieu mah teu di sadaya daerah. Tapi dina prosesi munjungan teh, biasana aya palita anu teu dipareuman.
0: Atau merenan
1: panganten pamegat dina sumping teh biasana teh sok nyarandak talita anu hurung lilin gitu.
0: Entu sieun kaanginan parem.
1: Tah tapi sieun kuring teh acan uninga. Naon silokana? Margi aya sababaraha dokumentasi.
0: Mohon.
1: Di antawisna eta. Jadi dina meja ijab kubul teh sok aya talita.
0: Tah eta naon maksudna nya guareun ieu tugas Kang Deri. Kedah anu namana teh pilarian deui elmuna supados diuningakeun kanggo ka kaum dangu. Ahan, urang nembe saulas perkawis suap lingkung. Ayeuna naon tadi Kang Deri teh nyebatkeun tumbas. Naon tah ieu tumbas teh asa rada aneh namina.
1: Kawitna tina bahasa Jawa teh anu.
0: Naon hartosna?
1: Meuli tumbas teh.
0: Meuli.
1: Tumbas teh meser gitu. Ieu teh rupina mah tos langki bisa dilaksanakeun. Tumbas teh hiji kagiatan biasana kapungkur teh sareng sena pangantenan, ajat karyaan. Panganten teh biasana linggihna teh di bumi panganten istri, duanana. Panganten pamaget ba panganten istri di bumi panganten istri. Honeymoon
0: kapungkur. Nya.
1: Itu di dinya teh si pelaminan teh teu dibarongkar teh anu. Aya nu nyebat puade, aya geun nyebat pajangan.
0: Pajangan lah anu seueur nama. Seueur namanya. Tong calikna pajangan eta cenah kitu.
1: Dilebur bae sih. Lajeng di dinya teh si panganten teh diriung-riung ku wargi-wargi wargina suana nyaku alo-alo nanyaku kapi anak kapi anak. Kitunya ngarariung di rorompok laju digeuh-geuhkeun wargi-wargi teh dugi ka hiji dinten teh wargi-wargi ngantunkeun dihaturanan kanggo panganten teh ngalaksanakeun kewajibanana salaku laki rabi. Sareng sena eta biasana sok dilaksanakeun hiji salametan nu sebat tumbas teh. Tumbas teh ngajajapkeun panganten istri sareng panganten pamaget ka kulawargana panganten pamaget.
0: Kedah barang canak atana pilengoh wae. Oh kedah. Aduh, mun teu aya bekalna kumaha.
1: Saseueur sapertos panganten pamaget cacandakan
0: nikah. Kedah nyanak naon wae atuh
1: cenah. Biasana mah anu dicandak teh aya bakaka.
2: ayat puncak manik.
0: Nah, puncak manik teh naon?
2: Puncak manik teh tumpeng sanggo congcot.
0: Mm-hmm.
2: Sanggo congcot anu di luhur nate nganggo puncer ndog.
0: Ndog.
2: Sareng nyandak sambal anu kesen-kesen.
0: Sambal, nah iya naon ngandung hartos naon iya?
2: Iya teh lambang yen istri nate.
0: Mm-hmm.
2: Dilaksanakan kewajiban teh masih kene sampurna.
0: Kemudian
2: masih kene sampurna. Janten dijajabkan, disalametkan ku kulawarga panganten pamagetna. Sadayana parantos salamat. Boh nalika pertikahan, boh kewajiban anu janten salaki maparin nafkah batin ka istri. Parantos laksana dilakonan. Itu oge istrina sampulur teu kirang nanaon.
0: Iya panginten upami tiasa ku abdi di nonamina teh di sanes dianalisa atuh ieu ting. Di cenah kesimpulanna ku abdi mah bi pribadi nya panginten ieu teh hiji-hiji Kang Dedi naon? Hiji ajaran ilmu ka urang salaku istri Sunda kedah tiasa ngajagi kehormatan istri eta beunya. Tak kumaha teh sareng patula-patali dina jaman kiwari?
2: Upami dina jaman kiwari mah tos teu dilaksanakeun. Nanging ieu tiasa ajeun inajena dilarapkeun dina kahirupan rumah tangga supados tiasa saling ngajaga boh istri boh pamaget.
0: Ya, mudah-mudahan wae panginten harapan urang sadayana ya Kang Derinya. Heuh, istri-istri Sunda wanoja Sunda tiasa non namina teh ngajagi kehormatanana. Kang Deri lah ningali waktos hoyong nama hoyong itu ngaguar langkung seueur deui perkawis upacara-upacara non pasca pernikahan ya di priangan ieu. Nanging panginten waktos teu nyekapan hatur nuhun pisan seueur ilmu nu tiasa dipulungan nyungi ayeuna. Amin. Hatur nuhun. Wassalamualaikum Kang Deri.
2: Waalaikumsalam hurip Sunda.
0: Ya. Komdangu tah kitu geningannya guaran Ongi Ayeuna dina ngamumule basa Sunda ngeunaan upacara pertikahan, upacara pasca pertikahan di priangan disarengan ku Kang Deri Firman ti Duta Basa Jawa Barat. Hatur nuhun kana panitena simkuring undur pamit. Jag wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wartos-wartos anu penting diantawisna. Kasiapan pemerintah Jawa Barat di Nanyang Hareupan Usum Halodo Panjang. Bandara Husein Sastranegara baris dibuka deui tur ngalayanan dalam rute wisata. Warta salengkapna dibaca Kusim Kuring, Roy Wijaya.

Dinama Pagna Wanci Halodo Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meredih kapara kepala daerah sangkan tatan-tatan dinanyang harepan usum halodo anu ngabalukarkeun jadi gararing. Di antarana ancaman kahuruan leuweung jeung lahan di tiap wewengkon. Instruksi gubernur eta aya dina surat embaran nomor 1404 garis miring PB .02 garis miring BPBD tanggal 1 Juli 2026. Surat eta ditujukeun ka sakabeh para bupati jeung wali kota sa Jawa Barat. Para kepala daerah diperedih pikeun sagancangna ngayakeun gempungan tur koordinasi bebarengan jeung sakabeh pihak anu aya pakuat pakaitna utamana pamangku kapentingan kabencanaan di sadegedengan ti eta pamarentahan kabupaten jeung kota diperedih sangkan nyukupan kabutuh cai bersih pikeun masyarakat tareka eta diutamakeun pikeun wewengkon anu remen kagaringan. Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman negeskeun penting ayana gawe bareng sakabeh pihak alatan rempegna sakabeh pihak jadi salah sahiji kunci pikeun yang harepan balukar tina usum halodo. Saacana oge Gubernur Jawa Barat tetepkeun status siaga walurat bencana kagaringan sarta kahuruan leuweung jeung lahan kaitung ti 1 Juli nepi ka 30 September 2026. Ku ditetepkeunna status eta mangrupa salah sahiji cara atawa tareka pikeun ngaantisipasi usum halodo entak-entakan anu disawang bakal leuwih garing tur waktuna leuwih panjang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi kaum dangu tepang deui. Dina acara si sindiran. Kela nya. Kota bayeuh. Mana ye? Assalamualaikum. Sok gerak lebat.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio na plep-plepan.
0: Oh, gitu. Mun.
1: Ieu teh Kang Roy.
0: Lan.
1: Aya nu manco di daerah Ganasoli Soreang.
0: Mohon.
1: Kapungkur masuk ngiring si sindiran di RRI teh.
0: Sahat ya tah.
1: Namina teh panti sareng mama Eni.
0: Oh,
1: namun iya. Namun isina terus ngantunkeun.
0: Mama Enina.
1: Mama Enina terus ngantunkeun kawitna di Padalaran. Mama Enina terus ngantunkeun.
0: Muhun kantos eta
1: teh. Aina panti widi ka soreang ka Ganasolinya. Aina nuju manco panti
0: sih. Oh, nya tuh.
1: Kapungkur masuk kesiniran Kang Roy.
0: Leres kantos eta ge.
1: Mama kantos Kang Roy ge nya ieu nya.
0: Muhun kantos.
1: Sama nabi ku apa yang ada di kintunan cek apa tek iya tiang asaka perintis ngaliwat kamu awana kapangan sabah pantis
0: mohon
1: sing sehat panjang yuswana
0: amin
1: kau ke pantis tadi Ganasoli nuju manco ayana ta
0: mohon
1: tadi nelfon ke abah
0: mohon
1: sing teh malam Senin sareng malam Rebo pantis gitunya
0: gitu.
1: Kang Roy.
0: Mohon.
1: Ayeuna judulna urang narkoba nya.
0: Oh, narkoba. Siap.
1: Narkoba ye.
0: Sok.
1: Tapi ieu mah sanes sisiniran muruakanti Kang Roy.
0: Mohon.
1: Gerak ieu Kang Roy nya. Teu di kampung, teu di kota. Ku narkoba kabarita. Zaman ayeuna geus nyata. Setan terus ngabibita nya.
0: Leres.
1: Apaan setan temannya?
0: Leres eta teh bah.
1: Narkoba di mana-mana. Loba pisan nu beukina. Aya oknum nu dagangna. Jalma teu panceg imana. Di mana-mana narkoba. Nu meulina beuki loba. Nu acan tong coba-coba anu ditahan geus loba narkoba musuh nu jahat ngaruksa ka masyarakat setan galena hianat cilaka dunya akhirat sengakan atuh
0: mohon
1: narkoba anu ngaruksa kana sarap, kana otak.
0: Ares.
1: Setan ngajak ngeminculak. Ngedarkeun gancang tewak.
0: Ares. Tong diantep.
1: Ulah diantep. Narkoba terus berantas. Ulah eureun ku petugas. Kanu mabok kudu tegas. Diurang tong sena bebas. Tong sena bebas, rohnya.
0: Betulnya tuh.
1: Hirup tong, hirup teh ulah ngalangar.
0: Tong atuh.
1: Narkoba entong didahar. Karena diri kudu lebar. Kalo seueur istighfar.
0: Beres.
1: Narkoba nu nyirakakeun. Balad setan nu ngayakeun. Diurang tong diayakeun. Ku agama diharamkeun. Narkoba kudu dibasmi.
0: Basmi.
1: Eta teh musuh utami. Tong aya di muka bumi. Anu ngaruksa ka jalmi. Indonesia ayeuna ku narkoba diruksakna. Geningan loba rupana. Heroin, sabu jeung ganja. Narkoba kudu jauhan. di pagahan. Anu nyeun kasalahan, geus pasti bakal ditahan. Indonesia sing maju, narkoba ulah dipaju, pamarentah teu panuju, umat Islam teu satuju nya. Itu kan lain, Res?
0: Ora satu kantenan
1: we. Leresna, tah ieu mah yeung royo. Ayo nama judulnya teh akibat sih harusnya.
0: Akibat.
1: Pananawan dia ku akibatnya. Jadi di tinggi ya, ya masih siniran ya mah.
0: Oh gitu.
1: Tiki babat ke Sudirman. Kamari ke Karapitan. Akibat ke panceg iman. Babari kagoda setan.
0: Waras.
1: Kaci babat lemur barkah. Patok besi Cimaskara akibat jal masyarakat korupsi duit negara jalan Lombok Pancaroba balik nak ke Cimalaka jalma marabok narkoba akibat nak cari laka Cibiana ke Cisaat kaci babat ti haruman di mana-mana maksiat akibat jalma teu iman ci babat jalan Cipahat ciruup kampung utama akibat jalma jarahat hirup jauh jeung agama kaci babat terobosan tidak lima Cipagalo akibat mabok oprosan jelma siga nugelo kaci babat pasir hayam tiamisa kaci patat akibat maroling hayam disiksa ku masyarakat kaci ruum patok besi Cibabat lemur sagatan loba oknum nu korupsi akibat nurut ka setan ngaliwat jalan ka kaum teu bisa ka irigasi akibat ngalanggar hukum dipariksa ku polisi tebah ka Cibiana ka Cibabat jalan Halim musibah di mana ya, di mana-mana akibat jalma darolim. Ayeuna mah nu dolim teh di mana-mana Kang Roy nya.
0: Leres.
1: Kang Roy.
0: Aya wae nu dolim mah.
1: Nu dolim teh di mana aya wae nya.
0: Aya wae.
1: Aya wae nya. Tah ieu mah Kang Roy ieu ieu adaan Kang Roy. Abah teh kumargi RRI nya.
0: Nya.
1: RRI teh mah ayeuna geura kieu ieu. Palimanan Pasir Gadung Cipahat Jalan Buana pimpinan RRI Bandung sing sehat panjang yuswana
0: amin
1: cantigi legok Cigadung titanggung ka Cimaskara pamugi proopat Bandung sing langgeng ngajomantara
0: amin
1: kaci saar ti harupat ngaliwat ka pasir Cina para penyiar propat sarehat seurizkina
0: amin
1: ti harupat kaci etem tatangin ka pasir Rio propat sanaos di AM sing langgeng dina radio diharupat Pasir Lio Kampung Sagara Ciherang poopat dina radio ngajomantara singoncang Sagara Legok Cigadung Kacikupa Pasir Kuda acara poopat Bandung rupa-rupa seni Sunda Pageningan Pasigaran Karupat dijajapkan. Keliningan bajidoran diproopat, dipidangkan. Pasagara Bojong Jaya diharupat ke Cirengit. Saniwara Carpon Aya diproopat tengit. Titiran dina kaweni. Nuopat anakna kene. Si siniran eta seni diproopat aya kene. Lemur pantun diciulung. Cidadak jalan Yamisa. Henteu kantun seni calung. Nah tiap dinten Salasa. Pacilangu ciharupat. Cipahat pasir kaliki. Kaum dangu diproopat. Sing salehat serizki. Iye kalangkung wayang. Kaci galek ciharupat. Cici dadap kaci mangu. Wayang golek diproopat. Dina tiap malam minggu. Sanes gitu Kang Roy.
0: Laras.
1: Nah. Ayo nama Kang Roy. Keguh ku Kang Roy yo. Keguh Kang Roy. Orang otong wakaira rakitannya.
0: Iya atuh.
1: Rakitan heulanya
0: enatnya. Rada di.
1: Rakitan. Ya. Rakitan kenwela.
0: Diri tula.
1: Gening.
0: Saat acana rakitan.
1: Teh reka cipada.
0: Mohon.
1: Gening anyar dianterken. Sugan teh can jadi rana. Gening anyar diserahkan. Sahakang Roy.
0: Sahanya.
1: Sugan teh rek meser peda. Paingan tadi dipapai. Sugan teh sanes nyirana. Paingan tadi gugupai. Sahakang Roy.
0: Si Eta.
1: Itu sahanu digamis.
0: Saha.
1: Ari pek teh urang pasar. Itu sahanu gelis. Ari pek teh rana anyar.
0: Oh, gini.
1: Majar teh lemur Cipada. Paingan daerah Ulin. Majar teh geus jadi rana. Paingan ngangajak Ulin. Hayang teuing baju gamis. Ayeuna meuli ka mana. Hayang teuing rada geulis. Ayeuna jadi laksana. Keur naon bade ka holis. Teu daek ka Tegal Ilat. Keur naon awewe geulis. Daek ibadah sholat. Saat Kang Roy.
0: Anu gelis.
1: Sugan teh kaci gonewak. Geningan kaci baliung. Sugan teh isi soleha. Geningan tara ditiung. Itu saha nu digamis.
0: Saha.
1: Geningan urang Cipahit. Itu saha nu gelis.
0: Saha.
1: Geningan mementa duit. Lamun hayang baju gamis. Ayeuna duit di mana. Lamun hayang kanu gelis. Ayeuna masing iatna. Cugan teh ka Pasir Jati.
0: Efek.
1: Geningan reka sayati. Sugan teh istri sajati. Geningan eta padati. Sanes gitu ngeroy.
0: Sanes.
1: Akhirnya bagian Kang Roy atuh.
0: Pasir Wangi Tumaritis.
1: Aduh.
0: Kaharuman mawa meri. Wilujeng wengi kapantis. Aturan manco deui.
1: Gitu atuh.
0: Oh hiji deui.
1: Hiji di sok.
0: Hiji ka mamahane. Pasir Wangi Kaciwulan. Kaparongpong ngadubako. Wilujeng wengi ka mamahan ngadepong di juru pantau.
1: Mama ente di Australia, di Jakarta ini teh.
0: Ayo nama di Jakarta.
1: Oh di Jakarta atau di Indonesia tuhnya?
0: Mohon terus di Indonesia ya nama.
1: Atas KRRI tuh acan.
0: Kantos.
1: Aina nuju manco mamaannya.
0: Mohon.
1: Mugi mamaan masing sehat walafiat. Dipanjangkeun yuswana. Diseueurkeun rezekina. Ditebihkeun tina musibahnya.
0: Amin.
1: Laras. Mugi doa Abah Jangot dijabah ku Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Atuh itu Bapak Ilham.
0: Oh, nya.
1: Anu aya di Sumatera Selatan, sakulawarga nuju maranco nya.
0: Laras.
1: Didoakeun. Mugi kulawarga Bapak Ilham sing sarat walafiat sadayana.
0: Amin.
1: Diseueurkeun rezekina.
0: Amin.
1: Kulawargana saroleh solehahnya.
0: Amin.
1: Ditebihkeun tina musibah Kang Roy. Urang teraskeun nih Kang Roy.
0: Teraskeun.
1: Upami bade bapak ka Bandung.
0: Ah.
1: Abdi mah ka Puncak Jaya.
0: Oh.
1: Upami bapak rek nyandung. Abdi mah serahkeun wae. Saha nu dae ka gunung.
0: Saha.
1: Ka jenteng ka lolohan. Saha nu dae di Candung. Ka jenteng lelengohan. Abdi mah alim ka Bandung. Ka jenteng babawaan. Abdi mah alim di Candung. Ka jenteng raranaan. Sugante jalan Cigadung. Geningan tak katari kolot. Sugan teh moal di Candung. Geningan jadi nu kolot. Taulah kieu Kang Roy.
0: Kumaha tah?
1: Ieu mah Kang Roy merenya. Geus aye Kang Roy. Kareus ka Kadungora. Ka Cigebar dayeuh kolot. Ari hees di Nungora. Lebah dahar di kolot. Kaleres ka Kadungora. Ka Cigebar dayeuh kolot. Ari hees di Nungora. Lebah dahar di kolotnya. Kang Roy tiga namanya.
0: Nurus tunjung pisan.
1: Urang beakeun ku Abah waktuna ieu lah.
0: Pek pokona mah.
1: Jurang ka Cidurian.
0: Ya.
1: Mengpeung aya urang lemur. Jurang ka pangajian. Mengpeung aya jatah umur. Teu daek ka Cidurian. Cik atuh jalan Cipager. Teu daek ka pangajian. Cik atuh gerah leuleugeur. Teu daek ka Tegal Ilat. Eta mah rek ka Citarim. Teu daek ibadah salat. Eta mah jelema dolim. Majar teh jalan ka Salam. Kunaon ka Tegal Ilat. Majar teh agama Islam. Kunaon teu daek salat. Sugan teh jalan Cipatat. Geningan eta bagenit. Sugan teh ngabagi zakat. Geningan jelema medit. Mun hayang ka Jayagiri. Mangkade teras ka Tongo. Mun hayang salamet diri. Mangkade caket ka Alok. Hayu urang ka Cibeuning. Sing daek ka Cisalada. Hayu urang Sirigeuing. Sing daek amal ibadah. Eukeur naon ka Cirata. Teu daek nanya ka Tongo. Eukeur naon loba harta. Teu daek infak sodakoh. Itu saha dagang arit. Geningan tipatok besi. Itu saha loba duit. Geningan hasil korupsi. Majar teh ka patok besi. Geningan ka jalan holis. Majar teh moal korupsi. Geningan ka goda iblis. Sok aya Kang Roy.
0: Mawa oyong ka Cipadung.
1: Tah, gitu.
0: Meli pare dina leuit. Sahana yang di Candung. Abdi nampi duit.
1: Anu penting mah dalapan enyang sok rasakeun.
0: Nyantos ke deui.
1: Mun ngan saiji.
0: Saiji-iji wae atuh bah.
1: Tah. Ieu mah aya ka punggur mah keureunya abah keur leutik keneh. Aya rakitan depan ku tiap diukawih dikawihkeun nya. Sapanjang jalan soreang mualeh di aspalan. Sapanjang acan ka sorang mualeh di akalan. Tak eta mah duka rumpa ka saha Kang Roy. Ai rumpa ka abah nyangotna kieu. Sapanjang jalan cilaki mualeh babalapan. Sapanjang ayah salaki mualeh di kekepan.
0: Trek tong tong, trek tong reng.
1: Sapanjang jalan Cipeuteuy mualeh katanyakan. Sapanjang ayah nu heureuy mualeh diajakan. Sapanjang jalan Banyaran mualeh kikinciran. Sapanjang akan ngajaran mualeh dipikiran. Sapanjang jalan Kalasan mualeh dihalangan. Sapanjang akan ngasaan mualeh didatangan. Sapanjang ngilu lalajo mualeh kakawihan. Sapanjang ayah pun bojo mualeh ditinihat. Oh iya nato.
0: So. Oh dilagukan nu tadi kene we.
1: Oh dilagukan kene sok rumah sok.
0: Nya nu tadi kene.
1: Nya sok.
0: Mawa oyong kacipadung.
1: Tah gitu.
0: Melipare dina leuit.
1: Tah kitu.
0: Sahoyong dicandung. Ngacung ngacung. Abdi nembe nampi duit.
1: Encan nampi duit aya karek tanggal 28.
0: Oh atuh beda abdi mah.
1: Kieu Kang Roy. Sugan teh kaci salada. Geningan reka citarim. Sugan teh ahli ibadah. Geningan jelema dolim. Upami ngajak ka tongo. Kade tong jalan kaloji.
0: Kade.
1: Upami infak sodako. Kade tong hayang kapuji.
0: Setuju kisah.
1: Hayu urang kaci bening.
0: Hayu.
1: Mangkade ka Tegal Ilat. Hayu urang Siligeing. Mangkade ibadah sholat.
0: Kedah.
1: Tedaek ulin ka Kordon. Eta mah babakan rampe. Tedaek saum Ramadan. Eta mah Islam KTP. Hayu urang kaci jerak.
0: Hayu.
1: Mangkade kaci walengke. Hayu urang aribadah. Mangkade ulah talangke.
0: Kedah gesit.
1: Tah ieu mah teguh Kang Roy, Kang Roy.
0: Tah sok.
1: Teguh ku Kang Roy ieu mah.
0: Siap.
1: Teguh ku Kang Roy nya.
0: Mangga.
1: Tah teguh ku Kang Roy. Ieu mah.
0: Ya.
1: Anu keur kuriak di ieu mah rumpa ka Abah Jangotnya.
0: Oh, mangga.
1: Biasa tungtung naju tegunanya.
0: Nuhun, siap.
1: Keur kuriak di Citarim. Biayana sararusa.
0: Sararusa.
1: Keur kuriak di Citarim. Biayana sararusa. Tak urusan jeung kuriak, naon urusan jeung kuriak?
0: Oh nantinya
1: keur kuliah di Citarim. Biayana sararusa.
0: Imah.
1: Kuliah mah imahnya nyeun imahnya.
0: Imah.
1: Apa tuh Bandung nu terkuriak di Citarim tuh.
0: Im nya.
1: Biayana sararusa imahnya.
0: Mohon.
1: Dina teuk di NT Ploba.
0: Hmm.
1: Balanyana ti Cirata.
0: Bata.
1: Batanya.
0: Ya,
1: dina teuk di NT Ploba balanyana ti Cirata batanya.
0: Nya.
1: Lima bibit cek si bapak. Cing benar kartu ditaksir.
0: Oh, pasir. Pasirnya.
1: Ya. Gitulah. Sabarihiji cek si biuse. 15 sahur mang emen.
0: Semen.
1: Semennya.
0: Semen.
1: Di garawe make masker. Tukang temok mang amik.
0: Keramiknya.
1: Di suguan dina bangku. Matiana nupa Husen.
0: Kusennya. Ya.
1: Mun kaluar ditutupan. Bisi aya nu ngaranto.
0: Panto
1: nya tak itu Kang Roy. Terumpak ka Abah Jangot.
0: Alhamdulillah.
1: Dina tuangan ya.
0: Oh tuangan. So
1: katu. Tuang di warteg biasa. Osok kaya goreng layur.
0: Sayur.
1: Sayurnya.
0: Sayur.
1: Balanyaan gera buka. Digodogen atau gancang.
0: Kacang.
1: Kacangnya. Mobil teh sok bilang ngetem. Dagang gorengan sok capek.
0: Tempenya.
1: Munuo menikah bita. Biasa dijin gehu.
0: Tahunya
1: cibuntu. Digoreng di belum. Digoreng di belum. Tos khas. Digoreng di belum tos as gitu nya. Ente kudu make pecin.
0: Asinnya.
1: Anu tuang menilila. Ditungguan bari diuk.
0: Lauk.
1: Meuli daging uga ige. Dina piring mening numpuk.
0: Gepuknya.
1: Di kuluban unga dinten. Bari diuk na jojodog.
0: Dog.
1: Kan Roynya. Aduh. Alhamdulillah kan Roy. Itu seueur nu mancona si siniran teh Kang Roy.
0: Terus.
1: Aya nu ngabae lebet ka Kang Roy teh aya.
0: Mama.
1: Wow, apa banteng di Surabaya nuju manconya. Itu di Cianjur Selatan. Di itu nanti Cidaun, Cimaragang.
0: Kileutik.
1: Ugu di urang Jawa Barat menya marancotnya.
0: Ya, ke ieu teh
1: saha. Sakitu aya keneh waktu Kang Roy.
0: Aya Pak Ilham ye manco.
1: Oh, Pak Ilham manco, aya ngawea.
0: Aya Pak Ilham,
1: alhamdulillah Pak Ilham. Mugi Pak Ilham didoakeun ku Abah Jangotnya. Pak Ilham sakula warga sing sarehat lan walafiatnya.
0: Amin.
1: Tah ieu Pak ngaro aya keneh waktu sama ieu ya teguh deuh. Awe anu nyupiran. Ditanya meni dareuda.
0: Randa.
1: Awe anu nyupiran ditanya meni dareuda.
0: Randa.
1: Randa. Resep Kang Roy. Nulenyang urang Jepara. Pamajikan Timuruan.
0: Timuruan. Pan. Parawan.
1: Parawannya. Terima Abah Jangot ya. Itu sah budak ibu. Itu budak anak ibu. Hayang nateh mawakijang.
0: Bujang, ayang disebut
1: bujangnya.
0: Ayang disebut bujang.
1: Nuhajat menipu ara. Taon pandangan rurusuk perhubungan
0: rayungan
1: sok mabok mawa antimo padahal jalan stabil
0: mobilnya
1: sini ini meni amanya disamper kunyai
0: nyepa.
1: Pokoknya Kang Roy na tukang Roy
0: ke urang nyapkeun
1: Kang Roy na tu ayeuna nya
0: ya ke lah
1: so bae siji mah tuh
0: ya ke teh can nyapkeun dah
1: anu abah teh kukupin ku Kang Roy teh cirengot ya geus sok wae teh
0: pasir impun ka Cirenggot.
1: Taeta.
0: Terusna ka Panyingkiran.
1: Taeta.
0: Atur nuhun ka Bah Janggot. Adugikeun si sindiran.
1: Tah, kitu ngorenya. Mugi ya tukang ronya.
0: Muhun.
1: Kang Roy mah tenda mah teh. Namairan abah dina acara siniran.
0: Ya.
1: Kang Roy jeung janten nama ibadahnya.
0: Amin.
1: Abah geus sami da urang mah maksad ge. Ngaibur masyarakat, ngaibur kaum dangunya.
0: Ya.
1: Ngaibur kaum dangu,
0: ngan
1: kebiasaan.
0: Ya. Mamahan ngajawab ya teh randa cenah.
1: Hah?
0: Eta tadi mantuan ngajawab randa.
1: Oh gitu.
0: Muhun.
1: Tuh, mamahan geunya. Ngawal mamahan geunya.
0: Muhun. Betul.
1: Mana we teh mamahan teh di Australia keneh, Kang Roy?
0: Oh, tos di Indonesia ya nama. Di Jakarta.
1: Terus di Indonesia atau di Jakartanya?
0: Terus Jakarta.
1: Gue tadi ngiring awalan tadi teh.
0: Mohon.
1: Aduh. Mohon. Mohon gitu ya Kang Roy-nya.
0: Cowai, iya. Hatur nuhun, Bang. Mohon
1: gitu Kang Roy.
0: Mohon.
1: Apaan sekabah teh? Kacan tigi Majalaya. Gitunya. Ngaliwat kamu awana. Pamugi Kang Roy Wijaya. Sing sehat panjang yuswana nya.
0: Amin.
1: Dibale satu apa aja ngol tukang Roy.
0: Iya gitu ya pokoknya nama kap pasir impun.
1: Pasir rengkot ya nya. Mun jadi tukang Roy nya.
0: Mun.
1: Atuh nuhun Kang Roy. Anu pamungkasna ti Abah Janggot kaki batu naik angkot. Kaki saran ten jalana. Sakitu ti Abah Janggot. Ampunten kasadayananya.
0: Amin.
1: Alhamdulillah Kang Roy tadi abah teh si siniran di hajat.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Di nu nikahkeun tadi teh.
0: Kayak di asistenan lah gimana gua abdi.
1: Tah kitu nyeta. Ai kedahna mah abah teh aya nu ngangengkokan Kang Roy nya.
0: Gitu nya.
1: Ari tadi mah ari senina teh tersepen kana siniran meureunan.
0: Oh. Gitu.
1: Tukang alok teh kalkah. Sabat aya keneh. Apaan kok abah tadi bere waktu cing teh saparapat jameun abar siniran. Karek kedua aya keneh kitu, aya keneh. Subhanallah cing teh. Jadi teu apalin kana seni jeung mah. Tah kitu. Sakitu ku abah dibahas kini-kini aya hiji. Di sawah loba puradan. Seni jeung seni ngahiji kade ulah pacengkadan. Seni siniran teh seni Sunda cing teh kabah teh nya.
0: Leres.
1: Ayo tadi teh pan kararesan anu sasalahanna teh di Bekasi.
0: Oh.
1: Di Bekasi mah pan basa Indonesia tinggal dosennya.
0: Iya.
1: Hayu ku abah teh dibahas punten cing teh. Kalau itu mah pantun bahasa Indonesia. Kalau si siniran bahasa Sunda seperti ini titik itu.
0: Iya.
1: Tapi ngartieun Kang Roy.
0: Oh, anyanya tuh.
1: Ah, kita. Kenapa tadi teh ka tukang alok? Ka abah karek dua aya keneh subhanallah
0: nya eta ngalokna kitu
1: ha
0: ngalokna kitu meureun aya keneh kitu
1: henteu ieu mah nyebutkeun aya keneh teh abah geus beres aya keneh kitu aya keneh kitu lain-lain iya Kang Roy jadi teuing kumaha dengarkeun geus teuing mah teu bisaan kitu ku abah teh dibantuan kacibubur kan tinggi lemur na ngewer nungahibur pamugi seunung nyawer cek apa teh kan apa mantuannya
0: ya res
1: Sekabate meuli bubur, meuli bubur, tidadap ka Maroko. Nu ngahibur ulah hilap kopi rokok sekabate. Gitu nya. Nah gitu Kang Roy nya.
0: Iya.
1: Kemah pun Kang Roy gaduh panggung teh jeung Abah Kang Roy.
0: Oh, siap kayak di panggung gede ku abdi.
1: Jeung panggung di gede nya. Ah, sakedap deui urang tengkenya.
0: Iya.
1: Di RRI Mirangkala anu ka 8 hiji nya.
0: Muhun, siap.
1: Dina 11 September nya.
0: Muhun.
1: Mohon gitu Kang Roy, hatur nuhun Kang Roy.
0: Sami-sami,
1: hatur nuhun. Mangga mungkin Kang Roy, sing sehat walafiat.
0: Sami-sami Abah Oge.
1: Dipajang ke Juswana. Atuh bade gaduh maksad eta. Sing lancar mengoyep, emang Roy.
0: Amin, amin.
1: Sing nyanang sarjana, naon ekonomi. Sing lancarnya hatur nuhun
0: Kang Roy. Amin, amin.
1: Mangga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasir impun ka Cirenggot terusna ka Panyingkiran. Hatur nuhun ka Bah Janggot. Padugikeun si sindiran. Pokok namanya ka Mamaan, oge ka Bantis, Pak Ilham. Pokok nama Pasirangi ka Ciwulan. Terus teh ka Parongpong Adobako, Wilujeng Wangi ka Mamaan. Ngadepong di juru panto. Lagi ngadepong mungkin ya. Di tempat tidur. Di rumah barunya. Seneng. Selamat malam buat semuanya. Wilujeng wengi kasadayana hatur nuhun. Dotos ngiring aup. Dina acara sisindiran wengi iya. Cak.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Berat birit.
0: Peribahasa ini ditujukan bagi orang yang malas dan susah untuk diperintah melakukan sesuatu. Sedangkan lawan katanya adalah hampang birit. Di zaman yang berkarakteristik mobilitas tinggi seperti saat ini, tidak ada ruang bagi orang yang malas dan tidak produktif melakukan sesuatu yang bermanfaat. Jadi, generasi produktif adalah generasi hampang birit.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: pom bensin kayak di luar negeri. Keren banget deh. Bersih. Terus abis gitu desainnya juga bagus. Ih, gak nyangka ini ada di Indonesia. Bisa kayak gini. Selfie bisa kali ya nih biar hits.
1: Eh, Mbak, ini pom bensin loh. Emang gak lihat ya? Ada tanda kamera dicoret di situ. Jangan foto-foto. Gak boleh di sini, Mbak.
0: Ya ampun. Ini kenapa deh? Gak masuk akal kali. Apa coba hubungannya? Emangnya aku selfie pakai korek api? Ya pakai gadget kali.
1: Ya elah, sama aja kali.
0: Emang bakal meledak kalau saya selfie di pom bensin?
1: Tuh kan, masih belum ngerti. Jadi gini, banyak yang bisa menjadi sumber panas yang mengakibatkan terbakar, yang bisa membuat SPBU meledak, seperti rokok, radiasi telepon seluler, dan blitz yang terdapat di kamera. Dan blitz ini akan menjadi bahaya saat kamu gunakan.
0: Oh, gitu. Oke deh, fine. Saya isi bensin tempat lain aja yang boleh selfie.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
3: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
2: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

Beluk adalah sajian seni vokal irama bebas dan nada tinggi yang berliku-liku. Meluk yang erat kaitannya dengan kesusastraan wawacan aturan pupu. Beluk merupakan seni hiburan sebagai alat komunikasi sosial dan sesuai perkembangan zaman, beluk mengalami perubahan fungsi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Basisir tempat carita urang, bangsa ombak nembak karang, mangsa ombak sing arumpal murusisi basisir. Basisir urang, basisir anu endah, lautna biru bersih, kesikna bodas ngampar, dipapaes ku angin nungahi liwir, matak genah, matak betah. Basisir tempat dulur-dulur urang lalayaran, kadang berang, kadang peting, kalan-kalan tengah peting nepi ka subuh. Sabab didinya dulur-dulur urang neangan bekal hirup pikeun anak pamajikan. Dina laut basisir numayak paksa tungtung deuleu. Anu geus nyadiakeun rupa-rupa bekal kahirupan pikeun manusia. Anu moal saat ku lobana turunan, moal saat ku panjangna waktu. Sabab nu maha kawasa di dieu geus nyeun hiji kasaimbangan, nu baris tetep saimbang ayana. Tapi kahade, urang ngabogaan tanggung jawab ka eta basisir.

Kiwari loba basisir anu sedih alatan manusia. Basisir dijadikan tempat carita hirupna. Tapi manehna mopohokeun ayana basisir. Anu baris marengan anak incuna satungtung dunya ayana. Manusia ngan bisa nguras eusi beuteung basisir. Bari teu bisa ngajaga waruga basisir. Manusia ngan bisa ngabalaan kadut basisir. Bari jeung teu bisa mulasara awak basisir.

0: Wilujeng wengi basisir, tempat kuring imut lelep jeng lambak ancin. Nemrakin gumerendeng naja jantung, nute waleh awor jeng gumulung, dinasaban panto langit hate. Ancin tetep imut kakuring, baringa hari ringkin rumpa kakawih asih, nelemkin lelembutan nuguligah, motah ngendek-ngendek sukma. Kuri ngahurun balu na amparan kesik basisir, ngaraga meneng dina tungtung carita hiru, milang-milang lampah nuka sora. Ges nepi ka mana lampah kuring? Peting ieu angin basisir marengan renghap kuring, ngegeterkeun kalebet rasa nu cicing teu usik-usik, ngait jeung jelegurna sagara nu mirip lalakon.
1: Basisir diantep sahirupna, da memang kitu tugasna tinu maha kawasa. Basisir aya di sabudeureun manusa, sangkan manusa bisa manjangkeun tuturunan kalayan benang kabagjaan ti basisir. Ieu kerteg-kerteg nu aya di sabagian hate manusa.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Minggu tanggal 5 Juli tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Senin tanggal 6 Juli 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali kami dari program 4 Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz Radio Republik Indonesia Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 bisa menemani Anda di edisi hari ini, hari Senin 6 Juli 2026 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan di pro 4 pagi, saya Anu Mugi akan menemani Anda hingga menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Diawali dengan kajian Jaya Pagi, akan menemani Anda hingga menjelang pukul 6 nanti. Kaum Dangu dilanjutkan dengan acara Sampurasun Pasundan, yaitu pada pukul 6 hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selepas Sampurasun Pasundan, obrolan Kacida Komunitas Cinta Budaya akan kami hadirkan, yaitu pada pukul 9 hingga menjelang pukul 10 nanti, dilanjutkan dengan lantunan lagu-lagu pop Sunda kreasi baru dalam acara gelar Kawih Pasundan, yaitu pada pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan sebagai sajian acara yang terakhir di pro 4 pagi, kaum dangu teras UMKM akan menemani Anda hingga disampaikan jelang kumandang zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya tepat pukul 11.58. Kaum dangu, itulah rangkaian acara yang akan menemani Anda di pro 4 pagi hari ini. Sesaat lagi kita ikuti bersama kajian Cahaya Pagi, namun sebelumnya akan kami hadirkan sebuah lagu berikut ini. Tetaplah bersama kami di pro 4 RRI Bandung.

0: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu di manapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kajian Cahaya Pagi di Pro 4 RRI Bandung melalui AM 540 kHz, yang pada kesempatan pagi hari ini ditemani oleh saya Anu Mugia hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kita juga ditemani narasumber kita, beliau adalah Bapak Ustadz Sani yang akan menemani kita dengan membawakan topik yaitu tentang tiga pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung kita sapa beliau ya. Halo, assalamualaikum Kang Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Kabar baik ya Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun.
2: Gimana kabar baik semua?
1: Saya
2: ada di sana.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun telah setia menemani kami nih di kajian Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.
2: Sami-sami.
1: Mohon. Topiknya perkawis tiga pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Larasnya.
2: Mohon.
1: Ya. Pendengar, mangga kita simak bersama kajian Cahaya Pagi hari ini tentang tiga pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Kang Ustadz Sani. Mangga di haturanan Kang wadugikan paparanana.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wabarik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Amma ba'd. فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم عليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل آمين يا رب العالمين. الحمد لله وجزاك شكر. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat yang telah diberikan kepada kita. Kita patut terus-menerus bersyukur kepada Allah hingga Allah pun memberikan gelar kepada kita, menilai kita sebagai abdan syakura, hamba yang selalu bersyukur kepada-Nya. Dan ketika kita bersyukur, maka janji Allah, nikmat yang diberikan kepada kita akan terus-menerus ditambah dan ditambah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada panutan alam yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, para pengikutnya hingga mudah

juga memberi contoh bagaimana kita untuk menjalankan kehidupan kita di dunia ini. Dari dulu, sejak zaman para sahabat, para tabi'in, dan terus-menerus dari generasi ke generasi sampai kepada kita, juga kepada generasi setelah kita, pesan, nasihat, dan juga ajaran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu relevan. Jadi masih cocok untuk kita amalkan. Bahkan hingga hari ini, bahkan mungkin sampai generasi seterusnya sampai akhir zaman. Hatta yaumil qiyamah. Dan para sahabat ketika berada bersama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak jarang untuk meminta nasihat. Begitu sering dan tercatat dalam literatur hadis bahwa sahabat dalam setiap kesempatan bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga masing-masing mengeluarkan unek-uneknya dan meminta nasihat dari beliau. Ini merupakan contoh yang penting untuk kita tiru ketika kita bertemu dengan ulama, ustaz, ajengan gitu ya, orang yang ditokohkan dalam ilmu agamanya tinggi gitu. Jangan lupa kita meminta nasihat dari beliau-beliau ini. Seperti para sahabat selalu meminta nasihat, meminta pesan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dari pertanyaan ataupun permintaan nasihat dari sahabat itu sampailah kepada kita hadis-hadis tentang pesan-pesan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin kita kaji. Ya, kalau kita kaji seluruhnya tidak cukup hanya satu sesi saja. Karena saking begitu banyak pesan dan nasihat dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi pun setiap kali memberikan nasihat itu selalu melihat konteks, kondisi, keadaan dari sahabat yang meminta nasihat tersebut. Nah, ini bisa dicontoh juga oleh kita ketika ada sahabat atau teman dalam rundungan masalah curhat kepada kita, mencurahkan isi hatinya, kita pun harus pandai untuk memberikan nasihat yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang dialami oleh orang yang meminta nasihat tersebut. Karena itu yang dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga pesan-pesan tersebut, pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada kita dan bisa kita kaji. Dan dalam kesempatan ini kita akan mengkaji 3 pesan agung dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pesan ini terangkum atau tertulis dalam kitab hadis, diantaranya dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan Ibnu Majah serta di berbagai literatur lainnya. Hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa kata Abu Ayyub, suatu ketika ada seorang lelaki menemui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, berikanlah aku nasihat wahai Rasulullah. Berikanlah aku nasihat singkatmu. Lalu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memberikan pesannya, "Idza qumta fi salatika fa salli salata muwaddi'in wa la takallam bi kalamin ta'tadhiru minhu ghadan. Wajma' al-yasa mimma fi yadayin nas."

0: Artinya, kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai lelaki yang tidak disebutkan, ya siapa nama lelaki yang meminta nasihat tersebut? Kata baginda Nabi, jika kamu hendak melaksanakan sholat, sholatlah. Seperti itu merupakan sholat terakhir bagimu. Itu pesan yang pertama. Wala takallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan. Yang kedua, janganlah kamu berkata sesuatu yang membuatmu di kemudian hari harus minta maaf atau harus klarifikasi. Ya, yang kedua itu. Kemudian yang ketiga, dan kumpulkan keputusasaan terhadap apa yang ada pada manusia. Nah, nanti kita bahas apa maksud dari ketiga pesan ini, terutama yang terakhir tadi. Yang pertama, pesan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu agar si lelaki, ya termasuk kita, yang tentunya ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan pada seseorang atau memberikan nasihat, itu pun pesan atau nasihatnya bisa kita ambil, jadikan kita pelajaran dan pegangan dalam hidup kita. Yang pertama, Nabi menasehatkan untuk melakukan sholat dengan sebaik-baiknya sholat. Bagaimana maksud sebaik-baiknya sholat? Dalam beberapa hadis yang lain disebutkan bahwa sholat itu menghapuskan dosa seseorang dari sholat ke sholat yang lain. Ya, sholat lima waktu menghapuskan dosa dari antara seseorang sholat sampai nanti dia melaksanakan sholat lagi. Atau ketika melaksanakan sholat, dosanya terhapuskan, dosanya ke belakang, ya, ketika sebelum atau setelah waktu sholat sebelumnya. Dan maksud sholat yang terbaik itu, di dalam hadis yang lain disebutkan, yaitu dimulai dari kita memperbaiki wudhunya. Bahwa wudhu kita laksanakan, itu betul-betul untuk mensucikan diri kita, lahiriah ya, maupun batiniah. Lalu dalam hadis ini, sholat kita bisa khusyuk ketika kita betul-betul sadar dan ada keyakinan dalam diri kita, fasholli sholata muwaddi'i. Keyakinan bahwa jangan-jangan ini adalah sholat saya yang terakhir. Maka, kalaupun sholat saya sebelumnya itu asal-asalan dan mungkin tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berusaha untuk memastikan bahwa sholat yang kita laksanakan saat ini, kalau ini merupakan takdir Allah bahwa ini adalah sholat yang terakhir, maka jadikanlah sholat yang didirikan itu sebaik-baiknya sholat kita, sebaik-baiknya ibadah dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat sholatal muwaddi. Sholatlah seakan-akan dan dengan penuh keyakinan bahwa itu adalah sholat yang terakhir. Maka kemudian ada ungkapan bahwa kita harus memiliki keyakinan bahwa beribadahlah, u'budillaha, jadi beribadahlah seperti seakan-akan kamu akan mati besok gitu ya. Atau dan hiduplah, berusahalah dengan kehidupan dunia seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Dan beribadahlah kepada Allah seakan-akan kamu akan mati besok. Gitu ya. Ka'anna kata insya abadan, jadi wa'mal li dunyaka, beramallah untuk dunia kamu. Ka'anna kata insya abadan, seakan-akan sebagaimana kamu itu merasa bahwa kamu akan hidup selamanya, itu untuk urusan dunia. Wa mali akhiratika, tetapi untuk beramal dan ibadah untuk kepentingan akhirat kita, karena kata mutu godan, kita harus merasa seakan-akan besok itu adalah hari terakhir kita untuk hidup di dunia. Nah, itu yang pertama. Melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah, seakan-akan itu adalah ibadah terakhir kita, sholat terakhir kita. Maka harus betul-betul diusahakan untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berkaitan dengan bagaimana hubungan kita dengan Allah dalam beribadah, yakni sholat. Kemudian pesan yang kedua, wala takallam bi kalamin ya'tadiru minhu godan. Pesan yang kedua, kita diwasiatkan atau dinasihati oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga lisan kita. Karena lisan adalah hal yang paling berbahaya bagi manusia. Sehingga saat perkataan belum terucap, mungkin ia masih milik orang yang mengucapkannya itu. Tetapi ketika perkataan sudah keluar dari mulut kita, sudah keluar dari lisan kita, ucapan itu menguasai dirinya sendiri yang resikonya harus kita tanggung. Jadi seperti anak panah yang keluar dari busur, tidak bisa dikendalikan lagi akan kemana arahnya. Bisa jadi apa yang kita maksud, apa yang ada dalam benak kita, itu tidak seperti yang dipahami oleh orang. Tetapi karena suatu ucapan, kata sudah keluar dari mulut dan lisan kita, maka dia akan liar, akan menemukan pemahamannya sendiri. Dan tadi dalam hadis pun disebutkan, ketika kita akan berbicara, kita harus berpikir, wala takallam bi kalamin ya'tadiru minhu ghadab. Janganlah kita berbicara sesuatu yang di kemudian hari kita akan menyesal mengucapkan hal tersebut, yang membuat kita mungkin harus klarifikasi, harus menjelaskan lagi. Dan terkadang ketika penjelasan kedua tentang ucapan yang pertama itu tidak bisa memenuhi atau tidak bisa menutupi kesalahan dari ucapan yang kita lontarkan. Wala takallam bikalamin ya'tadiru minhu, dan yang ucapan tersebut yang bisa membawa atau membuat penyesalan di kemudian hari. Nah, ini yang jarang mungkin bisa dipraktikkan oleh kita. Bukan hanya dalam ucapan, dalam berkomentar di media sosial pun seperti itu. Ya, tipsnya salah satunya coba pikirkan ulang. Apakah kata-kata ini pantas untuk dilontarkan? Apakah kritik mungkin yang suka mengkritik itu sudah betul dengan bahasa yang sopan? Ataukah kita yang berniat baik gitu ya, mengucapkan sesuatu, mengutarakan maksud kita, itu sudah kita pilih kata-katanya dengan kata-kata yang baik? Nah, itu harus terus kita pikirkan, terus kita kita proses dalam pikiran dan juga hati kita. Sehingga tadi kata baginda Nabi, tidak ada penyesalan di kemudian hari dari diri kita terhadap apa yang kita ucapkan. Nah, itu tentang lisan. Ya. Sehingga pesan Nabi itu, janganlah mengatakan sesuatu yang membuatmu minta maaf di kemudian hari. Ini penting juga kita selalu berpikir ulang dengan apa yang akan kita ucapkan. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah juga berpesan tentang masalah menjaga lisan ini. Kepada sebagaimana yang disabdakan kepada Mu'adz radhiyallahu anhu, kata baginda Nabi, Maukah aku kabarkan kepadamu, wahai Mu'ad, tentang kunci semua perkara itu?" Lalu Mu'ad pun menjawab, "Mau, wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil memegang lisannya, beliau bersabda, "Jagalah ini, jagalah lisan." Kenapa? Kemudian Mu'az bertanya, kenapa kita harus betul-betul menjaga lisan, wahai Rasulullah? Kemudian Rasul pun menjawab, "Fakilatka ummuk ya Mu'ad, wahal yakubun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakh khirihim illa hasaidu al-sinatihim." Kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Mu'ad, celakalah engkau. Bukankah yang menyebabkan seseorang terjungkal wajahnya di neraka itu, atau bukanlah seseorang itu nanti dilempar kepada neraka itu gara-gara lisan mereka? Jadi akibat seseorang disiksa di neraka, kata baginda Nabi, kebanyakannya itu akibat dari ucapan lisan-lisan mereka." Ya, ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan kata Imam At-Tirmidzi ini adalah hadis sahih yang perlu kita pahami bahwa ternyata penting sekali untuk menjaga lisan. Kemudian begitu banyak pesan Nabi tentang menjaga lisan ini. Ada lagi juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi juga, "Idza asbaha ibnu Adam fanal a'dha'a kullaha tukafirul lisan. Fataqulu ittaqillaha fina fa innama nahnu bika. Fa in istaqamta istaqamna wa in i'wajajta i'wajajna. Kata baginda Nabi, ketika waktu pagi tiba, seluruh anggota badan menyatakan ketundukannya terhadap lisan. Jadi ketidakkuasaannya terhadap lisan. Setiap anggota tubuh itu mengatakan, bertakwalah engkau wahai lisan kepada Allah terkait kami semua, karena kami hanyalah mengikutimu." Jadi semua anggota badan itu mengikuti lisan. "Jika engkau baik, maka kami pun baik. Sebaliknya, jika kamu melenceng, maka kami pun ikut melenceng." Jadi begitu banyak, Alhamdulillah, rahimakumullah, tentang pesan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga lisan. Dan tadi perlu kita ingat salah satu pesan Nabi, janganlah kita berkata-kata sesuatu yang sepertinya di kemudian hari itu akan membuat kita harus klarifikasi, harus meminta maaf. Dan kata beliau, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia berkata yang baik, atau kalau tidak bisa, hendaknya ia diam saja. Nah, itu dua pesan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang penting. Nanti kita akan lanjutkan di sesi yang kedua tentang pembahasan apa pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang pertama tadi yang perlu kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin dijeda dulu.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Nanti setelah lagu yang berikut ini kita lanjutkan kembali kajian Cahaya Pagi hari ini bersama Bapak Ustadz Sani terkait tentang topiknya 3 pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.

0: Om Dangu Mangga, kita lanjutkan kembali kajian cahaya pagi pada hari ini. Pak Ustad, Kang Ustad, mangga dihaturanan kang dilajengkeun deui.
1: Mohon atur nuhun. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Kita lanjutkan lagi kaum dengar rahimakumullah, kajian kita pada pagi hari ini tentang tiga pesan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi di awal sudah kita bahas ya, bahwa pesan Nabi itu begitu banyak dan tertuang dalam berbagai kitab hadis. Dan yang kita bahas pada pagi hari ini yaitu hadis tentang nasihat singkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadisnya idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi' wa la takallam bi kalamin ta'tadziru minhu ghadan wajma'il ya'sa mimma fi yadin nas fima fi yadin nas, yang artinya jika kamu hendak melaksanakan sholat, sholatlah seperti sholat terakhirmu. Yang kedua pesannya, jangan mengatakan sesuatu yang membuatmu di kemudian hari menyesal, harus klarifikasi atau harus meminta maaf. Dan yang ketiga, kumpulkanlah keputusasaanmu terhadap apa yang terdapat pada diri manusia. Nah tadi yang dua pesan sudah kita bahas, dan pesan yang ketiga yang terakhir ini sangat penting juga bagi kita, bagaimana kita berinteraksi ataupun bermuamalah menghadapi sesama manusia. Kalau tadi yang pertama hubungan kita dengan Allah dalam sholat, kita harus betul-betul mengusahakan menghadirkan khusyuk dalam hati kita. Yang kedua, dalam berinteraksi dengan sama manusia juga kita harus menjaga lisan, jangan sampai terlontar ucapan atau perkataan yang membuat orang lain sakit hati mungkin, sehingga kita harus meminta maaf. Dan yang ketiga, wajma'il ya'sa mimma fi yadain nas. Kita diberi pesan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengumpulkan keputusasaan terhadap apa yang ada pada tangan manusia. Apa maksudnya? Ini pesan Nabi agar kita selalu qanaah. Ada agar kita harus bersyukur, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan qanaah di sini bukan berarti ketika kita sudah merasa cukup, kita berhenti berusaha, berhenti mengejar target, berhenti untuk mengejar cita-cita kita, bukan. Tetapi kita selalu merasa bersyukur, puas dengan apa yang diberikan Allah saat ini, tetapi terus berusaha untuk meningkatkan sesuai apa yang mungkin menjadi target dan harapan kita. Tetapi yang terpenting, kita harus selalu menggantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus bertawakal hanya kepada Allah. Sebagaimana kita beribadah hanya kepada Allah, kita pun menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Dan di dalam pesan yang ketiga ini, kita diperintahkan untuk berputus asa terhadap apa yang dimiliki orang lain. Jadi misalkan kita mempunyai saudara yang kaya raya, atau bertemu dengan teman lama yang sudah sukses, jangan berpikir, jangan terlintas dalam pikiran kita, kita menginginkan bantuan, menginginkan santunan, atau menginginkan sebagian harta dari orang tersebut. Sehingga kita besar harapan untuk diberi. Gitu ya. Putus asalah dengan apa yang dimiliki orang lain. Biarlah mereka sudah mendapatkan nikmat seperti itu. Tetapi kita gantungkan harapan dan cita-cita kita, ya, keinginan kita, kita bertawakal menggantungkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua pengharapan kita sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah yang memiliki segalanya di langit dan di bumi ini? Ya, jangankan harta yang dimiliki manusia. Langit dan bumi ini kan hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah menentukan sebagian dari kekayaan bumi yang ada sekitar kita itu nanti direzekikan milik kita, maka tidak akan ada yang bisa menolak. Nah, harus seperti itu keyakinan kita, agar kita menggantungkan diri kepada Allah, bertawakal, dan berputus asa dengan apa yang dimiliki oleh manusia, oleh sesama manusia. Kata baginda Nabi SAW, pesan yang ketiga, harus berputus asa dengan apa yang dimiliki orang. Ya, tidak terus saja ngarep gitu ya, tidak terus saja berharap. Siapa saja yang memutus pengharapan terhadap apa yang di tangan manusia, maka hidupnya akan lebih mulia. Sehingga tidak apa? Tidak berakibat kepada menjadi orang yang meminta-minta, mengemis-ngemis. Terus membantu orang dengan pengharapan orang tersebut akan memberikan sesuatu kepada kita dengan pamrih gitu. Kita akan hidup lebih mulia. Dan siapa yang hatinya bergantung kepada kekayaan manusia, yang sebaliknya, maka hidupnya pun akan hina tadi. Dan orang yang menggantungkan hatinya hanya kepada Allah, tidak mengharap kecuali hanya kepada Allah, tidak meminta hajatnya kecuali hanya kepada Allah, ya. Dan dia terus-menerus bertawakal kepada Allah, maka Allah sendiri yang akan mencukupkan segala kebutuhan. Ya. Mungkin kita punya cita-cita, punya keinginan untuk kaya raya, gitu ya, untuk banyak harta, bergelimang harta. Tetapi ternyata yang paling tahu dengan kebutuhan kita itu Allah sendiri. Ya, ketika kaya raya ternyata tidak Allah berikan kesehatan, ternyata yang dibutuhkan bukan hanya uang, tetapi kesehatan juga sangat penting. Maka kita terus berusaha, terus bertawakal, berdoa agar Allah selalu mencukupi kebutuhan kita. Bahkan dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 36 disebutkan, Alaisallahu bikafin abda. Bukankah hanya Allah yang bisa mencukupi kebutuhan hambanya? Ketika kita bertawakal kepada Allah, maka Allah sendiri yang akan menolong kita, membantu kita, mencukupkan kebutuhan kita. Dan di surah At-Talaq ayat 3 pun disebutkan, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mencukupkan semua keperluan. Jadi kan kita terkadang ingin sesuatu itu pas kita butuh ada gitu, pas kita membutuhkan sesuatu tiba-tiba ada. Nah, itu yang disebut dengan rezeki yang tidak disangka-sangka gitu ya. Tapi tetap tadi kita harus terus berusaha untuk mencukupi kebutuhan kita, tidak berpangku tangan, dan tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tiga pesan penting dari baginda Nabi Muhammad SAW yang tentunya kalau kita baca lagi, kita pahami lagi, kita renungkan, kita bermuhasabah dengan apa yang dipesankan oleh Nabi, kita pun akan bisa menjalankan hidup ini sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tadi setiap kali sholat kita harus berupaya menghadirkan khusyuk dalam hati kita, seakan-akan sholat itu merupakan sholat yang terakhir bagi kita, sehingga mungkin kalau sholat-sholat sebelumnya masih kurang khusyuk dan mungkin di mata Allah itu tidak bernilai sama sekali atau tidak diterima, maka ketika kita berdiri untuk melaksanakan sholat yang kita dirikan tersebut, kita harus betul-betul berusaha menghadirkan kekhusyuan. Kemudian yang kedua, Nabi mewanti-wanti berpesan bahwa kita harus menjaga lisan kita. Karena tadi sebagaimana disebutkan juga nasihat Nabi kepada Mu'ad, kata Mu'ad, kenapa penting banget kita menjaga lisan ini wahai Rasulullah? Memangnya orang-orang di neraka itu dimasukkan ke neraka karena lisan? Kata Nabi, oh iya, banyak orang yang terjerumus pada sesuatu yang mengakibatkannya disiksa oleh Allah di neraka itu lantaran kesalahan lisan. Dan ketika lisan sudah berucap, tidak bisa lagi dikendalikan oleh orang yang mengucap. Dan yang terakhir tadi, kita harus qanaah, menerima apa yang kita dapatkan, apa yang dianugerahkan oleh Allah saat ini, dengan terus berusaha untuk meningkatkan penghidupan kita tentunya, untuk memenuhi kebutuhan kita, dan kita hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berputus asalah dengan apa yang dimiliki oleh manusia. Tidak harus, kita tidak usah mengharap, tidak usah mengharap untuk diberi, untuk dikasihani, untuk disantuni, gitu ya, untuk memiliki sebagian harta orang. Kita pandang sebagai orang kaya, misalkan seperti itu. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita tidak pamrih. Apapun sikap kita terhadap mereka, betul-betul tulus, tidak mengharapkan pemberian dari mereka. Itulah tiga pesan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat penting bagi kita untuk kita pahami dan tentunya kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meneladani baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak beliau yang tinggi, yang mulia, sehingga kita bisa mengarungi kehidupan ini dan bisa selamat di dunia dan di akhirat. Amin, amin, amin. Adanallahu ayyakum ajma'in. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini bermanfaat. Wallahul muwaffiqin ila aqwamit thoriq. Kami cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ilmu-ilmuna segala rupina kanggo Kakang Ustadz Sani. Dan terima kasih juga untuk Anda semua kaum dangu yang telah setia di Perempat RRI Bandung. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dengan kajian Cahaya Pagi berikutnya. Dan saya Anu Mugia undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.

0: Gondang Buhun merupakan salah satu jenis tradisi gondang kuno yang berasal dari Kampung Adat Kuta, Ciamis, Jawa Barat, yang di dalamnya memiliki beberapa ritual seperti ritual Nyipo Haji Sang Hyang Sri, ritual meminta turun hujan, dan sebagai undangan kenduri. Tradisi ini merupakan warisan dari seorang leluhur dari Kerajaan Galuh, yaitu Pandita Ki Ajar Sukaresi pada abad ke-6. Gondang Buhun hanya dimainkan oleh perempuan sebagai pemukul lesung atau gondang, merangkap sebagai juru kawih atau sinden. Instrumen yang digunakan berupa alu yang tingginya 2 meter dan lesung yang panjangnya 2,5 meter berisi 2 geges pare atau 2 ikat padi. Padi tersebut ditalu sehingga suara lesung menghasilkan ritme bunyi yang teratur, diiringi nyanyian dari para pemainnya yang merupakan ungkapan rasa syukur melalui pepatah Sunda yang berisi nasihat bermakna sebagai pengingat aturan hidup untuk mengkaji diri.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Gol-gol yang dinyatakan sah oleh wasit di Piala Dunia ternyata dibantu pengawasannya oleh kamera canggih. Garis putih di lapangan Piala Dunia ternyata bukan hanya sekedar pembatas permainan. Pada pertandingan modern, garis gawang kini didukung teknologi canggih bernama Goal Line Technology. Teknologi ini menggunakan kamera berkecepatan tinggi yang terus memantau pergerakan bola di sekitar gawang. Jika bola benar-benar melewati garis, wasit langsung menerima getaran dan sinyal di jam tangan mereka dalam waktu kurang dari 1 detik. Jadi di Piala Dunia, keputusan gol bukan hanya mengandalkan mata manusia saja, tetapi juga bantuan teknologi yang membuat pertandingan jadi lebih adil.
1: Gan, kasihan Gan, belum makan dari kemarin.
2: Kasih Bu, kasihan.
3: Nah, ngasih pengemis itu mudah. Tapi kita harus ingat sebuah hadis.
4: Minta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa atau atas sesuatu hal perkara yang sangat perlu. Hadis riwayat Sumarah bin Jundub.

0: Kenapa, Neng? Dari tadi Abah perhatikan, kok melamun saja? Kayak ada yang dipikirkan?
1: Iya, Abah. Neng tak lagi bingung. Mesti bayar uang semesteran. Tabungan Neng belum cukup. Mau minta ke Abah gak tega. Dan Neng teh tahu Abah lagi gak punya uang. Abah, kok diem?
0: Abah jadi terharu. Neng punya tanggung jawab mikul beban bayar semesteran. Abah juga salut. Neng kepikir nabung. Harusnya Abah yang kepikiran nabung. Abah bakal usahakan sisanya untuk Neng ya. Jangan khawatir. Dari sekarang Abah juga mau nabung untuk masa depan Neng.
1: Ya Abah, makasih banyak. Neng teh bangga sama Abah.
2: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep di sekaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput cikopi jeung bala-bala haneut. Nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.
3: Sepak bola dan cinta merdeka.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ohang mengucapkan selamat buat RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI jaya di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.